Kita akan baca bersama-sama nanti pengakuan iman Rasuli jemaat saya undang berdiri. Saat ini kita masih duduk. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang tiba-tiba turunlah dari ketiupan angin yang meniup seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah pada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka

0: masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu dia seluruh orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkemurumlah orang banyak. Mereka semua bercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang tidak pakai di negeri asal kita? Kita orang Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, penduduk Kea, Pontius, dan orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti ini? Tetapi orang lain mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ya, jemaat saya undang berdiri, kita akan ikrarkan pengakuan iman rasuli. 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit turun dan entar naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakim orang hidup yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan aman, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Kita akan masuk kesaksian. Kami silakan paduan suara Jemaat Sejahtera.
1: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, saat ini adalah kesaksian, di mana kesaksian ini akan ada penampilan persembahan pujian dari paduan suara Sejahtera. Dan terlihat saat ini paduan suara Sejahtera sedang berada di depan. Terlihat paduan suara Sejahtera ini didominasi oleh para wanita, namun ada juga dari pria yang hadir dan bergabung dalam paduan suara Sejahtera. Saat ini pendengar masih membentuk formasi di depan, dan nantinya paduan suara Sejahtera akan mempersembahkan pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Ya, masih mengatur formasi pendengar, karena memang cukup banyak anggota dari paduan suara Sejahtera ini, dan kita segera ikuti persembahan pujian dari paduan suara Sejahtera.

0: Ya, berikut pada perkawan yang merasakan perkawan, mari kita persembahkan pujian.
1: Ya, mendengar saya tadi persembahan paduan suara sejahtera. Berikut masih ada persembahan pujian lainnya, yaitu dari perkawan atau persatuan kaum perempuan, di mana perkawan ini terdiri dari kaum wanita yang nanti akan mempersembahkan pujiannya. Dan pendengar, persembahan pujian ini biasanya memang dilantunkan pada saat ibadah-ibadah. Dan untuk umat Nasrani sendiri, persembahan pujian ini dilantunkan sebagai bentuk kesaksian memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ya, kita dengarkan persembahan pujian dari perkawan Persatuan Kaum Perempuan.

0: Masih kita mendengarkan persembahan pujian dari Paul dan Tri. Kami silakan.
1: Ya, pendengar, kita akan masih mendengarkan pujian dari salah seorang penyanyi wanita, yaitu Tri, yang nantinya akan mempersembahkan kesaksiannya.

Bapak Ibu, kita akan menyampaikan akan segala keluh kesah kita, beban pergumulan kita di pagi ini, dan doa syafaat akan dipimpin oleh gembala Ibu Pendeta Mince Tebun MPT DK, dan kita menyanyi pujian 226.

hati kita di hadirat Tuhan pagi hari ini. Tuhan yang tahu hati kita. Mungkin ada yang merasa sedih. Mungkin ada yang merasa kehilangan. Mungkin ada yang merasa tersakiti. Hari ini Tuhan melihat kita semua. Janjinya sedang digenapi dalam kehidupan kita. Dia mengutus Roh Kudus untuk memberi kita penghiburan. Saya sebagai hamba Tuhan terbatas untuk melihat hati, pikiran Bapak Ibu jemaat Tuhan. Tapi Tuhan hari ini lihat kita. Hati kita seperti apa saat ini? Kita ada di hadirat Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur hari ini. Kami semua ada dalam hadirat Tuhan sedang menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Bapa. Hari ini tidak ada satu pun umat Tuhan yang dilewati oleh pencurahan Roh Kudus. Tuhan, terima kasih, terima kasih. Hamba bersyukur kalau hari ini kami ada di dalam ruangan ibadah ini, di ruangan gereja ini. Ini semua karena kasih dan anugerah Tuhan. Terima kasih untuk janjimu, Roh Kudus penolong yang setia bagi kami. Roh Kudus yang selalu memberi penghiburan bagi kami. Tatkala kami sedih, rasa resah, susah, gelisah, saat itulah Roh Kudus datang menghibur kami. Terima kasih Bapa. Hamba bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia, bersama dengan anak kekasih Christian Arkana Jordan Bauno, Lovely Catherine Irene Kaliuge. Tuhan sudah tambahkan 1 tahun usia bagi kedua anak kekasih. Kalau ada nama-nama yang belum tercantum di dalam daun shalom, mereka juga menikmati kasih sayang Tuhan. Janjimu terus digenapi dalam kehidupan mereka. Umur panjang di tangan kanan, kekayaan, kehormatan ada di tangan kiri. Terima kasih Bapa bersama dengan Oma Musa. Kami bersyukur Tuhan baik bagi hambamu. Sudah kembali dalam perjalanan dari Manado dan ada bersama dengan kami hari ini. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk anak-anak kami yang sudah Tuhan pulihkan. Terlebih khusus, hamba bersyukur bersama dengan Opa Musa, Tuhan pulihkan hambamu. Mama Ena, Tuhan pulihkan. Ibu Eva, Tuhan pulihkan. Ibu Elizabeth, kami bersyukur Tuhan Yesus baik bagi hambamu. Ibu Elizabeth, kamu memerlukan 3 kantong darah O dan dalam iman kami Tuhan sudah siapkan. Luar biasa Tuhan baik. Tuhan, kami terus mendoakan hamba Tuhan kami, Ibu Asisten Gembala, Ibu Katerina Blegur yang ada di Bali hari ini. Tuhan, kami hanya minta Tuhan lingkupi hamba Tuhan ini dengan damai sukacita. Walaupun merasa sakit, kami umatmu Jemaat Sejahtera hanya bisa menyerahkan hamba Tuhan ini ke dalam tanganmu. Tuhan siapkan tempat terbaik. Tuhan siapkan tim medis terbaik bagi hambamu. Tuhan terima kasih hambamu Bapak Miki yang dari Nabire diberkati Tuhan. Anak-anak semua diberi kekuatan iman bersandar terus kepada Tuhan. Semua pembiayaan Tuhan cukupi. Kami yakin dan percaya Tuhan sedang buat yang terbaik bagi hambamu. Walaupun kami merasa kenapa terlalu lama, tetapi menurut Tuhan itulah yang terbaik. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa khusus Gereja Kemah Injil Indonesia diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk Gereja Kemah Injil Kingmi di Tanah Papua, Sinode yang akan nanti memilih pengurus baru di Papua Barat dalam tahun ini. Tuhan sudah lihat seorang pemimpin yang akan memimpin Gereja Kingmi ini ke depan. Punya hati seorang hamba. Begitu juga di Klasis sampai ke tingkat jemaat. Tuhan Engkau berkati. Tuhan siapkan para pemimpin untuk gereja ini. Tuhan tolong, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan panitia konferensi Sinode Klasis sampai ke jemaat. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba berdoa untuk pengurus Klasis. Hamba Tuhan Bapak Pendeta Mordekai diberkati Tuhan bersama dengan semua staf yang ada. Program-program untuk mengakhiri periode ini diberkati Tuhan. Hamba berdoa untuk keluarga hambamu Bapak Pendeta bersama istri anak dan oma yang ada diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba juga berdoa untuk PGGPT dengan semua program yang ada, BKSAG dengan program yang ada, diberkati Tuhan, biarlah PGGPT, BKSAG menjadi saluran berkat di tanah ini, terlebih khusus di Provinsi Papua Tengah. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk
anak-anak kami yang sedang studi di luar kota Nabire, di luar Papua, bahkan ada anak-anak kami di luar negeri, Tuhan jaga, Tuhan lindungi mereka. Hamba berdoa untuk anak-anak kami yang akan masuk PAUD, TK, masuk SD, SMP, SMA, sampai perguruan tinggi. Tuhan arahkan mereka yang terbaik menurut Tuhan. Sekalipun hari ini mereka belum ambil keputusan, tapi saya yakin dan percaya, sesuai dengan janji firman Tuhan, masa depan mereka ada dalam tangan Tuhan. Tuhan tidak memberi masa depan kecelakaan bagi mereka, tapi Tuhan beri masa depan yang penuh harapan. Terima kasih Tuhan, jaga lindungi anak-anak kami. Pergaulan-pergaulan yang tidak memuliakan Tuhan, jauhkan dari anak-anak kami Bapa. Hamba berdoa untuk pemuda-pemudi yang sedang mencari teman hidup, bahkan ada yang siap untuk masuk dalam pernikahan. Siapkan hati mereka Bapa. Yang sedang mencari teman hidup, Tuhan beri teman hidup yang sepadan, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Mungkin ada yang sedang cari pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan yang tepat bagi anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Orang tua-orang tua yang dalam jemaat ini, ada yang sudah lanjut usia, tapi kalau hari ini mereka masih sehat kuat, itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Janji Tuhan digenapi dalam hidup mereka. Umur panjang di tangan kanan, sampai rambut putih masa tua, Tuhan tetap menggendong. Terima kasih Bapa. Ada anak yatim piatu, janda duda dalam jemaat ini, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Hamba berdoa untuk perjalanan Bapak Martin Blegur sebentar malam menuju Papua, dan Ibu Maya, Tuhan sertai perjalanan mereka. Tuhan tibakan di Nabire dengan selamat. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa secara khusus untuk rencana akan ada event nasional Pesparawi di Papua Barat pada tanggal 18 sampai 28 Juni bulan depan. Ini secara nasional, dan 39 provinsi yang akan mengikuti event ini, termasuk provinsi Papua Tengah. Hamba serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tolong kami semua yang akan hadir di sana, diberkati Tuhan. Kami akan memuji Tuhan di Manokwari, menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pengurus LPPD Provinsi Papua Tengah dan 8 kabupaten, diberkati Tuhan. Terpujilah namamu Bapa. Hamba sungguh bersyukur dan berterima kasih karena Tuhan baik. Anak-anak Tuhan, kami teringat Opa Musa, Tuhan terus pulihkan Opa Musa. Opa Musa sehat, Opa Musa kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hamba bersyukur bersama dengan RRI yang ada bersama dengan kami hari ini, yang menyiarkan secara langsung Gereja Kemijil Kingmi Jemaat Sejahtera. Siapapun yang menonton, yang melihat, yang mendengar siaran hari ini, waktu mereka mendengar ibadah ini dan firman Tuhan yang sebentar akan disampaikan oleh hambamu, mereka diberkati Tuhan. Hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus dari RRI hari ini bersama dengan kami, keluarga ini diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih pujian yang sudah disampaikan oleh paduan suara Jemaat Sejahtera. Paduan suara jemaat ini diberkati Tuhan, menjadi saluran berkat. Perkawan diberkati, dan keluarga hambamu Bapak Paul Blegur bersama dengan Ibu yang sudah menyampaikan pujian mereka, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, panitia hari-hari besar dalam jemaat untuk mempersiapkan beberapa kegiatan ke depan. Ulang tahun Jemaat Sejahtera, kan ada Natal dan rapat umum jemaat, hamba persembahkan ke dalam tangan Tuhan. PAUD Sejahtera, dalam waktu dekat akan ada penamatan bagi anak-anak kami. Tuhan siapkan semua pembiayaan Tuhan cukupi. Tuhan utus anak-anak untuk datang di PAUD Sejahtera. Para bunda yang ada diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat ini, mulai dari gembala, asisten, semua penatua yang ada beberapa komisi dalam jemaat ini, ada perkawan sekolah minggu, perkarya pemuda, diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, hamba-hamba Tuhan yang Tuhan utus hari untuk melayani kami, hamba Tuhan Bapak Pendeta Peter Deba, pesan dari Klasis yang akan menyampaikan firman, hamba Tuhan ini berkati. Satu dua kata yang akan keluar dari bibir mulut hambamu akan memberkati kami dan memberi jalan keluar dari setiap permasalahan kami. Kalau ada Bapak Ibu yang hadir dalam kelemahan tubuh hari ini, yang sedang duduk di dalam ruangan ibadah ini, Tuhan Yesus, jamah Tuhan Yesus, pulihkan apapun penyakit kami Bapak. Hari ini saya mau sampaikan kepada Tuhan bahwa tubuh kami ini bukan untuk menampung penyakit, tetapi tubuh kami di mana roh bait Allah, bait suci Roh Kudus mau berdiam diri dalam kehidupan kami. Karena roh yang ada dalam diri kami lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini Bapa. Penyakit apapun tidak ada yang terlalu besar dari kuasa Yesus. Terima kasih Tuhan, kami dipulihkan, kami dijamah apapun penyakit kami hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tidak ada satupun yang pulang hari ini tidak mendapat berkat pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba-hamba Tuhan yang melayani diberkati. Tuhan, hambamu yang memimpin ibadah ini mandu, diberkati singers, para pemain musik,
Tuhan, terima kasih. Terima kasih Bapa. Setelah ini kami akan mendengar suaramu sekali lagi. Urapan dan kuasa Tuhan atas hambamu. Terpujilah namamu Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Salah pikir kami. Sering kami salah kata Tuhan. Tetapi hari ini Roh Kudus datang menolong kami. Kami juga kadang-kadang lemah. Tapi kami percaya Tuhan selalu beri kami kesehatan, kekuatan, damai, sukacita. Hamba melepaskan berkat untuk kami semua. Tuhan, jauhkan kami sekali lagi dari segala sakit, penyakit apapun Bapa. Roro maut, roro celaka kami sudah hancurkan semua di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah namamu. Ini doa dan syukur kami dan selanjutnya ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan, sudah dengar semua pergumulan kami, apapun yang kami sudah sampaikan. Yang susah Tuhan hibur, kekurangan-kekurangan apapun Tuhan cukupi. Kami yakin akan janji-Mu, burung di udara saja Tuhan pelihara. Apalagi kami yang selalu memuji menyembah Tuhan. Tuhan cukupi segala keperluan makan minum kami setiap hari. Usaha-usaha dari jemaat ini juga diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Kita lanjut dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah hendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.

Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita akan mendengarkan suara Tuhan melalui hamba-Nya. Kita menyanyi dengan sayapmu. Jemaat, saya undang berdiri.

0: dengan penuh kasih kepada doa minta kuasa untuk firman Tuhan kepada Ketua Kalasis Nabi Ray berdoa untuk firman Tuhan saat ini.
1: Kita berdoa. Seperti seorang hamba laki-laki yang memandang kepada tuannya dan seorang hamba perempuan yang memandang kepada nyonyanya, demikian kami memandang Engkau Tuhan Allah kami di surga. Kami menantikan Engkau Tuhan berbicara bagi setiap kami lewat hamba-Mu yang telah Engkau khususkan pada hari ini di tengah-tengah hari raya besar, hari pencurahan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus itulah yang menuntun kami semua, menuntun hamba-Mu menyampaikan firman Tuhan, menuntun kami umat mendengarkan firman Tuhan, agar kami sama-sama mendengar firman dipenuhi dengan kuasa Allah dari tempat yang maha tinggi. Dengan demikian kehidupan kami boleh bersinar terang di tengah-tengah kegelapan dunia ini, agar nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau Tuhan dalam pemberitaan firman Allah ini. Kami taruh seutuhnya dalam genggaman tangan kasih-Mu Tuhan, pimpin kami sampai selesai hamba Tuhan berbicara. Gangguan apapun juga kami tolak dalam nama Yesus. Tuhan hancurkan dan Roh Kudus yang beracara dalam jam pemberitaan firman Allah. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk.
0: Haleluya. Luar biasa atas doa minta kuasa untuk firman Tuhan saat ini yang telah dipimpin oleh Ketua Kalasis Nabi Ray, kiranya Tuhan akan memberkati.

Salam. Ya, sekali lagi salam. Haleluya, mari kita tepuk tangan untuk Tuhan. Pertama-tama, marilah kita memanjatkan puji dan syukur kita kepada Allah. Karena Allah adalah penuh kasih. Allah adalah penuh dengan kasih. Allah adalah gagah dan perkasa di bumi dan di surga. Dia yang telah mengutus kuasa Roh Kudus bagi dunia. Dunia mengerti akan Roh Allah baik di bumi dan di surga. Allah adalah penuh pencipta langit dan bumi segala isinya. Allah kita yang sembah adalah Allah yang layak disembah. Allah yang ditinggikan. Karena dialah segala-galanya bagi kita. Dialah umatnya jemaah sejahtera. Amin. Haleluya. Tanpa firman tidak mungkin kita ada di sini. Tanpa dorongan Roh Kudus tidak mungkin kita beribadah bersekutu di tempat ini. Dengan kasih Allah, penghiburan Allah, pertolongan Allah, Allah Roh Kudus kita bisa menyembah, memuji, menyembahkan nama Allah. Yang kedua, saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Ketua Klasis yang mana menjadwalkan saya di Jemaah Sejahtera untuk tukar pelayanan pada hari-hari besar, khususnya Hari Raya Pentakosta saat ini. Saya terima kasih luar biasa, Tuhan akan memberkati. Yang ketiga, saya juga menyampaikan banyak terima kasih kepada seluruh jemaat Tuhan, mulai dari Gembala Sidan, ya, majelis atau penatua-penatua yang ada, perkawan, pemuda, bahkan juga seluruh umat Tuhan di Jemaah Sejahtera yang saya cintai. Kalau Anda palang saya tidak mungkin hadir di sini. Puji nama Tuhan, Tuhan hebat dan luar biasa. Ya. Yang keempat, saya juga menyampaikan, izinkanlah saya untuk saya perlu memperkenalkan diri nama saya. Ya, diri nama saya adalah Pendeta Peter Deba STH. Ya, tempat pelayanan saya, ya, saya melayani di Pos PI Baisaida sama Busa. Ya. Kalau kita butuh kapal putih, sandal di pelabuhan dermaga Nabire, ya, dari sini ke sana bagian kanan. Disitulah pelayanan saya. Saya juga melayani dari tahun 97 sampai sekarang saya melayani. Tahun 98 itu pernah kunjungi saya Pendeta Mintabun dari Sorong ke sini untuk dia buka STT. Dia bilang, Pendeta Deba, nanti kau juga masuk STT. Dia tawarkan saya bilang, aduh, ini saya melayani satu keluarga, jadi saya belum bisa. Dan juga saya melayani di depan pos KP 3 Laut di mana di depan situ. Ya. Ya, sebelum pindah gerejanya di Jalan Besar. Baik, terima kasih perkenalan singkat. Dialah yang punya Tuhan, dialah yang punya segala-galanya memberkati kita. Bapak Ibu Saudara, sidang perayaan Hari Raya Paskah, Hari Raya Pentakosta yang saya cintai dalam Tuhan. Kita kan yang keempat, mari kita akan baca firman Tuhan, ya, bersama-sama dari kitab Kisah Para Rasul pada pasalnya yang kedua ayat 1 pergi ayatnya yang ke-13. Namun kita akan baca ayat 1 sampai ayatnya yang keempat. Ya, 3-4 ayat saja kita akan baca. Kepada Bapak Ibu Saudara yang dapat, boleh baca untuk kita semua.

Coba berdiri, berdiri baru baca ya, suara keras. Saya belum dengar ini.

Haleluya, luar biasa. Atas pembacaan firman Tuhan saat ini, kiranya Tuhan akan memberkati. Ya, Bapak Ibu Saudara, sidang perayaan Hari Pentakosta yang saya cintai dalam Tuhan. Kita akan memberi tema saat ini adalah situasi pencurahan roh pada hari raya Pentakosta. Sekali lagi, situasi pencurahan Roh Kudus pada hari raya Pentakosta. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih dalam Tuhan, ini seluruh umat Tuhan, seluruh orang saleh berkumpul di satu tempat untuk mereka memandang dan melihat tanda dan peristiwa situasi yang terjadi selama mereka ada di atas, dan mereka mau lihat situasi apa yang akan terjadi. Ya, dari situlah seluruh umat Allah, seluruh para hamba-hamba, seluruh orang-orang saleh, kaum muda, pemuda, anak, semua berkumpul secara seia sekata. Mereka mau melihat situasi apa yang akan terjadi. Ya. Ada banyak situasi-situasi yang terjadi di Yerusalem. Ya. Bukan mereka berkumpul di situ, mereka mau memandang, mereka mau menata di kota Yerusalem. Melainkan mereka dengan penuh hati, dengan keterbukaan di dalam isi hati mereka, mereka mau menerima, mereka mau rindu akan kebenaran kuasa Roh Allah di dalam diri pribadi mereka, sehingga dari mana-mana, dari berbagai daerah-daerah, mereka itu adalah orang-orang saleh yang layak menerima kuasa Roh Kudus. Bukan mereka hanya mendengar situasi perkembangan di kota Yerusalem. Bukan mereka menerima dan menata diri dengan keadaan di Yerusalem. Melainkan mereka membuka hati. Mereka menerima pikiran yang luas, pengetahuan yang cukup tinggi dari diri mereka kepada Allah. Disitulah Tuhan mau, disitulah Roh Allah mau menjamah isi hati mereka. Kalau mereka butuh hanya oleh karena situasi lain yang dapat menghantam mereka, yang dapat mengombang-ambingkan mereka, mengkacaukan mereka, mereka tidak mungkin hadir di situ. Mereka tidak mungkin berkumpul, beribadah, bersekutu, seia sekata. Tetapi ada kerinduan besar di dalam hati mereka terjadi. Ya, Bapak Ibu Saudara, sidang perayaan hari raya Pentakosta, Jemaat Sejahtera, pendengar RRI di mana saja Anda berada, kita menyimak apa itu pencurahan Roh Kudus terjadi di Yerusalem. Yerusalem adalah kota yang kokoh dibangun oleh Allah sendiri. Untuk datang dari mana-mana, dari pulau ke pulau, dari benua ke benua, menerima kebenaran firman Allah, menerima kuasa Allah, supaya mereka berkobar-kobar, melayani sini sana, untuk memberitakan ini sana-sana, mengadakan mujizat sini sana.

sidang perayaan Hari Raya Pentakosta Jemaat Sejahtera serta RRI di mana saja Anda berada. Inilah belas kasihan Allah, kebesaran Allah terjadi di Yerusalem menjadi berkat yang besar harus diterima oleh setiap induk-induk kita. Setiap diri kita, Roh Allah mau menjamah hati kita. Saudara, kita akan ada beberapa hal yang cukup penting kita akan melihat bersama-sama. Yang pertama adalah undangan resmi dari Yerusalem. Mereka berkumpul satu tempat. Coba baca ayat pertama. Ya, undangan resmi. Ya. Ayat 1. Baca. Haleluya, luar biasa. Tuhan akan berkati seluruh umat Allah, orang-orang percaya berkumpul di satu tempat untuk menerima apa yang akan terjadi sebentar. Saudara, mereka berkumpul. Yesus sudah naik ke dalam kerajaan surga. Dia bangkit dari antara orang mati. Dia mati di atas bukit Kalvari. Saudara, apa yang akan terjadi? Situasi mana yang akan terjadi? Undangan resmi sudah tiba dari daerah ke daerah supaya mereka tiba di Yerusalem aman, tertib. Dan di sini katakan bahwa semua orang-orang percaya berkumpul di satu tempat untuk menerima kuasa Allah. Nabi Yoel, kata Nabi Yoel, aku akan mencurahkan rohku di atas semua manusia. Saudara, taruna akan menjadi mimpi. Taruna itu apa? Pemuda dan pemuda, jangan lupa. Taruna mendapatkan mimpi sana sini. Mereka akan menerima berkobar-kobar kuasa Roh Allah melayani di situ. Karena taruna sudah berkumpul di Yerusalem. Mereka menerima kuasa Roh Allah. Ya Bapak Ibu Saudara, sidang Jemaat Sejahtera serta seluruh umat Tuhan, umat Kristiani, pendengar RRI di mana saja Anda berada. Semua umat Tuhan sudah berkumpul di Yerusalem. Itu semua orang berarti ini orang-orang saleh. Bukan main-main. Saudara, orang yang jauh dari kebenaran tidak mungkin mereka masuk di Yerusalem. Tetapi mereka yang rindu akan menerima kebenaran Roh Kudus, dia mereka akan datang. Ya, dari sana sini, dari daerah ke daerah. Ya, undangan tiba di sana. Mereka baca undangan. Oh, ini ada undangan resmi dari Yerusalem ini. Ada apa di sana? Situasi apa yang akan terjadi di sana? Sudah ada undangan. Ya. Jangan sampai kita dikhawatirkan oleh berbagai hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Allah. Ya. Undangan resmi dari Allah sudah tiba dari daerah ke daerah. Dari sanalah ada penatua-penatua yang layak memerintah, yang layak mengutus, yang layak dipimpin. Di sanalah ada ketua-ketua klasis dan sinode-sinode yang dapat mengutus mereka, yang dapat mengikuti di Yerusalem di sana. Saudara, besar, kecil, orang muda, mereka berkumpul di Yerusalem. Perkumpulan memang sangat dibutuhkan oleh setiap umat Tuhan. Kalau ada surat undangan dari kelas sekolah minggu kah, perkawan kah, pemuda kah turun bawa pujian. Ini luar biasa. Dari daerah ke daerah, mereka tiba memuji dan menyembah, menanti-nantikan kedatangan kuasa Luhur Kudus. Ya, di sanalah mereka mau menerima melalui pujian mereka, penyembahan mereka, doa mereka. Ya, di situ mereka berkumpul di satu tempat. Kalau ada undangan dari klasis, mereka tunjukkan satu tempat. Ya, disitulah pujian kita, penyembahan kita. Mari kita bawa lagu. Kata Yesus, di mana ada dua orang atau tiga orang berkumpul di sana, bawa lagu di sana.

bawa pujian di sana, bawa penyembahan di sana. Disitulah aku ada bersama-sama dengan mereka. Ini luar biasa. Di mana kita berada, di mana kita berkumpul memuji menyembah, kata Yesus, aku ada di tengah-tengah mereka. Haleluya, saudara. Ini Tuhan mau pakai kita. Cara Tuhan boleh terjadi, terbentuklah di atas di Yerusalem ketika menerima pencurahan Roh Kudus. Tidak salah, ada undangan, ada surat masuk. Dari mana mereka baca? Oh, ini dari Yerusalem. Berarti siapa-siapa yang pergi ke sana? Mungkin gembala, pemuda, ketua-ketua atau majelis-majelis, perkawan, pemuda. Ini ada undangan. Ya. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, luar biasa. Allah menghitung langkah keberadaan orang-orang saleh. Allah menghitung kerinduan-kerinduan orang-orang saleh. Kita akan melihat situasi yang kedua. Situasi yang kedua adalah tiupan angin keras memenuhi seluruh rumah. Ya. Saudara, ayat 2, coba baca ayat 2 itu.

situasi yang harus dijaga-jaga oleh setiap umat Tuhan. Sebentar lagi angin keras datang, bongkar kita punya daun seng, rumah-rumah, kayu tumbang sini sana untuk menghancurkan umat Allah. Di sini katakan bahwa mereka menanti-nanti tiupan angin keras dari surga. Tanpa angin kita bisa hidup. Kamu beli ramai-ramai beli ke toko, mau beli apa? Kipas angin toh? Bukan. Malam hari itu saya tidak bisa tidur, panas terus. Saudara, kita butuh angin keras dari surga. Dia mau hidup bersama-sama dengan umat Allah. Orang-orang saleh, dia mau membuktikan umat Allah, menjamah umat Allah. Umat Allah yang tidak sadar, ada dalam kekerasan, ada dalam peperangan, ada dalam kekacauan, kelemahan, sakit berhari-hari, bertahun-tahun, sudah tidak lama sembuh. Situasi pengembangan gereja Tuhan pada akhir-akhir ini. Marilah kita memandang, disinilah di mana mereka duduk di rumah. Ada roh Allah tiupang dari angin keras. Tunjukkan, ini rumah Allah. Rumah ini ada orang-orang saleh yang duduk. Di dalam Alkitab katakan, orang-orang saleh pun rumah itu dijaga oleh siapa? Tuhan ini. Saudara, orang-orang saleh punya rumah-rumah dijaga oleh Tuhan. Keluar, masuk dari rumah, dari gereja, di mana-mana Tuhan sendiri jaga, Roh Allah sendiri jaga. Di sini katakan bahwa tiupan angin keras dari surga memenuhi di rumah di mana Anda duduk. Disitulah Roh Allah berkobar-kobar. Disitulah Roh Allah mau berbakar dosa-dosa yang ada di dalam diri kita, kekerasan yang ada di dalam diri kita. Dulu Jemaat Sejahtera ini perpecahan dari mana? Dari mana? Depan sudah jawab ini. Ya, Bethesda. Ya. Roh Allah menurutku bangun di sana. Ada tiupan keras dari surga memenuhi di rumahmu. Dari situlah engkau mendapat apa? Jiwa-jiwa ini luar biasa. Jiwa-jiwa banyak sudah ada di Sejahtera ini. Tadinya kita berpecah, perselisihan, kekerasan terjadi di Jemaat Bethesda. Kalau Jemaat Bethesda ini dulu pembinaan saya. Ya, pembinaan dari Bethesda ke Pos Bethesda. Mereka selalu bantu kami. Daun seng. Ya, daun seng dan lain-lain. Luar biasa Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang ketiga, kita akan melihat, ya, coba baca ayatnya yang keempat. Baca ayatnya yang keempat. Nyala api bertebalan sini sana melanda dan memenuhi di atas di mana? Kepala. Di dalam hati kita. Nyala api tiupan angin dari kelas dari surga, api dari surga bertebalan sini sana, menginap sini sini sana. Api dari surga. Api itu apa? Ya, Roh Allah. Roh Allah mampu membakar dosa-dosa kita, kekerasan kita. Saudaraku yang Yesus kasih dalam Tuhan, hari ini
keinginan makin hari makin terjadi di mana-mana tempat. Tetapi roh yang ada di dalam diri kita menjamin di dalam hidup dan kehidupan kita. Ada banyak saudara kekerasan, kehausan dan kelaparan terjadi dalam diri kita. Tetapi roh yang kita terima dari Allah, disitulah yang menjadi jaminan hidup. Roh adalah agen air hidup yang kekal. Di mana umat Allah haus akan kebenaran firman Allah, roh Allah menjadi motivator di dalam hidup kita, wasit di dalam hidup kita. Banyak ada implementasi-implementasi yang terjadi di mana-mana tempat. Roh Allah yang kita sembah, disitulah dia melayani kita. Marilah kita tetap ada di dalam Tuhan. Tuhan Allah mau menjamah dan memimpin kita. Dialah Raja di atas segala raja. Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat sejahtera, bahkan juga pendengar umat Kristiani, di mana saja Anda berada, marilah kita berjaga-jaga, berwaspada di dalam Tuhan. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih dalam Tuhan, tanpa Roh Kudus iblis mudah menjatuhkan. Coba satu orang baca Markus 4 ayat 15. Tanpa Roh Kudus mudah menjatuhkan kita. Iblis hari ini ada di mana-mana. Coba baca, mana? Markus 4 ayat 15.

Haleluya. Hamba Allah menabur biji kebenaran firman Allah. Mengabur sini sana. Mungkin mereka mengabur di atas berbatu-batu. Ya, mungkin di pinggir jalan, mungkin di tanah yang bagus, mungkin tempat yang berduri-duri, yang tidak bisa bertumbuh, hanya dijempit oleh duri. Kalau di pinggir jalan iblis datang, apa? Makan habis. Iblis hari ini dia datang secara tiba-tiba, dia datang secara terang-terang, dia datang secara diam-diam, dia datang berbagai macam cara untuk mengacau balaukan umat Allah. Saudaraku yang Yesus kasih dalam Tuhan, mari kita menilai cara-cara iblis supaya dia mau menghilangkan roh yang kita terima dari Allah. Dia mau menghalang-halang kuasa roh yang ada di dalam diri kita. Iblis dia datang secara terang-terang. Ada juga dia datang secara diam-diam. Lalu dia cabut firman yang sudah tanam di dalam hati kita. Kita lihat cara iblis. Kedatangan iblis di hadapan kita, dia datang secara sembunyi-sembunyi. Coba kita lihat.

0: pendengar.
1: Dia datang secara tiba-tiba, secara diam-diam. Dia injak-injak firman Tuhan yang kita terima. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih, orang yang tidak pimpin oleh roh Allah, hari ini kacau di hadapan Allah. Hari ini kacau di hadapan sini sana. Saudara, sama seperti iblis, dia datang menimpa pada kita secara diam-diam. Iblis datang di kelambu suami istri, tidur, ketika tidur mungkin dia ganggu. Suami istri tidur di rumah, di kebun, di kantor, di gereja. Iblis, dia datang secara diam-diam untuk mencabut firman Tuhan yang baru saja kita tanam di dalam hati kita. Saudara, orang yang tidak punya Roh Kudus, hari ini kacau balau di hadapan Tuhan. Melalui perayaan hari raya Pentakosta hari ini, marilah kita tetap ada di dalam Tuhan. Berwaspadalah dan berjaga-jagalah. Keadaan manusia hari ini makin hari makin kacau. Keinginan makin hari makin kacau. Tidak mencintai satu sama yang lain, yang dapat merugikan sini sana, yang dapat membahayakan sini sana. Tetapi marilah kita selaku Tuhan, ada di dalam Tuhan. Tuhan mau menjamah kita melalui sidang perayaan Hari Pentakosta saat ini. Saudara-saudaraku yang Yesus kasih dalam Tuhan, hari ini keadaan manusia makin hari makin kacau. Di dalam kitab pertama 2 Timotius 4 saudaraku yang Yesus kasih dalam Tuhan, Roh Allah, situasi pencurahan Roh Kudus di atas di Yerusalem bukanlah main-main. Tetapi situasi yang membangunkan umat Allah di atas dunia ini, membangun umatmu supaya mereka bisa masuk dalam surga. Jemaat sejahtera bisa masuk dalam surga. Anak-anak, orang muda, orang besar, orang tua, anak-anak, hamba-hamba Tuhan, semua kita di mana? Baik. Ah, masuk surga. Ini luar biasa. Ya. Pencurahan Roh Kudus bukan main-main. Tetapi iblis juga bekerja. Ya. Dia melihat. Dia sisik, sisik di dalam setiap umat Tuhan hari ini. Lalu dia membongkar, balikan penyembahan umat Allah, kesatuan umat Allah. Lalu jemaat menjadi hulu hala, bikin kacau sini sana, mengumbang-umbang sini sana. Saudaraku yang Yesus kasih dalam Tuhan, di gereja Tuhan hari ini dikendalikan oleh satu orang, dikendalikan oleh dua orang. Hai saudara, tetapi marilah kita berwaspada dalam Tuhan. Rohmu mau berfungsi dalam gerejamu supaya gerejamu menyala-nyala. Layanilah satu sama yang lain dalam roh. Maka dari situlah Roh Kudus mulai bersabda. Roh Kudus mulai bekerja. Saudaraku yang Yesus kasih dalam Tuhan, di dalam kitab Matius katakan bahwa, Injil Matius katakan bahwa, berjaga-jagalah dan berwaspadalah. Karena kesudahan segala sesuatu akan terjadi di mana-mana. Kesudahan sini sana, terjadi sini sana. Kuasailah dirimu di dalam roh yang kita terima. Saudaraku yang Yesus kasih dalam Tuhan, hari ini seluruh umat Kristiani di seluruh dunia merayakan hari raya pencurahan Roh Kudus. Saudara, orang-orang yang muda, orang-orang yang tua duduk menyembah kepada roh yang kita sembah. Roh mau berkarya di dalam Kristus Yesus. Roh mau bersaksi dalam Kristus Yesus. Pada hari terakhir Tuhan mau menghakimi kita. Siapa yang bersaksi di sana? Siapa? Suara itu keras, saya dengar. Siapa? Oh, Roh-Allah yang dapat bersaksi di sana bersama-sama dengan Yesus. Takhta pengadilan Kristus hari ini disediakan oleh Allah, bukan dari dunia. Kalau di PBB hanya mereka menyelesaikan masalah-masalah negara. Urusan administrasi negara ada di tangan PBB. Tetapi urusan pengadilan Kristus hanya ada di mana? Hanya di tangan Allah. Tidak bisa Allah mandat kepada jemaah sejahtera, oh, gembala sidang, koyan mengakhimi jemaah sejahtera. Bisa? Hah? Bisa kah? Tidak. Yo, luar biasa. Dia bilang jangan mengakhimi, karena kita manusia. Penghakiman Kristus pada hari yang terakhir dihakimi oleh hanya Yesus Kristus. Yesus Kristus, ya. Ah, kau salah, tidak boleh. Ya, penghakiman hanya ada pada Yesus. Tadi kita memberikan tema di sini adalah situasi pencurahan Roh pada hari raya Pentakosta. Ini luar biasa. Pentakosta artinya 50 hari di mana penuaian jiwa-jiwa. Ah, ini ada yang mengantuk ini. Wah, ini saudara, Pentakosta berarti penuaian jiwa-jiwa. Penuaian keselamatan dari Yesus. Keselamatan tidak berikan kepada siapa-siapa, hanyalah di tangan Yesus. Yesus adalah keselamatan kita. Yesus adalah juru selamat kita. Di mana kita menyembah Yesus, dialah raja bagi kita. Ya. Ini luar biasa, pencurahan Roh Kudus. Dia menghibur kita secara perlahan-lahan. Bukan secara kasar. Wih, ada yang lihat jam ini. Pendeta itu khotbah panjang-panjang. Ini lihat jam begini, ya. Dia ada yang lihat jam begini. Luar biasa. Supaya firman Tuhan dapat disingkatkan.

Demikianlah Bapak Ibu Saudara, sidang jemaat sejahtera yang saya cintai dan saya hormati, serta seluruh umat Kristiani, pendengar di mana Anda saja. Kiranya yang punya firman Allah memberkati kita sekalian. Kita berdoa. Bapa dalam surga, Engkau Allah Maha Besar, Allah Maha Panjang Sabar. Yang layak mencurahkan roh adalah Engkau Allah, luar biasa. Hari ini kami terima pencurahan secara besar-besar dalam diri kita. Di gereja jemaat sejahtera, bersama-sama dengan umatmu, umat Kristiani, di mana Anda dengar khotbah hari ini. Menjadi berkat dan harapan besar di dalam Tuhan dan menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Berkati umatmu, berkati hambamu. Hambamu nihil di hadapanmu. Hambamu menyadari, tisiklah hambamu pada mimbar-mimbar rohani mendatang. Gadamu dan tongkatmu dari Allah. Berikan hambamu untuk melayanakan Engkau Tuhan. Terpuji-puji namamu. Umatmu yang sudah dengar, berikanlah gadamu dan tongkatmu. Mulai dari jemaat sejahtera, mereka berkobar-kobar melayani. Menyaksikan pencurahan yang luar biasa yang terjadi di Yerusalem. Dari sinilah mereka menjadi saksi. Di dalam nama Yesus, firman Allah yang hidup, kami sudah berdoa serta mengusap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih, saya akan balikan.

Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Waktunya kita akan memberikan persembahan kita untuk menopang pelayanan pekerjaan Tuhan. Kita menyanyi dari Kemenangan Iman nomor 239.

Bapak Ibu, mari kita tundukkan kepala dan kita mengangkat hati kepada Tuhan. Bapa di dalam nama Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu karena hari ini Engkau boleh mencurahkan Roh Kudus bagi kami. Roh Kudus yang dapat memampukan kami, Roh Kudus yang dapat memberikan kekuatan kepada kami sehingga kami boleh melewati satu minggu yang telah kami lalui. Kami mendapat kekuatan dan pada hari ini kami boleh memberikan persembahan syukur kami karena kuasa Tuhan itu nyata bagi kami. Bapa, terima kasih. Kiranya persembahan yang sudah kami berikan ini dapat mendukung pelayanan pekerjaan di dalam jemaat kami, Jemaat Sejahtera ini. Terima kasih Tuhan. Dari berbagai latar belakang kehidupan kami, Tuhan sudah menolong kami. Untuk itu Bapa, kami terus memerlukan kuasa Roh Kudus, karena kuasa Roh Kudus itu yang memampukan kami sehingga kami boleh kuat sampai pada saat ini. Bapa, terima kasih. Kami menyerahkan sepanjang minggu yang ke depan. Apapun tugas pekerjaan kami, apapun latar belakang kehidupan kami, kami besar percaya bahwa hanya Tuhan saja, hanya kuasa Roh Kudus saja yang dapat memberikan kekuatan, memberkati kehidupan kami, memberkati hidup kami mulai dari hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syukur kami. Haleluya, amin.

0: warta jemaat oleh BPC.
1: Baik, salam. Baik, kami mohon kesabaran Bapak Ibu jemaat untuk mendengarkan kegiatan kita selama sepekan. Yang pertama, ada dua surat masuk dari panitia pelaksanaan retret Akbar. Ini mereka hanya mengingatkan untuk jemaat atau pemuda-pemudi atau perkawan yang sudah mendaftar. Mereka hanya mengingatkan untuk segera mengumpulkan karena sudah semakin dekat kegiatan di Retret Akbar. Yang kedua, dari Badan Pengurus Harian Klasis Nabire, ini undangan ibadah gabungan klasis. Ini dalam rangka ibadah pengucapan syukur pencurahan Roh Kudus Pentakosta, ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 jam 3 sore bertempat di Gereja King di Maranatha, Karangtumaritis. Ini Jumat Sejahtera tidak ada dalam persembahan pujian. Baik, untuk ibadah tunas sekolah minggu hari Selasa nanti jam 4 sore bertempat di Aneka Kasih Natusi Lantiran di Karangmulia. Pemimpin acara dan cerita akan diatur oleh guru sekolah minggu. Untuk ibadah perkuan hari Rabu jam 5 sore bertempat di Ibu Lucy Wetang, alamat di Jalan Palu. Pemimpin acara Ibu Roli Kotoki dan firman Tuhan oleh Ibu Pendeta Mincetewon MPDK. Dan ibadah perkarya hari Rabu di jam 5 tempat di gereja, dan pemimpin acara Bapak Maksiadi dan firman Tuhan oleh Bapak Martin Bligur STMM. Untuk ibadah komsel ini ibadah komsel gabungan. Jadi kita untuk Redup, Sion, Rumah Doa dan Kanan, kita akan bergabung di keluarga Bapak Hugo Karubaba. Dan pemimpin acara ini akan diatur oleh Komsel Kanaan, dan firman Tuhan akan disampaikan oleh Ibu Vikaris Elsa Buik MTH. Dan doa BPJ seperti biasa hari Jumat jam 5 sore di gereja. Dan ibadah pemuda hari Sabtu bertempat di Kakak John Noepa, itu alamat di gereja. Dan pemimpin acara Kakak Ufra Titing dan firman Tuhan oleh Ibu Mediati Simanjuntak SPI. Dan hari Sabtu seperti biasa untuk Bapak Jumat kita ada doa di gereja jam 12 siang sampai jam 1. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu, mari yang punya beban, persoalan, masalah, mari kita ada sama-sama di gereja satu jam saja kita berdoa. Dan jumlah kehadiran kita di hari ini tanggal 24 Mei 2026 perempuan 129, laki-laki 90, dan total jiwa 219. Demikian beberapa informasi untuk tambahan Ibu Gembala kami, silakan. Shalom.
2: Shalom. Ya, selamat merayakan hari Pentakosta. Saya percaya bahwa kita yang ada dalam gedung gereja ini semua punya Roh Kudus. Ya, puji Tuhan, Roh Kudus menghibur kita, ya, menuntun kita, ya, ikuti tuntunan Roh. Kita sudah dengar pesan Tuhan hari ini lewat hamba Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Peter Deba yang sudah menyampaikan pesan Tuhan dalam rangka keturunan Roh Kudus untuk umat Tuhan hari ini. Tuhan berkati Bapak dalam semua tugas, pekerjaan dan pelayanan sebagai gembala sidang di Pos PI Siloam Samabusa. Bethsaida, saya ini ingat Siloam terus ini. Ya. Tuhan berkati, dan terima kasih untuk hamba Tuhan keluarga dari RRI yang ada bersama dengan Jemaat Sejahtera hari ini untuk menyiarkan secara langsung ibadah Gereja Kemah Injil King Me, Jemaat Sejahtera, dan siapapun yang mendengar bersama dengan kami, Bapak Ibu diberkati Tuhan. Tuhan berkati Kepala LP RRI Nabire dan keluarga yang hadir hari ini. Selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dengan Jemaat Sejahtera. Ada hari ini? Ya, kalau ada ya, selamat bergabung dengan jemaat. selamat ulang tahun. Ya, ada dua anak kekasih yang ulang tahun, yaitu Christian Arkana Jordan Bauno, anak dari keluarga Pak Arvan Bauno, dan Lovely, nama bagus sekali, Kaliuge. Lovely ada? Selamat ulang tahun, Lovely, Tuhan berkati. Terus hari-hari besar, ingat kita punya kegiatan. Kira-kira kegiatan apa yang akan dibuat pada bulan Agustus? Jangan pikir ini lamanya, waktu ini terlalu cepat berjalan. Dan sekali lagi saya menyampaikan untuk kita semua, selamat merayakan Hari Keturunan Roh Kudus. Dan siapapun yang mendengar pengumuman hari ini bersama dengan Jemaat Sejahtera, saya juga mau menyampaikan selamat merayakan Hari Keturunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.
0: Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus baik. Kita akan mengakhiri ibadah kita di pagi ini. Mari kita pulang ke tempat kita masing-masing, dimanapun kita berada. Kita menjadi saluran berkat untuk orang lain. Kita bawa firman ini untuk disampaikan kepada orang yang memerlukan. Kita menyanyi pujian, yaitu 211. Dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Doa berkat dipimpin oleh Ibu Pendeta Mince Tubun MPDK.

hari ini dalam rangka Pentakosta. Kami sudah memuji-muji Tuhan. Kami sudah mendapat berkat dari Tuhan lewat firman Tuhan hari ini yang akan menolong dan menuntun kami. Terima kasih Bapa, tiba saatnya kami akan kembali ke tempat tugas pekerjaan dan pelayanan kami masing-masing. Hamba utus kami menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Tuhan juga menjaga melindungi kami dari segala roh-roh kecelakaan, roh maut sekalipun. Bungkus umat-Mu dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terpujilah nama-Mu, kekasih-kekasih Tuhan. Arahkan hati dan pandangan-Mu kepada Dia dan terimalah berkat-Nya. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Ingat akan janji firman Tuhan. Dia terus akan menyertai kita sampai kesudahan zaman. Bapa, terima kasih.

Ya, pendengar dimanapun Anda berada, secara langsung ibadah Minggu pagi dari Gedung Gereja Kingmi Jemaat Sejahtera Nabire telah selesai, dan sesuai firman Tuhan yang disampaikan dalam khotbahnya tadi, hari pencurahan Roh Kudus atau hari Pentakosta yang jatuh pada hari ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk bisa menerima Roh Kudus dan menyebarkan firman Tuhan. Kerabat keji yang bertugas penanggung jawab, Kepala LPPR RI Nabire, Ibu Surya S. Talib, SAP, MSC, Produser Ketua Tim Siaran, Jodefri Panjaitan, Pengarah Acara Ketua Tim Pemberitaan, Arnold Saudila, Reporter Anda, Jodefri Panjaitan, Pengarah Teknik, Ketua Tim TMB, Iwayan Santra, dan rekan-rekan Obiven, Muhammad Abjan Adam ST, Ferdinand Silalahi AMDT, dan Erika Yohanis SIKOM pamit undur diri. Kita jumpa di lain kesempatan. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kita kembali ke studio.

Dengar saat ini Jerome jam 11 waktu Indonesia Timur dan kita sudah berada di penghujung acara untuk Nabire pagi ini. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mendengarkan dari pukul 5 pagi hingga saat ini. Kita berpisah dengan harapan nanti dapat berjumpa kembali ya tentunya di edisi yang lain. Bersama saya Valen Elwan, ada Erika dan juga Bung Sugiono dari Pemancar Radio pamit dari ruang Anda. Kita berpisah dengan harapan dapat berjumpa kembali. Selamat menjalankan beraktivitas dan kesibukan Anda. Selamat berakhir pekan.

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Idola Anak RRI Pro 1 Nabire. Setiap hari Minggu pukul 11 waktu Indonesia Timur. Yuk belajar dan bermain bersama-sama.
2: Hai teman-teman semua, jumpa lagi dalam program acara Idola Anak. Duduk yang manis dan dengarkan ya.
3: Selamat pagi para pendengar dimanapun berada. Selamat berjumpa kembali bersama dengan teman-teman dari TK Adiaksa Nabire. Akan menemani teman-teman di rumah satu jam ke depan. Kami dari studio mengucapkan selamat mendengarkan. Anak-anak, mari kita menyanyi lagu Selamat Pagi bersama-sama.

0: Sekarang Ibu Guru panggil Nopal maju ke depan untuk memimpin doa.
1: Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Terima kasih Nova telah memimpin doa. Boleh kembali ke tempat duduknya.

0: anak yang hebat. Sekarang anak-anak perhatikan ke depan semua. Nah, ini ibu guru punya macam-macam transportasi. Ya, macam-macam transportasi. Jadi ada transportasi itu ada transportasi laut, ada transportasi darat, ada transportasi di udara. Nah, sekarang ibu guru mau mengajak anak-anak belajar tentang alat transportasi di darat, ya. Jadi ada macam-macam, ya, ada macam-macam. Yang pertama, apa nak ini nak? Kereta api. Yang pertama itu kereta api, itu alat transportasi di darat. Siapa yang sudah pernah naik kereta api? Ya, kalau di Nabire sudah ada kereta api atau belum anak-anak? Belum ada. Yang ada itu di Jogja. Ya, di Yogyakarta. Kalau anak-anak pergi ke Jogja, rekreasi ke Jogja, atau berkunjung keluarga yang di Jogja, atau nanti anak-anak bisa jalan-jalan di sana, bisa melihat kereta api, bisa naik kereta api. Nah, anak-anak senang tidak kalau naik kereta api? Senang. Anak-anak, kalau kereta api itu bunyinya bagaimana ya? Jazz, jazz, jazz. Bunyinya bagaimana anak-anak? Jazz, jazz, jazz. Nah, kereta api itu siapa yang membawa kereta api? Pintar, tepuk tangan dulu semua anak-anak. Iya, yang membawa kereta api itu namanya masinis. Terus kereta api itu jalannya di mana anak-anak?
1: Rel
0: kereta api. Pintar sekali, tepuk tangan dulu anak-anak. Iya. Nah, kalau anak-anak, kalau naik kereta api di Yogyakarta itu anak-anak harus kemana dulu ya? Harus ke stasiun. Di Yogyakarta itu nama stasiunnya apa? Stasiun kereta api Lempuyangan. Apa anak-anak? Lempuyangan. Itu di kota Yogyakarta. Jadi anak-anak di sana bisa naik kereta api. Ya, kemudian tidak hanya di Yogyakarta saja yang ada kereta api, tetapi ada juga di mana anak-anak? Selain di Yogyakarta, di Jakarta. Di mana anak-anak?
1: Jakarta.
0: Iya, itu

0: sana, anak-anak, kalau sedang berjalan-jalan di Jakarta, anak-anak bisa lihat kereta api di stasiun. Namanya Stasiun Gambir dan Stasiun Senen. Itu di Jakarta Pusat. Ya, siapa anak-anak ada keluarga yang di Jakarta?
1: Ada.
0: Oh, ada. Nanti anak-anak bisa jalan-jalan bersama dengan kakak, dengan mama di sana, dengan bapak. Jalan-jalan naik kereta api. Ya, tepuk tangan dulu semua anak-anak. Kita menyanyi lagu Naik Kereta Api. Ya, sama-sama ya. Satu, dua, tiga.

0: Selain kereta api, kereta api itu kendaraan atau alat transportasi di darat. Nah, selain itu ada juga bis. Apa anak-anak?
1: Bis.
0: Nah, sekarang anak-anak di Nabire ada bis tidak anak-anak?
1: Ada.
0: Di Nabire itu ada bis. Namanya bis apa ya anak-anak? Bis apa? Bis Damri. Apa anak-anak?
1: Bis Damri.
0: Bis Damri itu alat transportasi di darat untuk membawa siapa anak-anak? Penumpang. Misalnya dari Nabire mau ke bandara, anak-anak bisa naik bis. Bisa apa anak-anak? Naik bis. Terus kemudian dari bandara Karadiri mau menuju ke kota juga bisa naik bis. Namanya bis apa anak-anak tadi?
1: Bis
0: Damri. Nah, selain itu di kota Nabire sini juga ada bis Damri. Kemudian ada taksi. Apa anak-anak?
1: Taksi.
0: Nah, taksi itu juga apa? Angkutan umum ya. Angkutan umum itu seperti taksi, ada Danpri, kemudian ada mobil, ada apa nak? Ojek. Iya tuh? Iya, ada ojek. Nah, anak-anak sudah pernah naik bus belum?
1: Sudah
0: pernah naik bis. Bisnya besar atau kecil ya anak-anak?
1: Besar.
0: Itu bis penumpangnya bisa 25 orang, bisa sampai 30 orang ya. Nah, kalau di sini di Oyehe sini ya, di Oyehe sini itu apa terminal, apa itu namanya, angkutan umum atau terminalnya di mana nak? Di mana ya? Ayo, siapa yang tahu ini terminal apa angkutan umum itu di mana anak-anak? Di mana? Siapa yang tahu? Di Oyehe. Di mana anak-anak?
1: Di Oyehe.
0: Itu di kota Nabire. Ini seperti ini bis. Ada bis, kemudian ada mobil, ada taksi, ada ojek. Ya, biasanya kalau anak-anak mau pulang sekolah, yang pulangnya lewat di mana, Jalan Merdeka atau menuju ke Oyehe, biasa anak-anak di situ bisa melihat apa nak? Bisa melihat bis atau bisa melihat apa? Taksi, ojek. Siapa yang sudah pernah naik ojek? Ya. Anak-anak sudah pernah naik motor ojek. Iya. Sama siapa anak-anak? Sama mama. Bisa juga sama bapak. Ya, tapi anak-anak harus apa anak-anak? Kalau naik ojek anak-anak harus hati-hati ya. Tidak boleh kalau naik ojek tidak boleh sambil bicara. Anak-anak tidak boleh sambil bicara sama yang membawa motor. Nanti bisa apa anak-anak? Bisa jatuh. Makanya anak-anak harus diam, harus tenang. Nah, begitu juga kalau anak-anak naik bis. Anak-anak naik bis juga harus tenang. Di dalam bis tidak boleh ribut, enggak boleh rame, enggak boleh bicara. Anak-anak duduk manis supaya Pak sopir bisa membawa mobil dengan baik. Siapa yang membawa bis ya anak-anak? Siapa namanya? Pak sopir. Siapa anak-anak? Terus yang duduk di belakang yang cari penumpang itu namanya siapa? Namanya kondektur. Siapa anak-anak?
1: Kondektur.
0: Ya. Nah, selain di Nabire sini ada terminal. Tadi nama terminalnya apa ya? Terminal angkutan umum Oyehe. Nama kotanya apa? Kota
1: Nabire.
0: Nah, selain itu di sana ya, anak-anak kalau jalan-jalan pergi rekreasi ke Jogja. Ya, pergi rekreasi ke Jogja. Siapa nanti kalau liburan mau pergi rekreasi ke Jogja?
1: Saya.
0: Ya, pergi rekreasi ke Jogja. Di sana nanti anak-anak bisa naik bis wisata. Di sana ada bis wisata, anak-anak. Ada bis wisata, ada bis umum. Nah, di Jogja sana itu ada namanya, kalau mau berangkat naik bis itu dari mana dulu, nak? Dari mana? Dari terminal. Dari mana, anak-anak?
1: Terminal.
0: Nah, terminal bis di Yogyakarta itu apa namanya? Apa namanya, nak? Giwangan. Apa, anak-anak? Giwangan itu ada di kota Yogyakarta. Nanti kalau mau turun atau mau kembali, harus kembali ke terminal lagi. Ya, ke terminal. Ke terminal tempat tujuan. Siapa yang membawa? Yang membawa?
1: Pak Sopir.
0: Pak Sopir. Terus yang mencari penumpang itu namanya siapa tadi? Yang namanya kondektor. Siapa, Nana?
1: Kondektor.
0: Iya, pintar. Tepuk tangan dulu, anak-anak. Ya. Sekarang selain di Nabire, di kota Yogyakarta juga ada terminal. Nah, kemudian kalau anak-anak mau jalan-jalan, mau berkunjung keluarga di Jakarta, mau rekreasi di Jakarta sana, anak-anak bisa naik bis. Misalnya mau ke Pantai Ancol, ya toh? Ke Pantai Ancol tuh biasa naik apa, nak? Naik bis. Ya toh? Naik bis. Ada bis wisata juga di sana. Ada bis umum. Ya. Nah, di sana itu namanya terminalnya apa ya? Siapa yang tahu ya, nak ya? Terminal bis di sana di Jakarta itu apa namanya? Namanya Kalideres. Apa, anak-anak?
1: Kalideres.
0: Itu ada di kota Jakarta. Tepuk tangan dulu, anak-anak. Pintar. Ya. Nah, sekarang anak-anak sudah pernah lihat ini? Apa? Becak belum? Sudah.
2: Aku belum.
0: Nah, ini gambar apa, nak?
2: Becak.
0: Ibu guru punya gambar becak. Ya, gambar becak itu siapa sudah pernah naik becak ya? Siapa sudah pernah naik becak? Oh, belum, Bu Guru. Nanti kapan-kapan ya, anak-anak kapan-kapan pergi ke Sorong. Ya, di Sorong itu sudah ada yang namanya becak. Ya. Oh iya, Bu Guru, saya pernah lihat becak. Lihat becak di mana, nak sayang? Di mana? Di Sorong? Tepuk tangan dulu semua, anak-anak. Ya, ya. Anak-anak, becak ini punya rodanya berapa?
1: Tiga.
0: Punya rodanya ada tiga. Rodanya di depan berapa, anak-anak?
1: Dua.
0: Yang di belakang ada satu. Di Nabire sini, kalau di Nabire itu belum ada becak. Tetapi di Sorong itu sudah ada becak. Ya, becak urat nadi kehidupan masyarakat Pulau Dom di kota Sorong. Ya, jadi selain itu, becak juga urat nadi kehidupan masyarakat Malioboro di kota Yogyakarta. Nanti anak-anak jalan-jalan ke Sorong, ke Jogja, bisa naik becak. Senang tidak anak-anak kalau naik becak?
1: Senang.
0: Anak-anak naik becak sama siapa? Oh, sama mama, sama adik, sama kakak, sama Bapak. Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Kita mau menyanyi lagu Naik Becak. Satu, dua, tiga.

ke kanan dan ke kiri.

0: Ya, pintar sekali. Nah, sekarang ibu guru punya gambar.
1: Gambar apa nak ini? Punya gambar mobil truk. Ya, punya gambar mobil truk. Nah, anak-anak, ibu guru mau tanya, siapa yang punya truk di rumah? Ada yang punya mobil truk mainan? Ada siapa yang punya mobil truk yang betulan? Ada tidak?
2: Ada.
1: Ada. Oh, ada. Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Iya, pintar sekali. Nah, coba anak-anak sekarang perhatikan. Ini ada mobil truk. Truk itu untuk membawa apa ya anak-anak?
3: Besi,
4: pasir,
5: batu bata,
1: terus apa lagi? Sudah, kayu gelondongan. Apa Nana?
6: Kayu
1: gelondongan. Untuk membawa kayu gelondongan. Apa? Kayu balok. Pintar. Untuk membawa apa lagi? Kelapa sawit. Iya toh, untuk membawa kelapa sawit. Untuk apa lagi?
7: Sayur.
1: Oh, membawa sayur. Mama-mama. Mama-mama yang dari pedalaman. Iya, yang membawa sayur dengan dengan pakai mobil truk. Coba sayur apa saja ya, Nak? Oh, ada pisang, buah pisang. Ada tomat, ada wortel,
7: pisang,
1: sayur bermacam-macam sayur. Dibawa turun ke Kota Nabire dengan menggunakan apa, Nak?
7: Truk.
1: Ya, jadi truk itu apa, Nak? Oh, sama mangga juga. Anak-anak suka makan buah mangga?
7: Iya.
1: Buah nangka juga. Buah sawi. Ya. Selain itu, truk itu juga untuk membawa apa tadi, Nak? Apa? Anak ayam. Ya tuh, anak ayam. Anak ayam yang dari, misalnya dari SP. Iya, dari SP. Karena anak ayamnya banyak, dia kalau pakai motor, dibawa pakai motor nggak bisa. Pakai mobil truk. Iya tuh, pakai mobil truk. Iya, terus anak ayam. Kemudian ayam yang sudah besar itu juga dibawa pakai mobil atau pakai truk. Iya tuh. Iya. Nah, selain itu untuk bawa apa lagi ya?
8: Semen.
1: Oh, semen, pinter. Untuk
8: batu,
1: bawa batu untuk membawa pasir. Untuk membawa apa lagi? Batu bata. Apa nak?
9: Kayu.
1: Kayu. Sudah, tepuk tangan dulu semua. Ya, selain itu, truk itu bisa untuk membawa beras. Apa nak?
7: Beras.
1: Misalnya dari pelabuhan. Ya toh? Biasanya dari pelabuhan ada kapal datang. Kasih turun beras. Nah, berasnya itu nanti kasih masuk di mana? Di
7: belakang.
1: Di mana?
7: Belakang.
1: Di
7: belakang.
1: Di
7: belakang.
1: Dikasih masuk di dalam truk. Iya toh? Supaya berasnya tidak ada yang apa, Nak? Tidak ada yang jatuh, ya. Nah, siapa yang membawa truk itu? Siapa, Nak? Siapa namanya? Siapa? Namanya Pak Sopir. Tepuk tangan dulu anak-anak. Pintar sekali. Namanya Pak Sopir. Jadi gunanya mobil truk ini atau itu banyak sekali. Ya, bisa juga untuk membawa apa, Nak? Membawa orang bisa tidak, Nak?
7: Bisa.
1: Kalau yang iya.
10: Bisa bawa barang.
1: Oh iya, bisa bawa barang. Tepuk tangan dulu anak-anak, pintar sekali.
7: Iya.
0: Nah.

0: Teman-teman masih bersama Pro 1 RRI Nabire dalam program acara Idola Anak.
1: Sekarang Ibu Guru, ini ada
2: kuda.
1: Ada
2: kuda.
1: Apa nak ini?
3: Delman.
1: Delman. Namanya Delman. Pintar sekali. Nah, anak-anak sudah pernah naik Delman?
2: Sudah.
1: Oh, sudah. Sudah, Bu Guru. Saya belum, Ibu Guru. Di Nabire ada Delman tidak, anak-anak?
2: Ada.
1: Di daerah mana ya? Di daerah SP. Di daerah SP itu sudah ada Delman. Ya, sudah ada Delman. Nah, Delman ini siapa yang membawa Delman namanya? Siapa nak? Pak Kusir. Siapa Nana?
2: Pak
1: Kusir. Tepuk tangan dulu anak-anak. Pintar sekali. Ya, terus siapa yang ini apa nak? Ditarik Delman itu ditarik sama
2: kuda.
1: Iya toh, ditarik sama kuda. Terus yang membawa Delman itu namanya Pak Sopir. Nah, Delman itu untuk apa anak-anak? Untuk membawa apa? Penumpang. Penumpangnya itu bisa orang. Orang ya, penumpangnya itu orang. Harus apa nak? Oh iya, harus dibayar. Mungkin bayarnya bisa berapa ya? 100 ribu. Bisa 200 ribu ya. Itu tinggal jarak jauhnya ya. Ya.
2: Nah,
1: pernah kemana nak? Kesana mana? Oh, ke situ? Pernah naik Delman? Ke SP ya? Oh iya. Terus kalau Delman itu apa nak namanya? Rodanya ada berapa ya?
2: Empat.
1: Di depan ada berapa?
2: Dua.
1: Ada berapa?
2: Dua.
1: Di belakang?
2: Dua.
1: Jadi berapa semuanya?
2: Empat.
1: Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Pintar sekali. Nah, ini tetapi selain di Nabire, kalau anak-anak mau pergi ke sana, di mana ya di sana tadi? Di Jogja. Di Jogja itu banyak sekali Delman. Ya, banyak sekali Delman. Anak-anak nanti bisa pergi ke Jogja naik Delman pada waktu libur sekolah. Ya, siapa nanti kalau libur sekolah mau jalan-jalan?
2: Saya.
1: Mau jalan-jalan ke Jogja naik Delman. Ya, ya, tepuk tangan dulu semua. Yuk, kita menyanyi. Kita menyanyi Delman ya. Satu,

0: menunjukkan gambar lagi. Nah, coba. Apa nama? Gambar bajai atau bemo. Anak-anak sudah pernah lihat?
1: Sudah.
0: Di mana? Di mana anak-anak? Yang ada bajai itu di mana anak-anak? Di mana? Di Jakarta ya. Di Jakarta anak-anak nanti kalau ke sana bisa melihat mobil bajai. Tepuk tangan dulu semua anak-anak. Ya. Kalau mobil bajai itu rodanya berapa ya?
1: Tiga.
0: Depan berapa nak?
1: Satu.
0: Di belakang?
1: Dua.
0: Jadi berapa?
1: Tiga.
0: Ada tiga. Yang membawa bajai itu namanya Pak Sopir.
2: Mana
0: sopirnya? Ada di dalam bajai ini. Jadi tidak kelihatan. Ya toh?
2: Iya.
0: Iya kan? Kan ketutup sama pintu mobil bajai. Tepuk tangan dulu anak-anak.
3: Iya. Sekarang ibu guru punya nih.
0: Apa ya anak-anak?
1: Sepeda.
0: Siapa yang di rumah punya sepeda? Siapa yang suka naik sepeda? Siapa kalau naik sepeda jalan-jalan sama adik? Sepedanya ini. Iya, sepedanya ini rodanya berapa, Nana? Iya. Bunyi sepeda itu punya kring kring kring ya. Kring kring. Kalau anak-anak Bu Guru, saya punya punya sepeda. Juan sudah bisa naik sepeda? Sudah? Siapa sudah bisa naik sepeda? Tepuk tangan dulu semua ya. Ya, anak-anak. Kita mau menyanyi lagu Kring Kring Ada Sepeda. Ya, Kring Kring Ada Sepeda. Satu, dua, tiga.
4: Kring Kring

ibu guru mau panggil anak-anak maju ke depan untuk kirim lagu. Ibu guru panggil ya anak yang pertama, Alika, Yesika. Alika dan Yesika mau menyanyikan lagu Naik Kereta Api buat mama dan bapak di rumah dengan ucapan selamat

0: semua anak-anak. Terima kasih. Boleh kembali ke tempat duduk. Ibu guru panggil lagi. Ghazali Pati mau menyanyikan lagu Pelangi dengan ucapan selamat mendengarkan untuk Bapak dan Ibu di rumah.
1: Pelangi, pelangi, alangkah indahmu, merah putih.

pintar sekali. Ibu guru panggil lagi. Noval, Fadlan, maju ke depan. Mau menyanyi lagu Potong Bebek Angsa buat bapak dan ibu di rumah dengan ucapan selamat mendengarkan.

Semua anak-anak, pintar sekali Nova sama Fadlan kembali ke tempat. Ibu guru, panggil lagi. Rifai, Sean, Arifin, Airin. Mau menyanyi lagu Selamat Pagi buat mama dan bapak di rumah dengan ucapan selamat mendengarkan.

kalangan semua anak-anak. Pintar sekali. Boleh kembali ke tempat duduknya. Ibu guru panggil lagi Juan Akbar. Juan Akbar mau menyanyi lagu Tik-tik bunyi hujan buat bapak dan ibu di rumah dengan ucapan selamat.

Deli Asa maju ke depan, mau menyanyi lagu Bangun Tidur buat mama dan ibu di rumah dengan ucap

0: anak-anak, karena waktu yang terbatas, maka siaran ini kita akhiri sampai di sini, dan selamat berjumpa di lain waktu. Ibu guru minta Noval maju ke depan untuk memimpin doa.
1: Mari teman-teman kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.

0: Yesus, Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
1: Terima kasih Nova, boleh kembali ke tempat. Anak-anak, mari kita menyanyi lagu Sayonara bersama-sama. Satu, dua, tiga.

0: Sampai pendengar dari Pro 1 Nabila di mana saja Anda berada. Demikian acara Idola Anak dari TK Adiaksa yang telah kita lalui bersama. Semoga dengan kehadiran acara ini dapat memberikan hiburan tersendiri ya, terutama bagi buah hati kita. Jumpa lagi dalam Nabila Lintas Siang bersama saya Muni Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Sulis di teknik, dan juga ada Bung Yance Korwa di teknik. Ya, untuk edisi hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026. Tentunya juga terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami dari Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabire Papua Tengah dengan gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz, dan juga gelombang MW 729 kHz. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 12 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya akan mengajak Anda kita ikuti bersama acara musik tradisional dan budaya Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 kHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat pendengar di Prosatuan BRD mana saja Anda berada. Jumpa lagi di siang hari ini dalam acara musik tradisional dan budaya Indonesia untuk edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Bersama saya Manisang Berry dan juga rekan Suli Sirianto. Kami akan temani Anda ke depan hingga di pukul 13 tepat dalam penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Dan jangan bimbang, ini lagu. 0864-22074 dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419. Dan sudah ada yang terhubung di WhatsApp, kita jemput saja. Halo, selamat siang musik tradisional dan budaya.
1: Selamat siang musik tradisional yang mana?
0: Iya, selamat siang lah.
1: Iya, selamat siang lah dan selamat hari Minggu.
0: Selamat hari Minggu.
1: Iya. Ini cuaca cerah, kabar baik-baik.
0: Kabar baik-baik, cuaca cerah di Nabire. Sebaliknya.
1: Oh, berarti ini sama dong ya.
0: Ah, mendung Nabire.
1: Oh, mendung. Mm-mm. Oh, iya, berarti sudah ini ya berbalik cuacanya.
0: Berbalik cuacanya.
1: Iya, kalau di sini semalam sore ini sore sampai semalam ini hujan.
0: Oh.
1: Iya.
0: Mm-mm. Hujan berkat.
1: Itulah, gimana pun cuaca yang penting kita semua sehat, semangat dan ceria selalu.
0: Itulah dia.
1: Iya. Oke, aku mau dengerin lagunya ini, Bang. Hmm. Sandro Simamora.
0: Judulnya
1: Jakarta.
0: Jakarta.
1: Chandro Simamora judulnya.
0: Chandro Simamora.
1: Oke, kembali mencari siapa dulu. Salam yang pertama buat Bang Manus yang bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Terus ada juga Senjari Anti Nadire, ada Diren, Manop, ada Mama Ayu, Mama Ina, Mama Bagus, Pak Junedi, Bunda El, Nona Vita, Bang Putra Kamoro, ada Bang Roy Kamudi sama Palen atau siapa?
0: Palen.
1: Opalen. Ya, Opalen. Ya, nah, gitu. Terus ada Lai Perinasulai dan Lai Aris Aniper yang ada di sana. Dan juga semuanya lah. Selamat mendengarkan dan selamat hari Minggu semuanya dimanapun berada.
0: Mm-hmm.
1: Ya, ada lagu nih Bang?
0: Ada. Sandro Simamora. Iya, judulnya Jakarta.
1: Iya, oke. Okay. Buat Lai Manis, selamat bertugas sampai tuntas dan tetap semangat. Selamat siang, musik terkenal dari Lai. Horas, dan mau lihat deh.
0: Horas, ya. Ya, pembuka pintu kita di siang hari ini ada Lai Luhut ya. Kalau Lai itu panggilan seperti di Papua itu Pace ya. Tapi ada perbedaannya, Lai itu panggilan buat yang berbeda marga. Dari Tapanuli Utara, ya, dengan tembang dari Sandro Simamora, ya, judulnya Jakarta. Ini lagu Batak di produksi atau dikeluarkan di tahun 2024.

Ya, cuaca seputaran Kota Nabire terpantau mendung ya. Bagi Anda mungkin yang lagi menghabiskan minggunya ya, berweekend bersama keluarga mungkin keluar kota atau bertamasya, liburan ke pantai mungkin, ataupun aktivitas yang Anda laksanakan di luar ruangan untuk direncanakan dengan baik untuk membawa alat pelindung diri ya, dari hujan. Terkadang bisa menghambat segala aktivitas yang kita laksanakan. Walaupun itu ya bermaksud baik, namun seringkali terkendala oleh cuaca yang berubah sesuai ataupun tidak sesuai. 0984-22074 tadi line telepon di studio, dan juga di via WhatsApp 081354944119 ya, dalam acara musik tradisional dan budaya Indonesia kita menikmati tembang-tembang dari berbagai daerah di Nusantara ya, yang mungkin saja memberikan kita masukan pengertian ataupun pengetahuan tentang berbagai tembang-tembang daerah yang ada di Indonesia.

Satu informasi ya dari Tanjung Pandang, Belitung. Ada rangkaian Festival Budaya Napak Sire 2006 yang sudah digelar pada Jumat kemarin di Pantai Wisata Tanjung Pendam. Yaitu Festival Napak Sire sendiri ini menjadi salah satu dari 125 Karisma Event Nusantara 2006 yang dikerap Kementerian Pariwisata.

Di sini semua pengunjung diajak untuk mencoba nyire, ya, dengan mencampur daun sirih, gambir, kapur, dan bahan lain ke mulut. Tradisi nyire ini memberi pengalaman masa silam yang syarat makna. Sementara itu, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Hidayat Arsani menyampaikan komitmennya untuk terus mendukung pelestarian budaya daerah dan selalu hadir di tengah masyarakat dalam upaya untuk membangkitkan kembali budaya lokal yang menjadi identitas daerah. Ditegaskan di sini bahwa pentingnya menjaga dan mengembangkan sektor pariwisata di Bangka Belitung dengan mengangkat kembali seni budaya dan potensi daerah yang dimiliki. Dirinya juga berharap Belitung tetap menjadi destinasi wisata unggulan yang terus dipertahankan dan dikembangkan demi mendukung kemajuan daerah. Festival Napak Sireh ini diisi dengan penampilan tari dari sejumlah daerah di Indonesia, workshop budaya, permainan tradisional, pasar UMKM, hingga fashion show budaya Melayu. Acara ini berlangsung selama 3 hari hingga hari ini, Minggu 24 Mei 2006.

Ampar-ampar Pisang adalah lagu khas dari daerah Kalimantan Selatan berbahasa Banjar, ciptaan Hamiedan Aceh. Lagu ini bercerita tentang pisang yang diolah dengan cara diamparkan atau dijemur dalam proses pengolahan pisang menjadi makanan khas, dan lagu ini sering dinyanyikan oleh anak-anak sebagai lagu pengiring dalam suatu permainan. Saat bermain, diiringi dengan lagu Ampar-ampar Pisang, diikuti oleh beberapa anak sambil bernyanyi. Dan seiring berakhirnya lagu, anak terakhir disentuh. Kemudian, anak tersebut melipat kakinya ibarat kaki yang buntung karena digigit bulus dan kalah dalam permainan. Lagu Ampar-ampar Pisang menggambarkan kebiasaan masyarakat Kalimantan Selatan yang suka menyusun buah pisang yang mulai masak. Kalaupun sudah masak dan hanya sebiji, anak-anak mengerumuni pisang tersebut dan memakan pisang dengan lahap seperti api memakan batang kayu.

0: Siapa yang tak kenal lagu Ondel-Ondel ini? Mengisahkan tentang dua boneka raksasa yang diarak keliling kampung untuk memeriahkan suatu perayaan pada masyarakat Betawi. Seorang pedagang asal Inggris, W. Scott, mencatat dalam bukunya bahwa boneka semacam Ondel-Ondel sudah ada sejak sebelum tahun 1600-an. Namun, karena keterbatasan pemahaman bahasa dan budaya Betawi saat itu, Scott hanya menuliskan dan menggambar sketsa bentuk boneka raksasa tersebut serta sketsa keramaian berdasarkan yang dilihatnya saat itu. Dua boneka raksasa itu didandani mirip sosok laki-laki dan perempuan, dengan orang di dalamnya melakukan gerakan-gerakan dinamis mengikuti irama musik yang mengiringinya. Ondel-ondel awalnya berfungsi sebagai sarana untuk penolak bala atau pengusir penyakit yang diakibatkan ulah roh jahat, dengan cara mengaraknya keliling kampung dan diiringi musik kendang, kelenengan, tehian, gong kempul, serta kecrek. Saat ini, seiring perubahan zaman, ondel-ondel lebih digunakan sebagai media hiburan pada pesta-pesta rakyat dan upacara tradisi masyarakat Betawi.
1: Kenali budayamu, cintai negerimu.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Kuliner khas Nusantara. Beberapa daerah di Indonesia menjadikan sagu sebagai salah satu bahan pokok yang digunakan untuk kebutuhan pangan sehari-hari, terutama di wilayah Indonesia bagian timur. Di kota Palu, ibu kota dari Provinsi Sulawesi Tengah ini, juga memiliki penganan tradisional yang diolah dari sagu, Tabarodange namanya. Namun masyarakat kota Palu juga sering menyebutnya dengan nama Jepa. Cemilan ini sahabat budaya, sangat khas karena proses pembuatannya masih tergolong tradisional, hanya menggunakan tungku dan juga belanga yang terbuat dari tanah liat. Dengan mempertahankan ciri khas dari proses pembuatan serta alat-alat masak yang digunakan, dipercaya dapat menjaga kualitas rasa dari Tabarodange. Terbuat dari campuran sagu dan kelapa parut, kudapan ini juga disajikan dengan tambahan isi di dalamnya. Pembeli dapat memilih antara ikan dan gula merah sebagai isiannya. Walaupun sempat sulit dijumpai, Tabarodange kini mulai dijual di beberapa sudut di kota Palu.
1: Di balik keindahan pegunungan beratus di Kalimantan Selatan, tersimpan kekayaan budaya dari suku pedalaman Dayak Meratus. Suku Dayak di pegunungan beratus biasa menyebut upacara adat dengan sebutan aruh. Aruh adat digelar selama 3 hari 3 malam, bahkan sampai 7 hari, sebagai ungkapan rasa syukur atas panen yang melimpah, serta permohonan doa agar selalu diberi rezeki, kesehatan, dan kesejahteraan.
2: Kami mengantarkan hasil hari setahun, kami antar kepada hadapan.
1: Dalam tata cara adat Dayak Meratus, ritual adat dilaksanakan oleh Balian. Ritual dimulai saat para Balian mengusap gelang hiang di atas kepulan asap kemenyan, diringi tabuhan gendang dan kalimpat. Para Balian batandik mengentak-entakan kaki. Mereka menari bersama warga yang ikut hadir, baik tua, muda, dan anak-anak.
2: Tujuan-tujuannya ini keberkaan untuk menyampaikan permintaan kami.
1: Bagi masyarakat Dayak Meratus, ritual bermakna kebaikan dalam hubungan manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan alam.
3: Nabire siang ini.

0: Bambu gila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 kHz Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Dengarlah demikian acara musik tradisional dan budaya Indonesia telah kita lalui bersama. Terima kasih untuk partisipasi dan kebersamaan Anda di siang hari ini. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya Manu Sambiri, pamit undur diri dan ruang dengar Anda. Kita jalani penyampaian warta berita dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.

FC Barcelona raih juara Liga Champions Putri musim 2025-2026. New York Knicks kalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA. Persib Bandung berhasil juarai Super League musim 2025-2026. Selamat siang, salam olahraga. Pemirsa, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini dengan sejumlah informasi olahraga menarik dari dalam dan luar negeri. Dan inilah Dinamika Olahraga Pro 3 RRI edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Luna Elia.

0: Informasi pertama kami awali dari cabang olahraga sepak bola. Pemirsa, FC Barcelona Femini kembali menegaskan dominasinya di Eropa setelah mengalahkan Olympique Lyon 4-0 pada laga final Liga Champions wanita di Stadion Juleval tadi malam. Ewa Payor menjadi bintang kemenangan lewat 2 golnya pada babak kedua, sementara ada Salma Parayuelo yang menambah 2 gol lainnya jelang akhir pertandingan. Meski menang telak, Barcelona sempat mendapat tekanan besar dari Lyon dan tampil agresif sepanjang babak pertama. Penjaga gawang Kata Kol melakukan sejumlah penyelamatan penting yang menjaga Barcelona tetap bertahan dalam pertandingan. Usai laga, penyerang Barcelona Ewa Payor mengaku senang dengan kemenangan ini.
1: Ini sangat istimewa, sangat istimewa. Saya tidak tahu harus mengatakan apa. Saya hanya sangat bahagia dan bangga kepada tim saya. Saya bahkan tidak pernah memimpikan momen seperti ini. Bisa menjadi pemain Barcelona dan menjuarai Liga Champions adalah sesuatu yang istimewa. Saya sangat bersyukur atas momen yang saya rasakan saat ini.
0: Dan gelar tersebut menjadi trofi Liga Champions wanita keempat dalam sejarah Barcelona Femini. Klub asal Catalonia itu memperpanjang catatan impresif dengan selalu tampil di final Liga Champions wanita sejak 2021.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, kabar dari Piala Dunia 2026, pendengar. Qatar pertama kali tampil di Piala Dunia pada edisi 2022 dengan status sebagai tuan rumah turnamen. Kini, The Maroons membuktikan kemampuan mereka dengan kembali tampil di ajang tertinggi sepak bola dunia melalui jalur kualifikasi. Seperti apa perjuangan Qatar untuk tetap tampil konsisten dan peluang mereka di Piala Dunia tahun ini? Kita simak ulasannya dalam Bedah Tim bersama Muhammad Ilham Akbar berikut ini.
1: Ngomongin negara satu ini tentu kita ingatnya di Piala Dunia edisi sebelumnya. Negara ini bertindas sebagai tuan rumah. Nah, siapa lagi kalau bukan Qatar. Pada edisi Piala Dunia kali ini, Qatar dengan dipimpin oleh pelatih Julen Lopetegui, mantan arsitek timnas Spanyol, tentu bermain dengan lebih matang, lebih solid, dan lebih kompak lagi. Uniknya adalah, mayoritas pemain timnas Qatar ini adalah lulusan Akademi Aspire. Aspire sendiri adalah akademi yang dibentuk oleh Federasi Sepak Bola Qatar yang mendidik anak-anak usia dari usia 6 tahun, dari usia dini, hingga profesional, agar membentuk timnas yang kuat. Dengan sokongan dana yang berlimpah, tentu saja, hal ini sangat menguntungkan sepak bola Qatar. Dengan adanya akademi ini, para pemain Qatar dididik dan memiliki teknik yang sangat bagus. Hasilnya sudah jelas. Dua edisi Piala Asia terakhir, Qatar menjadi juaranya. Kalau kita ngomongin pemain kunci Qatar, ada beberapa pemain kunci yang wajib diwaspadai oleh negara-negara Eropa atau Amerika Latin. Salah satunya adalah Akram Afif. Akram Afif sendiri sukses menjadi pemain terbaik Qatar beberapa tahun terakhir. Pemain eksentrik ini bermain sangat skillful dan juga kreatif. Dengan passing-passingnya, dengan pergerakannya, bahkan finishingnya. Lalu di lini depan ada dua nama yang bisa dibilang mencuri perhatian. Satu Almos Ali, dan juga satu lagi ada pemain senior, pemain naturalisasi senior timnas Qatar yang dibawa, yaitu adalah Sebastian Soria. Sudah berumur 42 tahun, tapi bukan berarti pemain tua ini lambat. Bisa jadi ini adalah kartu

Juan Ruma, Osama Piala Dunia, FIFA, Duaribu, Duapulu, and Nam, Tournament Sepak Bola, Turbasar di Dunia Yang, Menyatukan para Pengemar di Seluruh Dunia. Ini moment untuk mendukung team favorite dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, dari sepak bola kita beralih menuju ke lintasan balap Formula One. Saudara pebalap Mercedes George Russell menjuarai balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 usai tampil tercepat di sirkuit Gilles Villeneuve tadi malam. Dan untuk informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Liliana Dea.
1: But when it comes to the sprint, the good times continue to roll for George Russell. Got his elbows out. George Russell wins.
2: Kemarin Mercedes George Russell meraih kemenangan pada balapan sprint Formula One Grand Prix Kanada 2026 di sirkuit Gilles Villeneuve Montreal tadi malam. Russell berhasil mempertahankan posisi terdepan sejak start hingga garis finish, meski sempat mendapat tekanan besar dari rekan setimnya Kimi Antonelli pada fase awal balapan. Keduanya sempat bersenggolan saat Antonelli mencoba merebut pimpinan lomba. Insiden itu membuat Antonelli keluar lintasan dan kehilangan momentum penting sebelum posisinya direbut oleh Lando Norris. Russell akhirnya mampu mengakhiri lomba di posisi terdepan, unggul atas Norris dan Antonelli di tempat kedua dan ketiga. Usai balapan, Russell menilai duel dengan Antonelli merupakan pertarungan balap yang ketat dan penuh emosi.
3: Yeah, I mean, great to cross the line.
4: Rasanya luar biasa bisa melintasi garis finish. Kami berdua memperoleh hasil ini lewat balapan yang berlangsung menegangkan dan sangat ketat. Dari sudut pandang saya, itu hanya pertarungan balap yang keras dan adil. Emosi selalu muncak bagi semua pembalap saat balapan. Saya perlu meninjau kembali insiden itu dan melihat langkah selanjutnya.
2: Sementara itu, Lando Norris berhasil memanfaatkan duel pembalap Mercedes untuk finish di posisi kedua. Pembalap McLaren itu menyalip Antonelli setelah rivalnya melebar akibat insiden dengan Russell. Norris kemudian terus menekan Russell sepanjang paruh kedua balapan, hingga jarak keduanya hanya terpaut per 10 detik pada lap-lap terakhir. Meski senang dengan hasil yang diraih, Norris mengaku masih ada hal yang perlu ditingkatkan untuk mengejar ketertinggalan dari Mercedes pada balapan utama.
4: Senang bisa berada di posisi ini. Tentu saja saya hanya bisa berada di posisi ini karena mereka saling bertarung. Jika mereka tidak bertarung, saya mungkin tertinggal 10 detik karena mereka jauh lebih cepat dari kami. Kami beruntung, mereka bertarung. Tentu kami memanfaatkan situasi itu. Tetapi balapan hari ini juga menunjukkan bahwa selisih 3 per 10 detik yang kami lihat kemarin masih ada. Meski terlihat bisa dipangkas, kecepatan mereka dalam balapan hari ini berada di level yang berbeda dibandingkan kami.
2: Dominasi Russell bersama Mercedes kembali berlanjut pada sesi kualifikasi balapan utama dini hari tadi. Pembalap Inggris itu berhasil mengamankan pole position, disusul Antonelli dan Norris di posisi kedua dan ketiga. Balapan utama Grand Prix Kanada akan digelar dini hari nanti dengan persaingan ketat para pembalap papan atas yang diprediksi mewarnai sejak awal perlombaan. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika NBA. Pendengar, New York Knicks mengalahkan Cleveland Cavaliers 121-108 pada laga ketiga final wilayah timur NBA pada minggu pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan tersebut membuat Knicks unggul 3-0 dalam seri playoff musim ini. Bermain di Rocket Arena, Knicks tampil dominan sejak kuarter pertama pertandingan berlangsung. Jalen Brunson menjadi pemain

Inter Mike Nix dengan catatan 30 poin dan 6 assist. Josh Hart juga turut menyumbang 25 poin untuk membantu kemenangan tim tamu. Sementara Mikal Bridges menambah 22 poin sepanjang pertandingan melawan Cavaliers. Dari kubu Cleveland Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 23 poin untuk tuan rumah. New York Knicks kini hanya membutuhkan satu kemenangan menuju final NBA musim ini.

0: Liga Sepak Bola Indonesia. Pendengar, Persija Jakarta ini menutup musim kompetisi 2025-2026 Indonesia Super League dengan kemenangan telak atas Semen Padang 3-0. Untuk informasi ini selengkapnya, berikut akan dilaporkan Rizky Basuki.
1: Serang saling balas, adu kelas, sudah jelas, adu keras.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
4: Persija Jakarta menutup kompetisi Super League musim 2025-2026 dengan kemenangan telak 3-0 atas Semen Padang. Persija Jakarta memainkan laga terakhirnya pada Super League 2025-2026 dengan menjamu Semen Padang pada pekan ke-34 di Jakarta International Stadium kemarin sore. Dalam pertandingan itu, 2 gol disumbangkan oleh Gustavo Almeida, sementara 1 gol lainnya diciptakan Maxwell Souza. Persija menutup musim ini dengan finish di peringkat ketiga dengan mengoleksi 71 poin. Usai pertandingan, pelatih Persija Jakarta, Mauricio Souza, menyatakan, musim ini Persija berhasil meraih banyak kemenangan di laga tandang. Namun sayangnya, Persija juga cukup banyak kehilangan poin saat menjadi tuan rumah.
2: Somos o melhor time fora de casa.
3: Kita time yang terbaik main di luar kandang.
2: Time que mais fez pontos.
3: E um time yang banyak bikin poin di dalam kompetisi ini.
2: Mas dentro de casa nós deixamos 11 pontos.
3: Tapi di dalam kandang kita tinggal 11 poin.
2: Fora alguns jogos que nós tivemos jogadores expulsos e que acabou atrapalhando a gente também.
3: Não, ada jogar berapa pertandingan kita ada pemain kartu merah dan itu bikin rugi kita.
4: Sementara itu, pemain muda Persija Jakarta, Dia Syahid, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama musim kompetisi tahun ini.
5: Untuk komentarnya malam ini, terima kasih buat Jackmania yang selalu support selama satu musim ini. Dan terima kasih untuk para staf, pelatih, dan pemain udah berjuang maksimal selama satu musim ini.
4: Dalam pertandingan tersebut, The Jackmania sempat menyalakan flare hingga asapnya menutupi Stadion JIS. Wasit pun terpaksa memberhentikan pertandingan sementara. Aksi itu dilakukan sebagai unjuk rasa supporter akibat Persija kembali gagal menjadi juara Super League. Rizky Basuki, RRI Jakarta.
0: Masih dari Super League, mendengar dua Dol Junior Brandau di laga kontra PSM Makassar mengantarkan Madura United bertahan di kasta tertinggi sepak bola tanah air setelah meraih kemenangan di pertandingan penentu Super League. Informasi ini selengkapnya dilaporkan Tago Anufantrian.

0: Madura United akhirnya menuntaskan misinya untuk bertahan di Super League setelah menghempaskan perlawanan PSM Makassar dalam laga pamungkas di Stadion Gelora Bangkalan Sabtu 23 Mei 2026. Mendominasi permainan dengan serangan agresif, Madura United menang 2-0 atas PSM Makassar di laga pekan terakhir. Brandao memborong 2 gol kemenangan Madura United masing-masing pada menit ke-42 dan 54. Meski bermain agresif, beberapa peluang Madura United di babak pertama masih bisa dimentahkan barisan pertahanan PSM. Tim tamu bermain sedikit bertahan karena Madura United yang tampil di hadapan pendukungnya sendiri bermain dengan tempo tinggi. Pertahanan Madura United juga cukup efektif dan tanpa kompromi untuk mempertahankan kemenangan penentu musim ini. Caretaker Madura United Rahmat Basuki usai laga bersyukur karena bisa membawa timnya bertahan di Super League musim depan. Rahmat menjelaskan, timnya bermain dominan di babak kedua usai beberapa perubahan yang dilakukan di ruang ganti. Menurutnya, tim tamu bermain sangat bagus dan menyulitkan pemain Madura United yang bermain agresif.
1: Ya, pertandingan sendiri berjalan sangat bagus, terutama di babak kedua. Di babak pertama kelihatan kami sangat frustasi, pemain terlihat sangat frustasi karena PSM ternyata bermain juga sangat baik hari ini. Baru di babak kedua kita bisa mengontrol pertandingan, kita bermain sedikit lebih tenang, pemain juga mengikuti semua instruksi yang saya arahkan setelah babak pertama selesai di ruang ganti. Dan alhamdulillah game plan yang kami rencanakan berjalan dengan baik hari ini.
0: Sementara itu pemain Madura United Giovanni Numberi mengatakan kemenangan penting tersebut tidak lepas dari perjuangan dan kerja keras seluruh elemen tim yang terus berjuang hingga akhir musim. Menurutnya, situasi yang dihadapi Madura United sepanjang musim tidak mudah, sehingga hasil di laga terakhir menjadi momen yang sangat berarti bagi seluruh pemain dan tim pelatih.
2: Ya, pertama-tama kita semua patut panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, sebab hari ini semua mendapatkan hasil yang baik. Tentunya bukan karena kerja keras kami saya pemain, namun ada staf pelatih, semua elemen yang juga membantu kami dalam pertandingan kali ini. Dan tentunya ada rasa bangga dari kami untuk bisa membawa tim ini tetap bertahan di Liga 1.
0: Pertandingan pamungkas musim ini berhasil dilalui dengan kemenangan penting bagi Madura United. Dengan kemenangan Laskar Sapekrat, Persis Solo harus terdegradasi ke divisi Championship musim depan meskipun di pertandingan terakhirnya berhasil mengalahkan Persita Tangerang.

0: Iya, sementara itu Persib Bandung pemirsa memastikan gelar juara Super League musim 2025-2026 sekaligus menjadi gelar ketiga mereka dalam 3 musim beruntun. Berikut informasinya bersama Niar Abdul Liti Loli.
1: Menyegel gelar juara Super League musim 2025-2026 usai menahan imbang sang tamu Persijap Jepara 0-0 di laga terakhir yang berlangsung sore kemarin di Stadion Bandung Lautan Api. Gelar juara kali ini menjadi yang ketiga bagi Persib pada 3 musim beruntun. Pelatih Persib Bojan Hodak usai pertandingan menyebut timnya memperoleh banyak keberuntungan karena musim ini bukanlah musim yang mudah bagi Persib.
2: Kami memiliki sangat banyak keberuntungan, 3 kali juara beruntun, dan tahun ini jauh lebih sulit dibanding tahun lalu. Hal ini karena kami merubah 25 pemain. 2 tahun sebelumnya, secara garis besar komposisi pemain kami sama. Kami hanya menambah 1 atau 2 pemain baru. Jadi tahun ini kami mengalami tantangan lebih. Tapi pada akhirnya, kami berhasil juara. Jadi saya rasa kami juga punya keberuntungan yang sangat banyak.
1: Melalui kesempatan yang sama, salah satu pemain Persib Eliano Reinders menyatakan, walau tidak ada gol yang tercipta, namun yang terpenting adalah gelar juara yang berhasil diraih kembali.
2: Seperti yang coach bilang, kita memang tidak bisa mencetak gol, tapi pada akhirnya kita juara.
1: Persib menutup kompetisi musim ini sebagai pemuncak klasemen dengan mengoleksi 79 poin dari 34 pertandingan. Sedangkan sang pelatih Bojan Hodak meraih gelar pelatih terbaik. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI.

0: Dari sepak bola nasional kita beralih menuju ke Liga Basket Indonesia, IBL. Tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama. Saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo tadi malam, KBS menang dengan skor tipis 82-81. Informasi ini selengkapnya akan dilaporkan Edwi Puryono dari Solo.
1: Tim jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk.
2: Saudara tim Kesatria Bengawan Solo KBS meraih hasil positif saat melakoni babak playoff Liga Basket Indonesia IBL leg pertama saat menjamu Bogor Hornbill di Gor Sritex Arena Solo. KBS yang didukung sekitar 2000-an supporternya menang dengan skor tipis 82-81 atau hanya unggul setengah bola. Tampil dengan kekuatan terbaik plus 3 pemain asing pada kuarter pertama, KBS unggul dengan skor 28-20 dan berlanjut pada kuarter kedua 46-33. Namun keunggulan tersebut gagal dipertahankan pada kuarter berikutnya. KBS dengan Kapten Kenner Berkeley bahkan mampu disusul Bogor Hornbill dengan skor 61-61. Memasuki kuarter terakhir, KBS mulai merubah taktik dan mengembangkan permainan cepat. Hasilnya sempat terjadi kejar-mengejar skor. Beruntung saat laga tinggal menyisakan hitungan detik, pemain Bogor Hornbill melakukan kesalahan dan hal itu mampu dimanfaatkan dengan baik oleh Abraham Venas sekaligus mengakhiri skor akhir 82-81. Usai pertandingan, pelatih KBS Anthony Garbelotto mengatakan jika laga berjalan cukup baik dan mampu unggul di dua kuarter awal. Hanya saja melalui permainan kolektif, KBS akhirnya mampu meraih poin krusial di detik-detik terakhir.
3: Let's see how it plays out. We've got to make some real adjustments offensively. A really bad job of attacking their defense. But obviously super proud to have won the first game and give ourselves a great chance in Bogor on Wednesday.
4: Menurut dia, KBS memulai dengan baik, memulai dengan cukup tangguh, tapi kemudian keteteran di akhir. Beruntung Abraham Wenas tadi di 1 menit bisa memaksa lawan bikin kesalahan dan bikin 4 poin buat 6 poin krusial buat KBS. Menurut Garbelotto, eksplosivitas dan KBS berhasil bangkit di kuarter 4 sekali lagi karena permainan kolektif, permainan cepat, dan kuncinya ada di Abraham Wenas.
2: Sementara itu Abraham Wenas mengaku senang KBS mampu meraih kemenangan di leg pertama. Namun dari sisi permainan, pemain bernomor punggung 6 itu mengaku harus banyak berbenah dan yang menjadi PR adalah konsistensi. Seharusnya KBS bisa mengunci skor yang lebih telak andai mampu menjaga konsistensi saat unggul 2 kuarter awal. Beruntung di kuarter 4 mampu bangkit meski hanya mampu menangankan skor tipis 82-81.
5: Perasaannya pasti tentunya senang ya, kita bisa dapat kemenangan pertama, tapi kita belum puas karena yaitu kita udah leading jauh tapi kekejar, terus kita nggak konsisten, kita nggak stay in the game as a team, jadi masih belum puas lah, karena harusnya kita bisa ngunci itu dari sebelum-sebelumnya biar lebih mungkin untuk ngunci game ini. Cuman ya itu PR kita, pastinya kita akan nonton video kita gimana lebih kurangnya agar kita bisa kembali ngambil game kedua.
2: Dalam laga tersebut, 3 pemain KBS meraih poin tertinggi. Kenter Berkeley mendulang 33 poin, disusul CJ Gettys 21 poin dan Detal Rice 9 poin. Bagi KBS, kemenangan di laga home menjadi modal untuk laga away leg kedua menghadapi tim yang sama pada 27 Mei mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.

Kabar dari IBL tadi mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang ini. Pemirsa tetaplah bersama kami di Indonesia Menyapa Siang Pro 3 Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial kami di Instagram dan juga X at RRI Programa 3. Saya Luna Elia, terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan salam olahraga.

Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Nabire siang ini. Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: siang pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Demikian penyampaian warta berita dinamika olahraga. Jarum jam di studio menunjukkan pukul 13.33 menit waktu Indonesia Timur. Jumpa di siang hari ini di hari Minggu ya, 24 Mei 2006 dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, tentunya bersama saya Manusia Miri dan juga rekan Sulis di teknik. Kami akan temani Anda selama 1,5 jam ke depan hingga di pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. Ya, baik pendengar, selain mendengarkan kami di radio kesayangan Anda, tentunya juga bisa di live streaming ya di aplikasi RRI Digital. Dan juga di siang hari ini kami ada live ya di aplikasi TikTok di @_RRI Pro 1, maksud kami @RRI Pro 1_Nabire ya, di aplikasi TikTok Anda dapat menyaksikan acara Pro Dangdut ya, acara live di siang hari ini 0984-22074 dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
1: Halo, selamat siang Bung Manu.
0: Selamat siang kembali orang Ugari.
1: Betul ini.
0: Lagi ya, santai.
1: Salam dulu Bung Manu ya.
0: Oke, silakan.
1: Oh, lagunya Bunga Dahlia.
0: Bunga Dahlia.
1: Salam dulu dari Pratana. Ada Mama Bagus, Puta Arema kemana ini? Mama Dipa, Pakai Arema, Mbak Lastri, Mbak Lia, Mama Teguh, Amo Indesi. Selamat siang dan selamat istirahat. Dan negeri Mas Baro Ibu dan Mas Bono sudah selamat siang. Ya, ada Damar Wulan, Buncur ke Legari nanti malam dan Dandut. Di SP2 Legari dapat menang orang SP2 Kali Bumi. Nanti malam dan Dandut mau.
0: Di mana ini?
1: Legari 2 ada dangdut.
0: Ada dangdutan Legari 2. Ya. Waduh.
1: Dapat orang Kali Bumi SP2 juga.
0: Merapat ini kalau
1: apa sama anu. Oke, terima kasih. Ya. Selamat tugas sampai ujung acara.
0: Iya, kembali kasih juga buat yang sudah buka pintu di siang hari ini, ada orang Legari ini. Katanya ada dangdutan di Legari 2 ya. Mungkin bisa merapat kalau tidak lagi sibuk ya. Di belakangnya putra tunggal ada Senja. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Iya, halo, selamat siang Pro Dangdut. Dangdut ada kita.
0: Selamat siang kembali.
2: Iya, Kak Manu, sehat selalu Kak ya.
0: Iya,
2: amin. Terbaik juga, sehat selalu. Juga sehat-sehat ya.
0: Iya.
2: Manu, sukses menyertai pokoknya.
0: Thank you. Eh,
2: lagunya dulu Kak ya.
0: Boleh, silakan.
2: Dari Ajeng Febria, yang berjudul Kehadiranmu.
0: Kehadiranmu, Ajeng Febria.
2: Ajeng Febria, iya.
0: Siapa yang hadir ini? Siapa? Siapa yang hadir? Yang hadir di siang hari ini dalam acara Pro Dangdut.
2: Iyalah, semua itu nggak ada yang spesial Kak ya. Semua sama. Ya, saya ini aku buka pintu, siapa Kak?
0: Baru tadi.
2: Oh, tadi tumbal.
0: Bukan orang Legari.
2: Iya, Pak Ditunggal. Katanya ada dangdut ya. Oke. Nanti di SP2. Di SP2 besok.
0: Oh, gitu.
2: Dangdutnya.
0: Aduh.
2: Iya. Artisnya Sendirianti ini. Naik panggung.
0: Naik panggung.
2: Iya, Kak. Naik panggung. Duit sama Ajem Sergi ya, Kak Senja.
0: Wah, mantap itu.
2: Nah, itu sudah. Ya, salamnya buat Tadi Tunggal, Pak Bagus, Amo Indesi, salam sehat selalu Amo. Sorry Amo, tadi sejak nggak sempat angkat teleponnya Amo.
0: Oh, Amo ada telepon.
2: Iya, Amo telepon selalu.
0: Saling komunikasi.
2: Itu sih, Kak. tanya kesehatan gitu kita. Gitu lah, sebagai sahabat yang baik ya harus kita saling tanya kabar gitu lah.
0: Betul.
2: Terus gak lupa buat Mbak Cynthia keluarga, serta nenek dunia sehat-sehat selalu. Juga Mama Siva, Mama Teguh, Bapak aku diumi salam hormat. Terus, Putra Menau ya, di SP1 ya, kalau gak salah Kak.
0: Iya.
2: Putra Menau. Iya, selamat siang. Juga Kak Manunya, jangan lupa makan siang Kak.
0: Pasti, sudah dibawa tadi.
2: Biar fit pokoknya. Oke, Kak Manu, lagunya ditunggu RRIC di udara selalu dan selamanya. Oke Kak, lagunya ditunggu, makasih.
0: Kembali kasih buat Senja yang sudah bergabung, katanya lagu dari Ajeng Febria, Kehadiranmu. 0984220704 atau di via WhatsApp 0813-5494-419. Halo, selamat siang Bro Dangdut.
3: Halo, selamat siang Bro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Selamat siang orang Wonorejo.
3: Betul.
0: Silakan.
3: Lagunya Evita Mala, Senandung Rembulan.
0: Senandung Rembulan, Evita Mala, ya. Siap.
3: Kirim-kirim untuk putra tunggal di Kampung Legari Jaya. Selamat siang. Terima kasih informasinya ada Dangdut di Kampung Legari Jaya.
0: Legari Jaya itu harus merapat itu. Kalau di rumah sendirian nanti sunyi.
3: Betul, cari hiburan.
0: Itu pasti ramai itu.
3: Iya. Siapa tahu ada yang kecantol kah?
0: Pasti banyak.
3: Untuk Mama Bagus, Mama Ayu, Mama Ina, Mama Siva, Mama Teguh,
0: iya.
3: Cynthia, selamat siang semuanya. Semoga terhibur dengan lagu ini. Oh ya, Bunga dikirim juga. Selamat siang Bunga. Selamat mendengarkan. Semoga terhibur. Oke, terima kasih Bung Immanuel Sambiri. Selamat siang.
0: Selamat siang kembali juga orang Wonorejo ini katanya. Terima kasih buat informasinya untuk acara dangdutan ya. Pasti ramai ya yang tidak punya aktivitas ya, bisa mencari hiburan. Di aplikasi TikTok kami menyapa ada yang sudah hadir ya di live TikTok, ada Muhammad Ivan ya. Ada Abang Rambo Lasso, ada Napi Jawa, ada Muhammad Nur Hamisi, ada AK2, ada Orance. Selamat bergabung di RRI Pro 1 Nabire dalam acara Pro Dangdut. Nanti kalau mau request lagu tulis saja di komentar, nanti saya hadirkan. Sudah ada 3 penelpon dan 3 lagu kami siapkan untuk kita berjoget dangdutan dulu di RRI Nabire, nanti baru dilanjutkan dengan acara dangdutan ya di Legari 2.

Ya, baik, menantikan Anda untuk bergabung di siangnya hari ini. Baik Anda itu yang belum pernah bergabung atau ingin bergabung, mencoba-coba ya, di via WhatsApp 081354-94419, di studio 0984-2204. Kita nikmati dulu beberapa tembang dangdut berikut ini.

0: Pendengar, seorang wanita berusia 38 tahun di Wonogiri, Jawa Tengah tewas bunuh diri. Polisi mengungkap diduga korban bunuh diri karena depresi di teror penagih hutang pinjol ilegal.
1: Seorang pria mengakhiri hidupnya setelah menjadi korban teror dari debt collector, salah satu aplikasi pinjaman online. K meminjam uang sebesar 9,4 juta rupiah dan harus mengembalikan 18 juta lebih.
2: OS, 36 tahun, warga perumahan Patimura, Tulung Agung, Jawa Timur, tewas bunuh diri diduga depresi dengan tagihan pinjaman online yang mencapai belasan juta rupiah.
3: Jangan sampai Anda jadi korban berikutnya. Pinjol, jangan coba-coba.

0: Ya, baik pendengar RRI Pro 1 Nabire di mana saja Anda berada. Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita untuk edisi hari ini, hari Minggu 24 Mei 2026 bersama saya Manu Samberi dan juga rekan Sulis. Masih temani Anda dari pukul 14 lebih 8 menit sekarang hingga nantinya di pukul 15 tepat waktu Indonesia Timur. 0984-22074 dan juga di via WhatsApp 0813-5494-419. Halo, selamat siang. Ya, bisa dicoba lagi ya. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di siang hari ini, tentunya dalam acara kesayangan kita, Pro Dangdut. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Halo.
0: Iya, selamat siang. Halo,
1: Amo. Halo, selamat siang.
0: Siang, selamat hari Minggu. Iya.
1: Amo di Makop sama Korisano, dia udah goreng keripi.
0: Ah, mantap itu.
1: Yo, Amo dengan kok mama kangga balkulan sembaya.
0: Oh, selamat hari Minggu.
1: Jadi, kan bilang daging kok tunggu, Amo pi bawa radio dulu.
0: Yo. Nenek Kori.
1: Amo minta lagunya tentang tulang nangka.
0: Tulang nangka ini ya, Nenek.

0: Terima kasih.
1: Siapa?
0: Oh, Bukias.
1: Oke.
0: Ya. Alam lagi bat. Mamayu mamaina di topo. Ya. Salam bat. Putra Rema.
1: Iya.
0: Dire. Pade Prek. Pade. Ya. Salam bat. Insos Corrido. Insos Ambi. Insos Umrawe.
1: Iya.
0: Ya, buat Kakawi, Putra Menau, Manau.
1: Putra Menau.
0: Ya. Ya, salam lagi buat Mama Lani, Mama Ros,
1: iya.
0: Mama Pero. Ya, salam buat ada di Pulang Nau. Tete de Nene di GPK.
1: Tete na de Nene.
0: Tete Abong di Batas Kota.
1: Iya.
0: Ya, buat emang saja.
1: Oke. Okay.
0: Salam buat Putra Putri Komoro, aku Leoni. Itu dari nenek di GPK selama siang.
1: Iya.
0: Ya, itu saja. Terima kasih. Kakak Manu, saya kembali jalo.
1: Siap, kamu yang cantik.
0: Saya ada nekon tanam putih. Iya, itu lagi.
1: Kamu kunjungan.
0: Kakak Manu ini bikin saya ketawa sampai. Salam buat mama dan mama.
1: Iya.
0: Ya, kemasian saja keluarga yang di rumah.
1: Siap.
0: Ya, siap. Lagunya ditunggu.
1: Oke.
0: Okay. Terima kasih. Tuhan memberkati. Ini hari Minggu.
1: Iya. Selamat hari ya. Minggu. Amu Windesi dari Densipur. Katanya sekarang lagi sama-sama dengan Nenek Kori. Selamat siang Nenek Kori. Ini Tontolang Nangka dari Tati Sale ini. Lagunya Nenek Kori. Nenek Kori yang tahu ya. Oke, ada Senja. Halo, selamat siang. Kembali lagi.
2: Iya, kembali lagi. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Iya, barusan masuk kamu.
1: Baru masuk. Baru kaget.
2: Iya. Iya, selamat siang Amo. Makasih sudah telepon Senja. Juga salam hangat buat Nenek Kori. Ya, kali ini lagunya tetap dari yang sama kak ya, dari Ajeng. Ajeng
1: Kupri ya.
2: Rindunya Hatiku judulnya.
1: Oke.
2: Rindunya Hatiku, iya. Masa kepalanya yang rindu, yang enggak lah kak ya. Dari hati tentunya. Oke kak, iya. Lagunya buat semua aja tanpa terkecuali yang lagi stay. Salam sehat buat semuanya. Sukses menyertai semua pemerhati tanpa terkecuali.
1: Iya.
2: Oke Kak Mano, makasih lagunya tadi udah diputar. Dan yang ini ditunggu.
1: Oke.
2: RRI saya di udara, makasih.
1: Kembali kasih. Iya. Senja sudah bergabung ya. Ada dua lagu yang sudah kami siapkan di siang hari ini. Ada di aplikasi TikTok ada Via. Selamat siang, selamat bergabung. Kalau ingin dengarkan lagu dangdut ya, ditulis saja di kolom komentar, nanti saya putarkan ya.

0: Tahukah Anda siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Dia bernama Mary Thomas. Ia mendirikan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan menjadi dokter pertama yang mengenalkan metode kontrasepsi baru di Indonesia seperti IUD. Mary Thomas lahir di Likupang, Sulawesi Utara pada 17 Februari 1896. Saat masih kecil, ia sempat pindah ke beberapa daerah mengikuti orang tuanya. Kala itu, seorang apoteker perempuan pertama di Belanda, Charlotte Jacobs, mendukung Mary Thomas untuk mendapatkan beasiswa bagi calon dokter perempuan Indonesia. Saat itu, Mary Thomas baru lulus dari sebuah sekolah Eropa di Manado. Pada tahun 1912, Mary diterima di Stovia. Sekolah tersebut sebelumnya hanya dikhususkan untuk laki-laki. Mary lulus pada tahun 1922 sebagai perempuan pertama yang lulus dari Stovia dengan gelar dokter. Prestasi kelulusan Mary bahkan diumumkan oleh sebuah surat kabar di Belanda. Selama menjadi dokter, ia kerap melakukan penelitian di bidang ginekologi dan kebidanan. Ia juga sering membantu perempuan yang mengalami kesulitan dalam persalinan. Selain dokter, Mary Thomas juga menjadi ahli ginekologi dan kebidanan pertama di Indonesia.
1: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

0: Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.
3: Pendengar, kami cukupi dulu untuk acara Pro Dangdut, Dangdut adalah kita di edisi hari Minggu 24 Mei 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan partisipasi dari sejak awal acara hingga akhirnya di sore hari ini. Kita jumpa lagi di besok hari dalam acara dan waktu yang sama. Saya menyampaikan dari pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.
2: Dangdut bersama Pro 1 Nabire.

0: bersama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Selamat sore pendengar Radio Pro Satu Nabila, di mana saja Anda berada. Anda masih mendengarkan siaran kami yang dipancarluaskan dari Jalan Merdeka nomor 74 Nabila Papua Tengah melalui gelombang FM 97,6 MHz, 96,8 MHz dan juga gelombang MY 729 kHz. Anda masih bersama saya Manu Samberi, penyiar Anda, dan juga rekan Suli Sirianto di teknik. Ada Bung Yance Korwa di pemancar radio. Dan tentunya kami masih temani Anda dalam Liber Lintas Siang hingga nantinya di pukul 18 tepat waktu Indonesia Timur. Jelang pukul 16 tepatnya dalam penyampaian Warta Berita Daerah Sore, pendengar, kembali kami temani Anda di sore hari ini di pukul 15 lebih 2 menit waktu Indonesia Timur dengan cek fakta yang kami kutip dari komdigi.co.id. Cek fakta yang pertama, dikabarkan telah beredar sebuah unggahan di media sosial berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode tahun 2006. Bantuan ini meliputi penyaluran benih ayam, ikan, sapi, dan kambing serta modal usaha dan pakan ternak. Faktanya, klaim ini berupa tautan untuk mengakses program bantuan peternakan dari pemerintah periode tahun 2006 adalah berita hoax. Dilansir dari kompas.com, laman tersebut bukan laman resmi pemerintah dan tidak terafiliasi dengan program bantuan dari instansi manapun. Tautan itu juga terindikasi modus pencurian data pribadi atau phishing. Menurut Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di JNPKH, Kementerian Pertanian telah mengeluarkan himbauan soal penipuan berkedok bantuan hewan ternak.

besar. Jujurnya kecil, kalau disebar fakta menjadi kabur, isinya bohong, berita bodong, jangan percaya.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Apa karena abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima?
2: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire, FM 97,6, 96,8 MHz, NW 729 KHz, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Mendengar di sore hari ini di pukul 15.22 menit waktu Indonesia Timur, kita masih menantikan pukul 16 tepatnya dalam penyampaian warta berita daerah sore. Dan tentunya kita masih dalam cek fakta ya, telah beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang berisi tautan pendaftaran rekrutmen yang diklaim dari PT Epson Indonesia periode 2006. Faktanya klaim tersebut ialah tidak benar atau hoax, dilansir dari turnbackshoax.id. Tautan mengarah ke halaman mencurigakan yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram. Setelah memasukkan kata kunci pendaftaran PT Epson 2006 ke mesin pencarian Google, hasilnya mengarah ke pemberitaan tribunnews.com berjudul lowongan kerja Bekasi PT Indonesia Epson Industri butuh operator produksi. Pendaftaran lowongan kerja PT Epson dilakukan secara online melalui karirhub.kemennaker.go.id. Lamar diwajibkan melakukan registrasi terlebih dahulu melalui laman tersebut sebelum mengirimkan berkas.
1: Apa kata pekerja yang ada di rantau?
2: Tidak terasa, saya bekerja sudah lebih dari 5 tahun. Ditugaskan oleh negara di Merauke, Papua. Banyak hal yang saya dapatkan, walaupun asal saya berbeda. Saya dari Sabang di Aceh. Hati ini senang dan bangga, karena Indonesia sudah mengenalkan apa itu Bhinneka Tunggal Ika.
3: Itulah Indonesia. Beragam suku, agama, bahasa, dan budaya. Namun kita tetap satu. Kalau bukan Indonesia yang menyatukan kita tidak mungkin bersatu. Saya bangga menjadi anak Indonesia.
4: Nabire sore ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ini uang mahar buat aku.
2: Wah, indahnya. Makasih, sayang.
3: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: banyak sekali penyamuknya di sini. Apa itu? Siapa di sana?
1: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
0: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit, salah satunya demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.
3: Pro 1 RRI Nabire.

efektif dan efisien. Anda pasti tahu kalau artinya berhasil dan berdaya guna. Karena memang dua kata ini sudah akrab dengan kita, bahkan sudah baku. Tapi, kalau mangkus dan cangkil, pernah mendengar dua kata itu? Mangkus dan cangkil memiliki arti yang sama. Mangkus sama dengan efektif, dan cangkil berarti efisien. Hanya saja dua kata ini jarang terdengar, malah mungkin tidak pernah dipergunakan. Padahal ini adalah kosakata aslinya dalam bahasa Indonesia. Beberapa bahasa Indonesia asli memang sudah tergerus oleh kosakata bahasa asing yang lebih mudah diingat. Terlebih lagi, sangat jarang diucapkan oleh penutur bahasa Indonesia. Beda ceritanya kalau kosakata ini sering kita gunakan. Tapi kenapa tidak? Seperti upload dan download. Saat sekarang kita lebih terbiasa menggunakan unduh dan unggah. Kosakata apalagi nih yang masih asing di telinga kita?

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pendengar, jalan jam di studio ini 16 lebih 1 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya dalam penyampaian Warta Berita daerah sore ini kami rangkum dalam Nabire Lintas Sepekan. Untuk edisi hari ini 24 Mei 2026 bersama rekan-rekan kami yang akan menghadirkan dan memberitakan warta berita di sore hari ini.

Saudara, program A1 Radio Republik Indonesia Nabire dengan Nabire Selintas Sepekan. Nabire Selintas Sepekan ini kami turunkan informasi bidang Polkam, Ekuin, pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang terjadi selama sepekan di Papua Tengah.

0: Panen raya jagung serentak kuartal kedua tahun 2026 yang dipusatkan di Kampung Lagari Jaya, Distrik Makimi, Kabupaten Nabire, dipimpin langsung Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya, bersama jajaran pejabat utama Polda Papua Tengah, perwakilan pemerintah Provinsi Papua Tengah, stakeholder terkait, tokoh masyarakat hingga kelompok tani. Usai pelaksanaan panen raya, Irwasda Polda Papua Tengah, Kombes Pol Gatot Suprasetya mengatakan, program ketahanan pangan khususnya komoditas jagung merupakan langkah strategis Polri dalam mendukung kemandirian pangan nasional melalui optimalisasi lahan dan pemberdayaan masyarakat. Menurutnya, keberhasilan program tersebut tidak terlepas dari sinergi dan kolaborasi seluruh pihak dalam mendukung ketahanan pangan nasional. Kombes Gatot menjelaskan, panen raya di Kampung Lagari Jaya dilakukan di lahan seluas 1 hektar dengan perkiraan hasil panen mencapai 3 ton jagung. Hasil panen ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pangan masyarakat sekaligus meningkatkan produktivitas pertanian lokal.
1: Untuk Polda Papua Tengah kita dilakukan di Lagari ini. Tapi untuk seluruh Indonesia semuanya panen jagung raya semuanya kita pada hari ini juga.
2: Polisi juga membantu para petani ini.
1: Yang pertama yang kita lakukan untuk tanam jagung ini adalah masalah pupuk. Kita mengamankan pupuk itu supaya sampai di masyarakat, di petaninya langsung. Tidak ada lagi penimbunan masalah pupuk dan sebagainya. Dan kita membantu pengawasan tentang pupuknya, sampai pun kita membantu masalah panen bagaimana untuk kita kirim ke Dolok.
0: Kombes Pol Gatot menambahkan, pengembangan komunitas jagung di wilayah hukum Polda Papua Tengah dipusatkan di Kabupaten Nabire dan Kabupaten Mimika. Sementara untuk daerah lainnya difokuskan pada pengembangan tanaman pangan lokal seperti umbi-umbian. Sementara itu, perwakilan kelompok tani Mukti Harjo, Kampung Lagari Jaya, Soikun, menyampaikan apresiasi kepada Polda Papua Tengah yang terus memberikan pendampingan dan dukungan kepada para petani. Ia berharap perhatian dan dukungan tersebut dapat terus berlanjut, khususnya dalam penyediaan alat pertanian guna meningkatkan hasil produksi petani.
3: Terutama itu penjualan. Ya walau nggak diambil semua, tapi kan karena itu kebutuhan petani kan tidak sama loh. Gitu. Jadi kadang kita bisa dijual ke tengkulak dulu yang kebutuhan duluan. Nanti yang kebutuhan masih agak bisa ditunda, nanti yang untuk kegiatan ini bisa diambil seperti itu.
4: Sejak difasilitasi oleh Polri lebih untung ya?
3: Ya untung, jelas untung kita petani. Untung, ya. Harga 5-64 itu kan ya kita jual ya. Ya, jual 5 itu karena terus terang saja kita ini kebutuhan yang tidak sama seperti itu.
0: Usai melaksanakan panen raya, jajaran Polda Papua Tengah mengikuti video conference bersama Presiden Prabowo Subianto dan Kapolri terkait panen raya jagung serentak kuartal kedua, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan Polri, serta peluncuran operasional 166 SPPG Polri yang dipusatkan di Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Arnold Saudila melaporkan.
5: Bupati Mimika Jonas Retop menilai sektor pariwisata memiliki potensi besar dalam mendatangkan dampak ekonomi bagi masyarakat, meskipun tidak selalu menghasilkan pendapatan langsung dalam jumlah besar bagi daerah. Menurutnya, pengembangan pariwisata di Mimika membutuhkan inovasi yang serius, termasuk menghadirkan event rutin setiap bulan agar mampu menarik wisatawan datang ke Mimika.
6: Saya kira orang di pariwisata harus membutuhkan inovasi yang luar biasa. Di situ kita ada tambah lagi namanya ekonomi kreatif di dalam situ, karena sudah yang kita tujukan adalah multiple effect, bikin event. Bila perlu saya sudah promosikan itu Mimika, nanti setiap bulan ada event, tapi belum ada satu event pun yang jadi. Kurang lebih seperti itu, orang akan datang. Kalau kita punya event setiap bulan, nanti saya pernah dipasang iklan di Jakarta di papan besar yang mau turun di bandara itu, kita pasang di sana event luar biasa di Mimika. Tapi kalau kita mau promosi tapi tidak ada, kita mau buat apa? Sampai kita berusaha dari PT Freeport Indonesia, kita pasang patung Bintoro, ada 7 biji di Danau Toba sana. Dengan tujuan, supaya orang-orang datang lihat patung itu di Danau Toba, dia lihat, orang akan tanya, Danau Toba ini patung ini di mana? Oh, di Mimika, orang datang ke sini, mau cari barang itu, patung yang besar itu tadi, yang mau ada lihat itu.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Mimika Elizabeth Sinawati mengatakan pengembangan wisatawan mangrove harus melibatkan masyarakat asli sebagai pengelola utama kawasan wisata. Menurutnya, masyarakat sekitar perlu diberikan pemahaman terkait manfaat jangka panjang pengembangan wisata mangrove agar ikut menjaga dan mengembangkan kawasan tersebut. Selain wisata alam, pemerintah daerah juga mendorong pengembangan wisata budaya, kerajinan lokal, hingga wisata susut sungai dan budidaya kepiting sebagai daya tarik tambahan bagi wisatawan.
7: Nanti security juga dan juga yang jaga mangrove, anak-anak di situ di sekitar kesimpulan situ, dan juga tadi Bapak sampaikan bahwa memang kami belum melakukan sosialisasi, tetapi kami sudah kumpul komunikasi dengan kepala kampung sendiri, dan kami sering ke bawah, kita bilang istilah tuh pelimpa Bapak Bupati. Jadi kami menunggu bersama-sama bakar-bakar ikan, dan kita menjelaskan kepada masyarakat bahwa mangrove ini sangat penting untuk Bapak Ibu masyarakat sekitar sini. Nanti besok kalau mangrove ini seperti begini, dan juga Bapak Ibu, kampung itu kami rencana untuk kita mau buat kampung wisata Bapak, yang nanti dia bersambung dengan mangrove kita di sebelah, karena di situ sebagai tempat untuk kampung wisata itu cocok sekali karena bagus rumah-rumahnya. Itu rencana ke depan seperti itu Bapak Ibu.
5: Pemerintah Kabupaten Mimika berharap pengembangan wisata mangrove berbasis masyarakat dan budaya lokal dapat menjadi destinasi unggulan yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menarik lebih banyak wisatawan ke Mimika. Dari Kabupaten Mimika, Veronica Sandra, kontributor RRI Nabire, melaporkan.
8: Menjelang perayaan Hari Raya Waisak 2570 Buddha Era tahun 2026, umat Buddha di Papua Tengah menggelar berbagai kegiatan sosial dan kemanusiaan sebagai bentuk pengamalan nilai kasih sayang, kepedulian, serta penghormatan terhadap jasa para pahlawan bangsa. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi bakti sosial paket sembako murah, aksi peduli lingkungan, hingga pembersihan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan yang dilaksanakan secara gotong royong oleh umat Buddha. Ketua Majelis Budaya Indonesia Papua Tengah, Suiryanto, kepada RRI Senin 18 Mei 2026 mengatakan, kegiatan ini merupakan bagian dari semangat Waisak yang mengajarkan cinta kasih, kedamaian, dan kepedulian terhadap sesama maupun lingkungan. Momentum Waisak bukan hanya perayaan keagamaan, tetapi juga menjadi kesempatan untuk berbagi dan mempererat persaudaraan antar umat. Dalam kegiatan bakti sosial, umat Buddha membagikan 356 paket sembako murah di Nabire dan Mimika kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, aksi peduli lingkungan dilakukan dengan menyebarkan ekoenzim di Kaliwanggar untuk membersihkan air guna menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat. Sementara itu, kegiatan pembersihan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan menjadi bentuk penghormatan kepada para pejuang yang telah berjasa bagi bangsa dan negara. Prosesi berlangsung hikmat dengan doa bersama serta hening cipta untuk mengenang jasa para pahlawan.
9: Dalam rangka menyambut Tri Suci Waisak tahun 2026, 2570 Buddhis Era, umat Buddha di Provinsi Papua Tengah mengisi dengan berbagai kegiatan bakti sosial. Di antaranya adalah pada tanggal 10 Mei,

0: 256 paket sembako. Walaupun hanya sedikit, tapi bakti sosial pembagian sembako ini merupakan wujud nyata kepedulian dan semangat berbagi umat Buddha tanpa membedakan latar belakang. Pada tanggal yang sama juga dilaksanakan ekoteologi dengan menyebarkan ekoenzim di Kaliwanggar. Rangkaian kegiatan menyambut Hari Trisuci Waisak 2026 dilanjutkan pada tanggal 14 Mei 2026 dengan diselenggarakannya kegiatan membersihkan dan tabur bunga di Taman Makam Pahlawan Nabire. Kegiatan ini merupakan wujud menumbuhkan nasionalisme bagi umat Buddha. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan implementasi dari tema Waisak Nasional, yaitu menebarkan cinta, menumbuhkan perdamaian dunia.
1: Masyarakat menyambut baik rangkaian kegiatan tersebut karena dinilai membawa pesan toleransi, persatuan, dan kepedulian sosial di tengah keberagaman masyarakat Papua Tengah. Perayaan Hari Raya Waisak tahun ini diharapkan menjadi momentum memperkuat nilai kebersamaan, kedamaian, dan harmoni antar umat beragama di Papua Tengah. Jabril Panjaitan melaporkan.
2: Kenaikan nilai dolar yang terus menjadi sorotan dalam beberapa waktu terakhir belum terlalu mempengaruhi harga bahan pokok di Nabire. Dari hasil pemantauan di sejumlah titik penjualan sayur dan sembako, harga kebutuhan masyarakat masih cenderung stabil meski ada beberapa komoditas yang mulai mengalami kenaikan secara bertahap. Di pasar sentral Kalibowo Nabire misalnya, para pedagang masih menjual sayur mayur dengan harga normal. Aktivitas jual beli juga berlangsung seperti biasa dan belum terlihat adanya keluhan serius dari masyarakat terkait lonjakan harga pangan. Pedagang di pasar sentral Kalibowo Nabire, Yakumi Namagai, mengatakan harga sayur yang dijualnya masih bertahan seperti biasa meski dirinya mengaku belum mengetahui kondisi harga ke depan.
3: Saya jual semua jualan di sini, Nabire punya kol apa semuanya saya jual. Ada 10.000, ada 5.000. Daun bawang ada, batang bawang ada 5.000, 10.000. Kita punya harga tetap, tidak naik. Tapi besok itu tidak tahu. Sekarang sudah provinsi jadi. Dari atas itu ada yang tanam sendiri. Di atas juga dong beli 20, 30, 10 membeli. Dapat satu karung, dua karung begitu. Penghasilan ada, ya dapat semayan 500, ya 1 juta begitu. Yes, dia jual di Kalibowo saja. Tempat di sini saja.
2: Sementara itu kondisi serupa juga ditemui di kawasan Karang Mulia Nabire. Pedagang sayur eceran mengaku kenaikan harga hanya terjadi pada beberapa komoditas tertentu dan belum terlalu mempengaruhi daya beli masyarakat. Pedagang sayur eceran di Karang Mulia Nabire, Ibu Anti, mengatakan harga cabai, tomat hingga bawang masih berada pada kisaran normal. Namun beberapa komoditas seperti kentang dan telur mulai mengalami kenaikan harga.
4: Kalau cabai merah masih standar 40, kalau besi cabai kecil, cabai rawit itu 50, tomatnya 40, bawang merah 70, bawang putih 60. Cuman yang kentang yang dari 30 saya jual, sekarang saya jual 35 karena ada naik. Terus wortel masih 130. Telur yang mungkin agak lumayan terak 185, saya jual biasa 75. Bisa disetor dari SP, dari petani SP toh. Bisa dari pasar, kalau kosong sana dari pasar, pengepulnya.
2: Meski kondisi harga pangan di Nabire saat ini masih relatif aman, para pedagang berharap distribusi barang dan pasokan dari daerah penghasil tetap lancar, agar kenaikan harga tidak semakin meluas di tengah ketidakpastian ekonomi global. Nur Febriana melaporkan.
5: Mengingat waktu yang cukup singkat, Lembaga Pengembangan Pesparawi Daerah LPPD Papua Tengah terus melakukan komunikasi intensif dengan LPPD dari 3 kabupaten yang akan mewakili Papua Tengah di ajang Pesta Paduan Suara Gerejawi Pesparawi 14 tingkat nasional tahun 2026 di Manokwari, Papua Barat, yakni LPPD Kabupaten Nabire, Mimika, dan LPPD Kabupaten Puncak, guna mengecek terkait persiapan baik dari para peserta maupun pengurus masing-masing LPPD. Sekretaris Umum LPPD Papua Tengah, Pendeta Samuel Dirinaya, menjelaskan bahwa persiapan yang dilakukan oleh LPPD Papua Tengah mencakup rapat koordinasi, pelatihan intensif, dan pembinaan peserta dari 3 kabupaten dengan fokus mengikuti 12 kategori lomba untuk memberikan hasil terbaik. Ia juga menjelaskan bahwa LPPD Papua Tengah telah melaksanakan rapat koordinasi dan konsolidasi melibatkan LPPD Kabupaten Nabire bertempat di ruang rapat Sekretariat Dharma Wanita Provinsi Papua Tengah Senin 18 Mei 2026. Rapat koordinasi ini merupakan rapat yang ke-8. Di samping itu, LPPD Papua Tengah juga telah melakukan sejumlah rapat internal.
6: Rapat koordinasi dan konsolidasi untuk mendengar sejauh mana persiapan mereka di tingkat kabupaten. Dan memang di tingkat kabupaten untuk para peserta dan progres latihan-latihan mereka sudah mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Tinggal terus mereka poles di beberapa waktu ke depan.

0: tepatnya itu tanggal 18 berikut bulan Juni kontingen ini sudah ada di Manokwari, dan untuk menuju ke sana nanti masih ada juga pertemuan-pertemuan berikut di mana kami wacanakan bahwa kami akan rapat bersama dengan 3 LPPD yang ada dari 3 kabupaten. Tapi kami juga libatkan 5 kabupaten lain untuk turut ambil bagian menjadi peninjau, baik itu di Nabire kami akan libatkan mereka, tetapi juga keberangkatan ke Manokwari. Untuk rencana keberangkatan kami bagi dalam 2 kategori atau biasa istilah 2 kloter. Jadi kloter pertama berjumlah 85 orang, itu sudah beberapa kategori dari Puncak dan Mimika akan bergabung di Nabire, akan menghadiri pelepasan secara resmi oleh Bapak Gubernur kita di tanggal 17. Kemudian kloter pertama itu akan berangkat, tim pertama itu akan berangkat. Setelah mereka berangkat, kita pakai sistem in-out. Jadi setelah mereka bertanding, mereka kembali. Kemudian tim kedua lagi akan bergantian untuk memudahkan. Sehingga ini anak-anak kita atau peserta kita ini ada yang punya kerja, sehingga mereka sudah bisa kembali untuk melihat tugas dan tanggung jawab mereka.
1: Sementara itu Ketua Harian LPPD Papua Tengah Pendeta Mince Tebun mengaku bersyukur dan memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah dan para bupati dari 3 kabupaten yang mana telah memberi dukungannya untuk menunjang keberangkatan kontingen LPPD Papua Tengah menuju Papua Barat.
2: Menyampaikan terima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Tengah, dalam hal ini Bapak Gubernur dan Bapak Wakil, dan juga 3 bupati Kabupaten Puncak, Mimika, dan Nabire yang memberi support untuk kami dalam keberangkatan mengikuti event nasional Perawi di Papua Barat. Dan saya juga mohon dukungan doa dari masyarakat 8 kabupaten. Ini kali pertama Provinsi Papua Tengah mengikuti kegiatan ini yang diikuti 39 provinsi. Dan saya menyampaikan titip dalam doa supaya kami semua sehat, tidak ada yang sakit, dan hal ini luar biasa buat kami kali ini dalam pertemuan sangat antusias LPPD-LPPD yang ada.
1: Untuk diketahui bersama, LPPD Papua Tengah akan bertolak menuju Papua Barat pada tanggal 18 Juni 2026 menggunakan transportasi udara maupun laut. Robby Vanindi melaporkan.
3: Sekretaris Daerah Kabupaten Intan Jaya Asir Mirip SPD MSI meminta seluruh aparatur sipil negara ASN di lingkungan pemerintah Kabupaten Intan Jaya untuk meningkatkan kedisiplinan serta kehadiran dalam menjalankan tugas di wilayah Intan Jaya. Langkah tersebut dinilai menjadi salah satu kunci dalam mempercepat pelayanan publik sekaligus mendorong pertumbuhan perekonomian daerah. Dalam arahannya, Sekda Asir Mirip menekankan bahwa keberadaan ASN di tempat tugas bukan hanya memenuhi kewajiban administrasi, tetapi juga menjadi bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan pemerintahan secara langsung. Kehadiran dan kinerja ASN diharapkan dapat memperkuat roda pemerintahan dan menciptakan aktivitas ekonomi yang lebih hidup di Intan Jaya. Lebih jauh dijelaskan, peningkatan disiplin dan loyalitas ASN perlu dibangun melalui komitmen bersama, integritas, serta semangat melayani. ASN diminta untuk menunjukkan etos kerja yang baik, hadir secara aktif, dan melaksanakan tugas secara profesional demi mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Ia juga mengingatkan bahwa loyalitas dan integritas merupakan fondasi utama dalam melaksanakan tugas sebagai abdi negara. Dengan ASN yang disiplin dan hadir secara konsisten di Intan Jaya, pemerintah daerah optimis pelayanan kepada masyarakat akan semakin maksimal dan berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di Intan Jaya.
4: Kami memang harus loyal terhadap tugas mereka, bukan loyal kepada sekda atau loyal kepada siapa pun, tidak, tapi loyal kepada aturan. Supaya pegawai-pegawai mereka harus melaksanakan tugas itu dengan baik. Dengan pengalamannya para ASN ini, tahu selama ini dididik seperti apa, tetapi yang jelas mereka dibina, dididik, ditenangkan disiplin bagus, tapi begitu kembali ke tempat tugas itu mereka kadang-kadang melawan juga dengan bupati, lawan dengan satu bupati, dengan sekda, apalagi dengan pimpinan operasi mereka masing-masing. Lalu tidak hadir juga, tidak pernah ada yang tidak naik juga seperti itu. Jadi kami berharap mereka digiling di sini, pernah dikali, disiplin, terutama mereka harus berbaris itu lalu dilatih, karena sini kan tanamkan mereka punya tugas itu. Nah, setelah ini sebenarnya selesai, diharapkan mereka naik itu, paling tidak mereka bertugas di atas. Karena ada pegawai juga yang kita ikuti juga. Ya, artinya diterima di Nabire waktu lalu, terima Nabire, peraturan Nabire. Orang itu tidak pernah naik atas juga ada. Mereka juga ada juga. Jangan seperti itu, tapi mereka paling tidak itu mereka naik bertugas. Karena mereka punya kebun, sebab tempat mereka, tempat mereka. kebun mereka itu di Intan Jaya. Kerja dulu baru makan.
3: Pemerintah Kabupaten Intan Jaya berharap komitmen tersebut dapat menjadi budaya kerja yang terus dibangun sehingga ASN mampu menjadi penggerak pembangunan dan memberikan kontribusi nyata bagi kemajuan daerah. Jeffrey Panjaitan melaporkan.
5: Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Papua Tengah mulai memfokuskan program kerja tahun 2026 hingga 2030 pada penguatan doa lintas agama, dialog toleransi, dan pendekatan sosial kemasyarakatan. Langkah ini dilakukan sebagai upaya menjaga kedamaian di tengah dinamika pembangunan dan kondisi sosial masyarakat Papua Tengah yang semakin kompleks. Selain melakukan doa bersama lintas agama untuk mendukung pembangunan daerah, FKUB juga aktif membangun komunikasi dengan berbagai instansi pemerintah serta masyarakat lintas generasi. Ketua FKUB Provinsi Papua Tengah Ignatius Robertus Adi menjelaskan, FKUB ingin menghidupkan budaya diskusi dan musyawarah masyarakat Papua melalui program Muna-Muna Papeda di Serambi Honai sebagai ruang dialog damai lintas masyarakat.
6: 2026 ini nanti 2027 itu Muna-Muna Papeda di Serambi Honai yang mewah. Muna-Muna itu diskusi, musyawarah, bincang-bincang dari bahasa gunung. Papeda itu kepanjang singkatan dari Papua Penuh Damai. Dan itu dialog tadi itu terjadi di seperti sekarang ini. Dari sini terkenal dengan para-para pesisir, penai gunung. Para-para itu taruh papeda, ikan, teh, putih, diskusi. Kemudian kalau di pedalaman itu Honai. Honai itu rumah laki-laki rumah. Dan di sana diskusi. Kami mau mengimbau supaya dua tempat itu segala sesuatu dibicarakan dan tidak boleh berpindah. Kalau itu jadi berarti Papua Tengah Penuh Damai, Papua Damai, Indonesia Damai.
5: Ignatius Robertus Adi menambahkan, agama sejatinya mengajarkan perdamaian dan penyelesaian masalah melalui komunikasi serta doa bersama. Ia juga mengajak masyarakat untuk mengedepankan dialog dan musyawarah dibanding kekerasan dalam menyelesaikan persoalan sosial.
6: Tapi agama mengajak untuk diskusi musyawarah musyawarah. Dan itu dibekap oleh undang-undang dasar bangsa. Dan dibekap oleh Al-Quran, Al-Kitab. Kalau orang bertindak sendiri itu caranya menggunakan alkohol. Alkohol itu kalau tidak selesai kontrol diri pun dia berpengaruh. Cara itu kita tinggalkan. Undang-undang mengajak kita diskusi, ngomong, ngobrol, sambil berdoa. Dari biasa
5: kami. FKUB berharap berbagai program yang dijalankan dapat memperkuat moderasi beragama, menjaga stabilitas sosial, serta mendukung pembangunan Papua Tengah yang damai dan harmonis. Nova Briana melaporkan.

0: jabatan itu amanah, bukan hadiah.
1: Pelantikan dan pengambilan sumpah janji jabatan administrator dan pengawas di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire berlangsung di Gedung Islamic Center, Jalan Merdeka Nabire, Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan yang dimulai pada pukul 10 hingga 13 waktu Indonesia Timur itu dipimpin langsung oleh Bupati Nabire Mesak Magai dan dihadiri Wakil Bupati, Sekretaris Daerah, Forkopimda, Rohaniawan, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah atau OPD, pejabat yang dilantik serta tamu undangan lainnya. Dalam sambutannya, Bupati Mesak Magai menegaskan bahwa jabatan yang dipercayakan kepada para pejabat bukanlah hadiah, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab dan pengabdian kepada bangsa dan negara.
0: Pelantikan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik, serta mendorong percepatan pembangunan daerah. Jabatan itu amanah, bukan hadiah. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ketika saya menjalani jabatan saya di masa periode saya, lebih banyak pertimbangan untuk penempatan jabatan itu adalah bagian-bagian tertentu daripada dukungan politik. Tetapi di jabatan yang kedua ini, saya berprinsip bahwa tetap kita akan mengacu kepada aturan dan peraturan yang berlaku di Republik ini. Karena fakta membuktikan bahwa ada beberapa daerah-daerah, kabupaten dan provinsi di Indonesia, ketika kita tidak patuh dalam penempatan jabatan, baik itu provinsi, baik itu pangkatan, maka kita akan korbankan pegawai di dalam wilayah satu kabupaten itu semua. Bapak Ibu sekalian, maka dalam pelantikan ini, saya sudah kasih keluarkan ada berapa pegawai yang dari kabupaten lain yang kita tempatkan di dalam jabatan-jabatan baik eselon 3, eselon 3A, dan eselon 4. Sekarang ini aturan sudah mulai ketat sekali, sehingga di dalam penempatan jabatan ini pertimbangan politik tidak ada, apalagi pertimbangan hubungan kekeluargaan.
1: Bupati juga mengingatkan agar pelayanan kepada masyarakat menjadi prioritas utama guna menciptakan kesejahteraan dan kemaslahatan bagi warga Kabupaten Nabire. Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Nabire Julianus Pasang turut meminta para pejabat eselon 3 maupun eselon 4 yang baru dilantik agar menjalankan tugas sesuai aturan aparatur sipil negara serta memaksimalkan pelayanan publik.
2: Harapan pemerintah, harapan masyarakat bahwa yang dilantik itu merupakan satu tanggung jawab yang mau tidak mau harus dipikul dan dilaksanakan untuk menjadi pelayan di pemerintahan Kabupaten Nabire, tetapi secara khusus untuk melayani masyarakat yang di Kabupaten Nabire. Mari dengan penuh sukacita agar setelah pelantikan itu sungguh-sungguh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada di Kabupaten Nabire.
1: Pelantikan tersebut meliputi pejabat administrator dan pengawas, diantaranya kepala bagian, sekretaris, kepala subbagian, hingga kepala seksi di lingkungan pemerintah Kabupaten Nabire. Harold Saudila melaporkan.

Saudara, sekian Nabire Salinta sepekan, produksi seksi pemberitaan RRI Nabire. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya, Robi Vanendi, menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pekan depan.

0: Bu, anak saya sudah 8 bulan, tapi berat badannya naiknya lambat. Saya jadi cemas.
1: Wajar ibu merasa khawatir. Dari hasil pemantauan, banyak anak yang gizinya kurang karena MPASI belum beragam.
0: Maksudnya belum beragam bagaimana, Bu?
1: MPASI sebaiknya tidak hanya bubur atau nasi saja, Bu. Anak perlu makanan yang lengkap, karbohidrat, sayur, buah, dan protein hewani.
0: Protein hewani itu seperti apa, Bu?
1: Seperti telur, ikan, dan daging, Ibu. Anak yang rutin makan protein hewani terbukti lebih baik status gizinya dan tumbuh lebih optimal.
0: Oh, jadi itu sebabnya berat badan anak saya sulit naik ya, Bu?
1: Betul, Ibu. Penelitian menunjukkan anak yang mendapat MPASI beragam dan protein hewani lebih jarang mengalami masalah gizi.
0: Kalau begitu, MPASI anak saya harus bervariasi ya, Bu?
1: Iya, Ibu. Teruskan ASI sampai 2 tahun dan lengkapi MPASI dengan lauk hewani setiap hari. Serta berikan MPASI dengan prinsip jutek, fares, bersih. Jumlah cukup, tekstur sesuai usia, frekuensi teratur, diberikan secara responsif, dan selalu bersih serta aman. Ibu dan Bapak di Kabupaten Nabire, status gizi anak sangat dipengaruhi oleh keberagaman MPASI dan konsumsi protein hewani. Mari bersama kita perbaiki gizi anak sejak dini. ASI diteruskan, MPASI dibuat beragam, dan protein hewani diberikan secara rutin. Iklan layanan masyarakat ini dibuat oleh dosen gizi STIKES Persada Nabire, Nur Indah Fitriana Ibrahim, SGZ, MGZ. Gizi baik hari ini, anak Nabire sehat di masa depan.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingako Wawau Wajameji Pokaifenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.
1: Nabire sore ini.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan siaran kami RRI Pro 1 memberikan informasi dan inspirasi. Demikian penyampaian warta berita daerah sore setelah kita lalui bersama pukul 16.53 menit waktu Indonesia Timur, waktu menunjukkan di studio. Kita masih di Nabire Lintas Sore mendengar hingga nantinya di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Timur dengan deretan tembang-tembang muslim sam jelang tarikh dan ajan maghrib.

0: Peningkat prosesi adat patah panah yang penuh haru dan kekeluargaan mewarnai perdamaian antara masyarakat Wuma, Kurima, dan Lanijaya di Mapolres Jayawijaya pada Sabtu kemarin. Proses ini menjadi simbol berakhirnya pertikaian sekaligus komitmen bersama menjaga kedamaian di tanah Papua, khususnya di Kabupaten Jayawijaya. Ketua Lembaga Masyarakat Adat Lema Jayawijaya, Herman Doga, mengajak seluruh masyarakat menghentikan perang saudara dan kembali mengedepankan nilai-nilai kasih serta persaudaraan. Senada dengan hal tersebut, Ketua Lema Lanijaya, Tias U. Kogoya, berharap seluruh masyarakat segera kembali ke rumah masing-masing dan tidak lagi terlibat dalam konflik. Dalam prosesi tersebut, perwakilan kedua kelompok melakukan ritual patah panah sebagai tanda penghentian pertikaian. Kapolda Papua Irjen Pol Patrice Renwari menyampaikan rasa syukur atas terlaksananya perdamaian tersebut. Beliau juga mengajak seluruh pihak untuk menjaga komitmen yang telah disepakati. Disampaikan juga bahwa belasungkawa kepada keluarga korban serta menegaskan bahwa Polri dan pemerintah daerah akan terus hadir untuk menjaga keamanan dan mendukung pemulihan pasca konflik.
1: Halo adek, siapa yang jemput?
2: Kenapa kamu nanya?
1: Rumahnya di mana?
2: Kamu nanya.
1: Sini sama om. Kamu mau es krim nggak?
2: Kamu nanya. Kamu bertanya-tanya. Sini aku kasih tahu ya. Pesan ibu, dilarang berbicara dengan orang asing. Kalau bertindak kasar, aku diminta untuk lari dan berteriak minta tolong. Aku diminta berkata tidak kepada orang yang berani menyentuhku. Aku juga diminta untuk melapor pada petugas berseragam bila dipaksa. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Wow.
3: Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Nyamuk. Nah, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk langsung hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.
1: Nabire sore ini.

0: Hai Elektrizen, bagi seluruh pengguna listrik pasca bayar atau bulanan, jangan lupa ya, di tanggal 1 hingga tanggal 20 setiap bulannya, untuk segera melunasi tagihan listriknya, untuk menghindari denda dan sanksi pemutusan listrik. Apalagi, sekarang pembayaran bisa dilakukan dengan mudah dan cepat melalui aplikasi PLN Mobile. Tinggal klik-klik lewat HP aja, dan banyak pilihan metode pembayaran. Pembayaranmu akan langsung diproses, jadi tunggu apa lagi? Ayo, download PLN Mobile sekarang melalui Play Store, App Store, serta lakukan pembayaran tagihan listrikmu sekarang juga. Bayar tepat waktu, buat hidup kita lebih tenang. PLN Mobile, semua makin mudah.
1: Gratis,
2: gratis,
1: gratis,
2: gratis.
1: Semua orang tentu sangat suka dengan kata tersebut. Mendengar atau membaca kata ini saja, tiba-tiba dapat mencerahkan hari dan meriangkan hati. Kata gratis sudah ada sejak pertengahan abad 15 sampai dengan sekarang. Makna maupun bentuk katanya belum berubah. Gratis berarti secara cuma-cuma atau tanpa imbalan. Kata ini pun baru mulai dikaitkan dengan harga di sekitar tahun 1540-an. Sebelumnya kata gratis memiliki hubungan dengan rasa syukur atau grace, karena istilah itu berasal dari sumber yang sama dalam bahasa Latin.

0: aduh kecipratan minyak panas nih. Aduh, perih. Aduh, adek. Adek, tolong ambilin odol dong di kamar mandi, cepetan.
1: Apa-apa, kenapa? Odol? Jangan, Kak. Odol itu bukan obat untuk luka bakar. Nanti yang ada luka kakak malah gak sembuh.
0: Masa sih? Kan dari dulu juga pakai odol kalau kena minyak panas.
1: Nah, itu kebiasaan yang salah. Nih ya, Kak. Menurut info yang dilansir dari halodoc.com, mengolesi odol pada luka bakar itu akan membuat luka semakin parah. Karena sifat odol yang cenderung lengket akan membuat bakteri berkembang dengan lebih mudah. Dan juga ada zat pemutih gigi yang berbahaya, Kak, kalau diolesin pada luka bakar. Jadi jangan pakai odol lagi ya.
0: Jadi gimana nih lukanya? Perih.
1: Yaudah, bentar. Aku ambilin obatnya dulu ya.
2: Pro 1 RRI Nabire.

0: Dengar jam-jam di studio menuju 17 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Selanjutnya bagi Anda kaum muslimin dan muslimat yang akan melaksanakan ibadah sholat maghrib ya, dan juga jelang tarhim dan azan maghrib, kami hadirkan beberapa tema-tema religi muslim ya, mempersiapkan ataupun menemani Anda dalam mempersiapkan diri dan hati untuk melaksanakan ibadah di sore hari ini. Sebagai informasi, kami yang bertugas di Nabi Lintas Siang juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Untuk selanjutnya, Anda akan ditemani oleh rekan-rekan kami yang bertugas di Nabi Lintas Malam, yang akan menemani Anda hingga nantinya di pukul 24 tepat malam nanti. Selamat sore dan selamat berakhir pekan.
1: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Hajah.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau hajah, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari tanah suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statutes tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Pro 1 RRI Nabire,

Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, selanjutnya kami ajak Anda ikuti tarhim dan dilanjutkan dengan azan maghrib bagi daerah Nabire dan sekitarnya.

0: Tahukah kamu, beduk terbesar di dunia ternyata ada di Indonesia. Tepatnya di Masjid Agung Darul Mutakin yang terletak di dekat Alun-Alun Purworejo, Jawa Tengah. Beduk yang diberi nama Pendowo ini dibuat pada tahun 1834 dan memiliki ukuran panjang 292 cm dan garis tengah 194 cm. Uniknya, beduk ini hanya dipukul setiap hari Jumat dan hari-hari besar keagamaan, termasuk saat peringatan kemerdekaan RI tanggal 17 Agustus. Sebagai gantinya, saat sholat lima waktu tiba, digunakan beduk lain yang berukuran lebih kecil yang terletak di Serambi Masjid bagian utara.
1: Nabire sore ini.

Ya, pendengar, kami sudahi beberapa lagu religi islami berbagai penyanyi. Menambah suasana religius ya, terutama kaum muslimin dan muslimat yang telah menunaikan ibadah sholat maghrib untuk hari ini. Semoga amal ibadahnya dapat diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pendengar, Anda masih bersama siaran Pro 1 RRI Nabire pada FM 96,8, 97,6 MHz, serta MW729 kHz. Siaran Pro 1 RRI Nabire juga dapat Anda dengarkan melalui RRI Digital, ya, audio streaming, ya, Pro 1 RRI Nabire pada aplikasi RRI Digital. Selamat malam pendengar, salam sehat. Apa kabar Anda? Semoga kabar baik. Dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat yang berkarya di berbagai aktivitas malam, ya. Ada yang menunaikan tugas, ada yang berwirausaha, ya, di berbagai profesi malam ini. Semoga apa yang Anda jadwalkan berjalan lancar dan membuahkan hasil. Ya. Cuaca Kota Nabire berawan. Tadi sempat hujan, tetapi tidak berlangsung lama, ya. Untuk Anda yang banyak aktivitas di luar rumah, juga sesekali perlu untuk mengantisipasi perubahan cuaca untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, apalagi kalau jarak tempuhnya jauh, ya, dari rumah ke tempat kerja dan lainnya. Ya, kami akan temani Anda pendengar di musik dan informasi nanti sampai pukul 19.30, ya, di Senin hingga Sabtu, ya, pukul 19 itu berita Gema Papua, tetapi di Minggu atau Ahad tidak ada, jadi disambung sampai pukul 19.30 musik dan informasi. 19.30 atau setengah 8 malam, Renungan Katolik akan dibawakan oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Kemudian pukul 20, lagu-lagu rohani, sampai nanti pukul 20.30, ya, musik dan informasi. Kemudian pukul 21.30, berbagai tembang hiburan. 22, Sandiwara Radio, disusul musik tradisional dan budaya, dan Ruang Rindu. Ya, demikian sejumlah acara yang dapat kita dengarkan bersama kami di malam hingga 24 nanti, ya. Pukul 24, saya Hari Gunawan. Teman-teman di teknik ada Agnes dan kawan-kawan. Sementara saat sekarang sudah pukul 18 lebih 27 menit. Menemani Anda pendengar ada 1-2 lagu sudah kami siapkan. Nanti kami selingi dengan tembang informasi-informasi menarik lainnya, ya. Ya, kita dengarkan dulu satu tembang berikut dari Tantowi Yahya.

Ya, satu lagu Betapa Ku Cinta Padamu, lagu yang dinyanyikan Devinil ya. Dipopulerkan oleh Siti Nurhalisa. Ada yang suka lagu ini? Ya, pendengar, di bulan Mei ini banyak libur ya. Hari ini Minggu 24 Mei dirayakan atau diperingati dengan ibadah atau dikenal dengan Hari Pentakosta ya. Jadi perayaan ini diperingati tepat 50 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi momen penting bagi umat Kristiani. Gereja-gereja di wilayah Nabire misalnya hari ini menggelar berbagai ibadah dan perayaan khusus pada hari ibadah Pentakosta ya. Kemudian pendengar, besok informasinya juga masih libur ya. Besok itu tanggal 25 ya. Jadi tanggal 25 besok diperingati atau dirayakan sebagai hari Pentakosta kedua. Ya, 25 Mei. Hari Rabu tanggal 27 Mei, Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau juga dikenal dengan Hari Raya Kurban ya. Kemudian di Minggu tanggal 31 Mei, Hari Raya Waisak. Ya, jadi di bulan Mei ini ada sejumlah perayaan hari besar keagamaan. Ya, sejak beberapa hari lalu juga misalnya tanggal 1 Mei ya, Hari Buruh Internasional dan lain-lain. Ya. Tanggal 1 Juni nanti setelah bulan Mei itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, jadi Anda punya jadwal mungkin, ada yang sudah menanyakan jadwal kapal ya. Ya. Untuk ada pendengar yang ingin bepergian ke sejumlah wilayah atau kota ya. Ya, sudah merencanakan perjalanannya. Semoga perjalanannya menyenangkan ya. Dalam waktu dekat ini nanti ada kapal Gunung Dempo ya. Rencana tiba di Nabire hari Selasa sore pukul 6 sore. Rencana berangkat pukul 8 malam tujuan Jayapura. Ya. Kemudian dari Jayapura kembali lagi ke Nabire hari Kamis tanggal 28 ya, maksud kami hari Jumat ya. Hari Jumat Dempo kembali ke Nabire tanggal 29 Mei sekitar pukul 1 dini hari. Ya, tengah malam ya, pukul 1. Tujuan Wasior, Manokwari, Sorong dan seterusnya. Di hari Kamis tanggal 28 Mei ya. Ada ini juga ya pendengar. Maksud kami bukan 28 tapi tanggal 31 Mei hari Minggu. Itu ada kapal Dorlonda ya. Dari Manokwari rencana tiba di Nabire pukul 3 subuh. Kemudian berangkat pukul 5 pagi tujuan Pelabuhan Waren atau Waropen dan seterusnya. Jadi nanti di akhir bulan ini masih ada 2 kapal ya yang masih singgah di Pelabuhan Samabusa Nabire. Ya, informasi tentang kapal Pelni Dempo ya
Demikian pendengar, sedikit informasi, kami akan sampaikan informasi lainnya sesaat lagi.

0: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
1: Tahukah Anda? Nyamuk lebih tertarik pada warna gelap. Anda mungkin tidak menduganya, tapi pakaian yang kita kenakan punya efek langsung pada potensi kita digigit nyamuk. Serangga kecil ini tertarik pada warna-warna gelap, sebab menurut penelitian, warna hitam menarik lebih banyak nyamuk dibanding putih. Penelitian yang sama juga memberitahu kita bahwa serangga terbang ini tertarik dengan panas yang diserap lebih banyak oleh warna gelap dibanding warna cerah.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, pendengar, ada beberapa lagu kami putarkan tadi. Ada tembang mancanegara, juga pop Indonesia, Once Mekel dan kawan-kawan. Ya, ada informasi Piala Dunia ya, dari sejumlah kesebelasan atau timnas berbagai negara. Salah satunya yang difavoritkan adalah timnas Spanyol ya, dengan status unggulan kuat. La Furia Roja membawa perpaduan pemain muda, bertalenta, dan bintang berpengalaman untuk memburu gelar juara dunia kedua sepanjang sejarah mereka. Di bawah arahan pelatih Luis de la Fuente, Spanyol tampil lebih agresif dan modern ya dibanding beberapa tahun terakhir. Dominasi penguasaan bola khas tiki-taka. Ada yang tahu tiki-taka? Ini masih dipertahankan, tetapi kini dipadukan dengan permainan cepat dan pressing intens. Pada Piala Dunia 2026, Spanyol tergabung di grup A bersama sejumlah lawan yang siap memberi tantangan berat sejak fase awal. Ya, skuad Spanyol tahun ini dipenuhi pemain muda yang sedang bersinar di level Eropa. Salah satu sorotan utama tentu tertuju pada wonderkid Lamine Yamal. Ya. Pemain sayap milik Barcelona itu menjadi senjata utama Spanyol lewat kecepatan, kreativitas, dan kemampuan duel satu lawan satu yang mematikan. Selain Yamal, lini tengah Spanyol juga sangat kuat berkat keberadaan Pedri yang dikenal punya visi bermain luar biasa. Pedri menjadi motor permainan sekaligus pengatur tempo tim. Ya, nama yang lain juga ada Rodri, gelandang bertahan milik Manchester City ini menjadi sosok vital dalam menjaga keseimbangan permainan. Lini depan Spanyol juga masih punya Nico Williams yang punya kecepatan tinggi serta kemampuan eksplosif dari sisi sayap. Di sektor pertahanan ada Pau Cubarsí ya, dan Dani Carvajal yang membuat lini belakang La Furia Roja ini tetap solid. Ya, Spanyol punya sejarah panjang di ajang Piala Dunia, tetapi momen terbaik mereka terjadi pada tahun 2010 ketika sukses menjadi juara dunia di Afrika Selatan. Ya. Ketika itu Spanyol menumbangkan timnas Belanda 1-0 di partai final lewat gol legendaris Andres Iniesta. Ya, selain gelar juara Piala Dunia 2010, Spanyol juga beberapa kali menjadi kekuatan besar dunia. Mereka rutin lolos ke fase gugur dan dikenal sebagai salah satu negara dengan filosofi sepak bola paling berpengaruh. Ya. Jadi mereka mengejar juara ya untuk yang kedua tahun ini. Sedikit informasi tentang timnas Spanyol yang diwarnai oleh pemain-pemain muda ya. Salah satunya Lamine Yamal. Ya, pendengar, informasi lain akan kami sampaikan sesaat lagi.

radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: guru pernah cerita kalau burung ini ada di Papua. Tapi kasihan, sekarang sudah hampir punah karena masyarakat yang terus buru cendrawasih. Kalau sudah begini, bagaimana nasib burung cendrawasih? Berapa tahun lagi masih bisakah kita orang mutiara hitam lihat indahnya burung cendrawasih?
1: Saatnya melestarikan burung cendrawasih, ikon keindahan warisan alam di bumi cendrawasih untuk Indonesia.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16 sampai 25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya, mendengar satu dua lagu dari sejumlah penyanyi, ya, lagu-lagu bergenre reggae, ya. Ada informasi tentang hewan kurban, ya. Penyerahan sapi kurban di Nabire untuk 13 masjid menerima bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Papua Tengah Haji Asis Baharudin menyampaikan bahwa penyaluran bantuan sapi kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah telah dilaksanakan pada Minggu 24 Mei hari ini. Menurutnya, bantuan ini disalurkan kepada 11 masjid di wilayah Nabire serta tambahan 2 ekor sapi dari unsur TNI dan Polri. Dengan demikian, seluruh bantuan yang dijadwalkan untuk hari ini telah berhasil diserahkan. Adapun masjid-masjid penerima bantuan diantaranya Masjid Agung Al-Falah, Masjid Nurul Bahri Smoker, Masjid Manunggal Jaya Legari, Masjid Al-Hikmah Kimi, Masjid Al-Barokah Wanggar, Masjid Al-Amin Tapioka, Masjid Al-Munajah Topo, hingga Masjid Sirotul Janah, Jalan Jayanti. Selain itu, bantuan juga diberikan kepada Masjid Nurul Hijrah, ya, di wilayah Madipanyai. Total ada 13 sapi yang diserahkan hari ini, terdiri dari bantuan pemerintah provinsi serta dukungan dari TNI dan Polri. Ya. Bantuan sapi kurban dari Presiden Republik Indonesia akan disalurkan besok hari Senin. Penyerahan akan dipusatkan di lokasi yang sama dengan 2 ekor sapi untuk wilayah Nabire. 1 ekor sapi bantuan presiden akan diserahkan untuk tingkat provinsi di Masjid Agung Al-Falah, sementara satu lainnya diperuntukkan bagi kabupaten dan akan disalurkan ke beberapa masjid termasuk Nurul Bahri dan SP Al-Ansar. Ya. Selain di Nabire, bantuan presiden juga akan disalurkan ke sejumlah daerah lain di Papua Tengah seperti Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Puncak, Paniai, Dogiai, dan Deyai dengan total 9 ekor sapi. Penyaluran bantuan presiden tidak dapat dilakukan bersamaan karena menyesuaikan dengan agenda penyerahan di tingkat pusat terlebih dahulu sesuai arahan dari pemerintah pusat. Ya, informasi yang kami kutip dari nabirenews.com, ya. Demikian pendengar, sejumlah informasi juga tembang-tembang hiburan ya, ada reggae dan lain sebagainya. Nanti di pukul 19.30 ada Rendungan Katolik yang akan dibawakan oleh Romo Adri dan Ibu Kori. Kita nantikan ya Rendungan Katolik.

Ya, pendengar, kami ajak Anda kita dengarkan berikut ini Renungan Katolik akan dibawakan oleh Romo Adri dan Ibu Kori.

0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Pentakosta, salam sejahtera, dan selamat berjumpa lagi dengan kami, saya Kori Ohelulin,
1: dan saya Romo Yohanes Adrianto S.Y.
0: dari Paroki Kristus Sahabat kita dalam Siraman Rohani Katolik edisi Hari Raya Pentakosta Minggu 24 Mei 2026. Mari kita mengawali siraman rohani ini dengan tanda kemenangan Kristus
1: dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar, 50 hari sesudah Paskah, Gereja merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus di atas para rasul. Perayaan ini sekaligus mengakhiri lingkaran Paskah dalam liturgi gereja. Peristiwa turunnya Roh Kudus diceritakan dengan jelas dalam Kisah Para Rasul. Roh itu turun di atas para rasul dan memberi daya yang istimewa bagi mereka. Sekarang saat gereja merayakannya, apakah roh yang sama akan dapat memberi daya yang istimewa juga? Sangat mungkin. Kehadiran Roh Kudus adalah kehadiran dalam rangka pelayanan bagi karya keselamatan Allah dalam Kristus. Daya Roh Kudus itu akan membuat kita senantiasa mengingat Kristus dan setia kepadanya. Sangat baik kita serukan, "Datanglah ya Roh Kudus, penuhilah hati umatmu dan nyalakanlah di dalamnya api cinta seluruh muka bumi." Para sahabat pendengar, kita akan berdoa sebelum mendengarkan sabda Tuhan. Doa akan dipimpin oleh Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Ya Allah, dengan perayaan meriah hari ini, Engkau menguduskan seluruh gerejamu di setiap suku dan bangsa. Curahkanlah karunia-karunia Roh Kudus atas seluruh muka bumi, dan perbaharuilah kini melalui hati kaum beriman karya-karya agung yang telah Engkau kerjakan pada awal pemberitaan Injil. Dengan perantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
0: Bacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras, dan bunyinya memenuhi seluruh rumah tempat mereka berada. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diilhamkan kepada mereka oleh Roh Kudus itu. Waktu itu di Yerusalem berkumpullah orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika mendengar bunyi itu, berkerumunlah banyak orang. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi asli maupun orang penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah." Demikianlah sabda Tuhan.
1: Syukur pada Allah.

Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada hari pertama pekan itu, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus sendiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai bagi kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, "Damai bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, di hari Pentakosta ini kita mendengarkan bacaan Injil dari Yohanes. Kita mendengarkan Injil yang dimulai dengan suasana takut para murid di dalam ruangan di balik pintu yang terkunci, sedih karena Yesus yang wafat. Dunia mereka yang runtuh dengan penyalipan Yesus, rasanya tujuan hidup mereka sudah hancur. Mereka kehilangan sahabat dan guru terkasih karena telah disalibkan. Mereka takut mungkin mereka akan menjadi korban berikutnya. Yesus mengatasi ketakutan para murid dengan menyiapkan tanda-tanda yang ada di dalam dirinya. Dia yang tadinya mati kini hidup, tetapi tanda-tanda kematian tidak terhapus. Ia memperlihatkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Lalu para murid bersuka cita karena mereka telah melihat Tuhan. Dalam ayat ini bisa digambarkan Kristus yang mati, Kristus telah bangkit, dan Kristus akan datang kembali. Pada saat menyaksikan kematian yang tak terbantahkan dan kehidupan kebangkitan yang jelas, Yesus datang kembali kepada mereka. Dalam kesedihan mereka, Ia berkumpul bersama mereka, dan di tengah-tengah ketakutan mereka, Ia mengucapkan kata damai. Dalam tubuhnya Ia memberi mereka gambaran tentang kehidupan kebangkitan dalam tubuh yang hidup dari seorang yang disalibkan. Saudara-saudariku yang terkasih, setelah Yesus mengungkapkan damai, menyatakan damai kepada para murid, Yesus bersabda, "Terimalah Roh Kudus." Ia menghembuskan nafas kepada mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus." Berbeda dengan gambaran Pentakosta pada umumnya, seperti pada gambaran Kisah Para Rasul yang berupa angin yang kencang, maka di dalam Injil Yohanes ini, Roh Kudus datang dengan lembut, penuh kedekatan. Bukan dengan lidah api, bukan dengan angin yang kencang seperti dalam Kisah Para Rasul, tetapi dengan nafas yang hangat. Nafas Roh Kudus yang dihembuskan oleh Yesus mengingatkan kita pada kehidupan yang diberikan Allah kepada manusia pertama dalam Kejadian 2 ayat 7. Dengan demikian kita menyadari bahwa Yesus yang menghembuskan Roh Kudus kepada kita bisa dimaknai Yesus yang memberikan nafas kehidupan yang baru kepada kita. Saudara-saudariku yang terkasih, kita bersyukur karena Yesus yang memberikan nafas kehidupan baru kepada kita yang mungkin saat ini masih dibayangi berbagai macam hal yang membuat kita takut, membuat kita khawatir di dalam hidup kita. Hari ini kita merayakan Roh Kudus yang dihembuskan, kehidupan baru yang kita terima di dalam tubuh kita. Kita mohon rahmat supaya sungguh Roh Kudus ini, kehidupan baru ini, menuntun kita dalam hidup yang lebih baik, dan kita dilepaskan dari segala macam kekhawatiran, ketakutan, karena Tuhan yang hadir dalam Roh Kudus-Nya menuntun hidup kita, dan kita yang dijadikan manusia baru.

0: Terima kasih Romo atas renungannya. Para sahabat pendengar, semoga renungan dari Romo tadi memberi inspirasi bagi hidup beriman kita. Mari kita lanjutkan dengan doa umat.
1: Marilah kita berdoa. Ya Bapa, hiburlah dan gembirakanlah hati umatmu dengan Roh Kudus Sang Penghibur. Utuslah Rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa, ya Bapa, doronglah para pemimpin bangsa agar mengusahakan dan membina damai sejahtera serta kerukunan. Utuslah Rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, ya Bapa, kuatkanlah mereka yang lemah, cairkanlah hati mereka yang beku, baruilah mereka berkat kedatangan Rohmu. Utuslah Rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita semua, ya Bapa, curahkanlah kembali kepada kami semangat yang telah kami terima dalam pembaptisan dan penguatan, dan semoga kami semakin mendalami serta menghayati iman kami. Utuslah Rohmu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allah Bapa yang Maha Kudus, berkat Roh Kudus yang ada dalam diri kami, kami berseru kepada-Mu, ya Bapa, maka kabulkanlah permohonan kami dan utuslah Roh Kudus-Mu untuk menuntun langkah kami. Dan kami persatukan seluruh doa-doa kami dengan doa yang diajarkan Yesus Putra-Mu. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin.
0: Para sahabat pendengar, marilah kita mengakhiri siraman rohani ini dengan berdoa dan menerima berkat Tuhan melalui Romo Adri.
1: Marilah berdoa. Ya Allah, kami bersyukur atas anugerah sakramen keselamatan ini dan juga atas Roh Kudus-Mu. Semoga kami selalu memelihara karunia-Mu itu dengan mengusahakan hidup rukun dan penuh cinta kasih sampai kami Kau perkenankan memandang kemuliaan wajah-Mu di surga dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita semua, keluarga kita, dimanapun mereka berada, dilindungi, dibimbing, dan diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.
0: Para sahabat pendengar Radio Republik Indonesia yang terkasih dalam Kristus, demikian perjumpaan kita lewat siraman rohani kali ini. Terima kasih atas kesetiaan Anda bersama kami. Saya Kori Ohenulin.
1: Dan saya Romo Yohanes Adrianto SY.
0: Pamit undur diri dan sampai jumpa lagi.

Ya, pendengar, demikian tadi renungan Katolik bersama Romo Adri dan Ibu Kori. Apa yang disampaikan dalam renungan tadi, terutama umat Katolik, ya, dapat menjadi inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Acara yang sama dengan pembahasan menarik lainnya, pendengar, dapat Anda dengarkan ya setiap minggu malam pukul 7:30 dan minggu pagi pukul 7:30, maksud kami 6:30 ya waktu Indonesia Timur. Juga ada di hari Rabu dan Rabu pagi dan malam untuk siraman atau renungan Katolik. Ya, menemani Anda pendengar di suasana malam yang sementara ini Kota Nabire, Jalan Merdekanya hujan. Ya. Kami putarkan beberapa lagu rohani sudah kami pilihkan dari berbagai penyanyi ya, lagu-lagu rohani Katolik. Selamat mendengarkan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Aku adalah alam. Aku telah ada lebih dari jutaan tahun. Aku tidak terlalu membutuhkan manusia. Manusialah yang membutuhkan aku. Hanya saja manusia terlalu sombong, mengacaukan aku dan merusakku. Hutanku gundul, lautanku penuh dengan sampah, sungaiku tercemar.

akibat dari apa yang telah dilakukan manusia. Aku adalah sumber kehidupanmu. Lindungilah aku sebelum semuanya terlambat.

0: Ya, pendengar, demikian sejumlah lagu rohani Katolik berbagai penyanyi. Mengantar kita pukul 20 lebih 23 menit. Ya, selamat malam pendengar di mana saja Anda berada, atau siaran Persatu RRI Nabire dapat Anda dengar. Di edisi hari ini Minggu 24 Mei 2026, ya. Tidak lama lagi, kurang lebih seminggu ya, kita akan mengakhiri bulan kelima di tahun 2026 ini. Ya, selamat bekerja yang bekerja di waktu malam. Ada beberapa profesi yang memilih ya bekerja di waktu malam karena siangnya ada kesibukan lain ya, menyangkut mengurus keluarga atau lainnya, sehingga waktu yang bisa dimanfaatkan lebih banyak itu di waktu malam. Seperti para pedagang di beberapa tempat membuka usahanya hanya malam hari saja. Para pedagang nasi kuning misalnya ya, tidak banyak yang buka pagi atau siang, tapi di malam hari cukup banyak. Ada sejumlah warga lainnya juga ya pendengar, di waktu malam tetap bertahan bisa bekerja, seperti para kurir, pengemudi ojek ya. Kami lihat di beberapa WA grup menawarkan jasa, ada yang masih bekerja hingga larut malam. Ya, jaga kesehatan, jangan sampai sakit ya. Juga keselamatan itu penting. Menemani Anda pendengar, kami punya sejumlah informasi di musik dan informasi nanti sampai pukul 21. Kita dengarkan dulu selingan berikut ini.
1: Nabire malam ini.

Ya, satu lagu dari Wisbecker, lagunya berjudul Malam. Sebelumnya ada Tulus dengan lagu berjudul Monokrop. Ya, pendengar, sejumlah informasi berikut ini, salah satunya tentang cuaca ya. Ya, informasi tentang cuaca, antisipasi El Nino, BMKG pasang alat pancing hujan di sejumlah gedung. Ya, pendengar, walaupun kita siang-siang kadang panas cuacanya, tetapi kadang masih hujan sesekali ya, walaupun hujannya tidak berlangsung lama. Di daerah lain, justru masih cuacanya panas. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika memasang ground based generator di sejumlah gedung tinggi di Jakarta sebagai langkah antisipasi musim kemarau dan ancaman El Nino tahun ini ya, yang diperkirakan menyebabkan kondisi wilayah Indonesia makin kering. Pemasangan alat operasi modifikasi cuaca atau OMC tersebut dilakukan BMKG bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD DKI Jakarta beserta berbagai pihak. Tujuannya untuk menjaga kualitas udara di Jakarta ketika periode tanpa hujan berlangsung lama. Ya. Jadi ketika Jakarta 2 minggu atau 3 minggu tidak hujan sama sekali, itu kualitas udaranya akan menurun. Kebanyakan asap ya di sana. Ya. Alat itu nanti bekerja dengan melepaskan bahan semai ke udara saat terdapat potensi awan untuk memicu turunnya hujan. Ya. Jadi kalau alat itu sudah terpasang, nanti ada bahan semai ya, apakah itu uap air atau flare khusus. Ketika ada awan, teknologi ini diharapkan dapat membantu menurunkan hujan sehingga kualitas udara di Jakarta menjadi lebih baik. Meski alat itu sudah terpasang, BMKG belum mengungkapkan secara rinci jumlah maupun lokasi gedung yang menjadi titik pemasangan alat tersebut. Ya, langkah pemasangan ground based generator ini menjadi bagian dari strategi besar BMKG menghadapi musim kemarau sekaligus ancaman El Nino yang dikhawatirkan memperparah kekeringan di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Jakarta. Jadi BMKG memperkuat operasi modifikasi cuaca di berbagai daerah untuk menjaga tampungan air serta mencegah kebakaran hutan dan lahan yang sering menyertai musim kemarau panjang. El Nino di Indonesia diperkirakan bakal mulai aktif pada bulan depan dan berlangsung hingga Maret, sekitar Maret atau Mei ya, tahun 2027 dengan intensitas moderat sampai kuat ya. Jadi sedang sampai kuat. Wilayah-wilayah yang tadi disebutkan salah satunya Jakarta ya. Kalau tidak hujan berapa minggu, wah di Jakarta itu kualitas udaranya jadi menurun ya. Jadi banyak asap. Ada yang berlama-lama di sana, di Jakarta, pernah? Ya, panas juga di sana. Baik, satu informasi tentang cuaca ya, pendengar. Kita ke informasi lain sesaat lagi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Ya, mendengar satu informasi tentang tokoh Nayak perkuat harmoni dan stabilitas Nabire. Upaya menjaga ketentraman dan mempererat kebersamaan antar warga terus digaungkan tokoh adat di Kabupaten Nabire. Kepala suku Nayak Peter Hubi mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga persatuan serta bersama-sama menciptakan situasi aman demi mendukung percepatan pembangunan di Papua Tengah. Seruan itu disampaikan saat pertemuan kebersamaan warga suku Nayak Jayawijaya yang berlangsung di Balai Desa Sanoba, Distrik Nabire kemarin. Ya. Kegiatan itu dirangkai penyaluran bantuan kebutuhan pokok kepada masyarakat sebagai bentuk kepedulian sosial sekaligus penguatan solidaritas antar warga. Dalam kesempatan itu, Peter Hubi menekankan bahwa suasana damai menjadi syarat utama bagi kemajuan daerah. Menurutnya, masyarakat adat memiliki peran penting menjaga ketertiban lingkungan serta memperkuat hubungan harmonis dengan seluruh elemen masyarakat. Dirinya juga mengajak warga untuk terus mendukung langkah pemerintah dalam membangun Papua Tengah, termasuk menjaga komunikasi yang baik dengan aparat keamanan agar stabilitas daerah tetap terpelihara. Ya, dia mengatakan kebersamaan adalah kekuatan utama kita. Jika masyarakat hidup rukun, saling menjaga dan mendukung keamanan wilayah, maka pembangunan akan berjalan baik dan kesejahteraan bisa dirasakan bersama. Selain itu, Peter Hubi juga menyampaikan apresiasi kepada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan perhatian pemerintah pusat ya yang terus diberikan kepada masyarakat di Papua khususnya melalui berbagai bantuan yang dinilai sangat membantu kehidupan warga sejak tahun sebelumnya. Ya, pertemuan itu berlangsung hangat penuh kekeluargaan. Sejumlah paket sembako berisi bahan kebutuhan pokok dibagikan langsung kepada warga yang hadir sebagai wujud kepedulian bersama. Jalan Merdeka hujan lagi ya pendengar. Ya, malam ini nampaknya kita diberikan ya hujan dan semoga ya, Anda dapat memanfaatkan ya kesempatan untuk menambah persediaan air di rumah. Ada yang sumurnya mulai mengering, tidak banyak air ya di sumur, jadi ada bak khusus untuk menampung air hujan untuk keperluan sehari-hari. Kami ajak Anda pendengar, kita nantikan saatnya Warta Berita Pro 3 pukul 21.00.

Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita.
1: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya.
2: Sudah 3 bulan ke belakang, mulai yang awal tahun itu.
0: Pemerintah menerima 9 warga negara Indonesia peserta Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Sejumlah petani di berbagai daerah mengeluhkan peningkatan harga bahan bakar minyak. Pakistan menyebut baik upaya Amerika Serikat yang telah berdamai dengan Iran. Itulah warta berita selengkapnya Minggu 24 Mei 2026 bersama saya, Fajar Nugroho. Pemerintah Indonesia telah menerima 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla dalam keadaan selamat. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Terima kasih, selamat datang kembali, selamat berkumpul dengan keluarga.
4: Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Sugiono menyambut 9 warga negara Indonesia peserta misi kemanusiaan Global Summit Flotilla di Bandar Udara Soekarno-Hatta Cengkareng, Provinsi Banten setelah sebelumnya ditangkap tentara Israel pada tanggal 18 Mei 2026 lalu. Menlu Sugiono menyampaikan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto atas arahannya, kemudian pimpinan Komisi 1 DPR RI serta negara sahabat seperti Mesir, Yordania dan Turki sehingga 9 WNI dapat dibebaskan dengan selamat kendati mengalami penyiksaan dari tentara Israel. Hal itu disampaikan Menteri Sugiono dalam sambutannya di Bandar Udara Soekarno-Hatta sore tadi.
3: Mengucapkan terima kasih atas kerjasama, koordinasi dari semua pihak yang telah bekerja keras mengupayakan melepaskannya saudara-saudara kita. Terima kasih kepada Bapak Presiden atas arahannya, kepada para anggota Komisi 1, pimpinan dan anggota Komisi 1 DPR RI. Khusus ucapan terima kasih kami sampaikan kepada pemerintah Turki, Jordan dan Mesir yang juga telah membantu, khususnya lagi, terlebih khusus lagi pemerintah Turki yang juga membantu penjemputan saudara-saudara kita ini dari Asdod.
4: Menlu Sugiono kembali menegaskan sikap Indonesia mengecam perlakuan semena-mena tentara Israel terhadap relawan kemanusiaan yang merupakan pelanggaran hukum internasional. Kecaman Indonesia disampaikan di forum PBB pada tanggal 21 Mei tahun 2026 lalu.
3: Indonesia kembali mengecam perlakuan yang dilakukan, yang perlakuan yang diberikan kepada saudara-saudara kita jelas merupakan suatu pelanggaran dari hukum internasional. Mereka adalah masyarakat sipil yang mengusahakan bantuan kemanusiaan kepada saudara-saudaranya, saudara-saudara kita yang ada di Palestina.
4: Sementara itu, seorang jurnalis Heru Rahendro menceritakan perlakuan tentara Israel terhadap relawan selama ditangkap. Heru mendapatkan penyiksaan fisik dari tentara Israel.
5: Bilik khusus eksekusi bisa dibilang bilik khusus eksekusi. Jadi setiap kita mau berputar ruangan ada satu bilik khusus eksekusi di mana kita dipukuli, terus kita ditendang, bahkan karena saya jatuh saya tempat diinjak juga dan saya sempat kesetrum juga beberapa kali. Ya, sempat kesetrum juga di bagian badan, kaki, punggung saya.
4: Seperti diketahui, kapal rombongan kemanusiaan Global Summit Flotilla ditangkap oleh militer Israel di perairan Mediterania. Puluhan kapal dengan berbagai relawan dari 70 negara membawa bantuan makanan dan obat-obatan untuk rakyat Gaza, Palestina. Dari 9 WNI ditangkap, terdapat jurnalis dari berbagai media di tanah air, seperti Bambang Noroyono dan Taudi Badai dari Republika, Andre Prasetyo Nugroho dari TV Tempo, serta Rehendro Herubowo dari Enyus. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sejumlah petani sawit di Kalimantan mengeluhkan harga sawit yang mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
6: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di pasar besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram. Emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram. Emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram. Kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
7: Naik harga anu cuy.
6: Emas turun.
8: Kemarin sempat 1.350.
7: Emas aku.
8: Ya ini 375.
7: Oh, berapa hari sudah turun cuy?
8: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
7: Sama siapa aja yang ada di sini?
8: Yang 4.23.
7: Sama 99 berapa cuy?
8: 9.255.
6: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar, TBS, yang sebelumnya bertahan di level cukup baik, tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
9: Harga buah lagi dadakan turunnya, mana bisa kita? Itu kan ini, otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau hari ini kan belinya untung 500 itu kotor.
6: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Sejumlah petani di Banjarmasin mengeluhkan meningkatnya harga solar yang berdampak pada menurunnya jumlah penggilingan padi. Berikut laporan Lukmanul Halim.
10: Kelangkaan solar di tingkat eceran turut menghambat operasional pertanian di Banjarmasin. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah usaha penggilingan padi milik masyarakat. Fatimah, seorang pemilik penggilingan padi di kawasan Sungai Lulut Dalam Banjarmasin Timur, merasakan langsung dampak kondisi tersebut. Biasanya ia cukup mudah mendapatkan solar eceran dengan harga normal sekitar Rp12.000 per liter. Namun kini ia kerap kesulitan menemukan pasokan, ditambah harga di tingkat eceran melonjak tajam hingga Rp18.000 per liter. Situasi ini membuatnya harus memutar otak agar biaya modal operasional penggilingan tetap dapat tertutupi.
11: Jadi itu dampak dia pengen kita nih, bagi pabrik kecil aku nih, dan perusahaan kalau lah penggilingan padi bisa apa dah, banyak kampungan jadinya rempah-rempah.
12: Anu sekali menggiling kah atau siapa tuh?
11: 5 liter kan sehari yang banyak, amun sekali 2 kali ini kayak apa? Ada kok dipotong, bagian minyaknya kada keluar di dunia. Aku berbagi dua yang melalui ikannya, kada ada lagi pun minyak tuh aku hilang. Kada kau menapalakan dua aku, dan minyak ada banyak air sehari di pabrik. Paling 2 kali, 3 kali ini dunia kada kau ditapalakan.
10: Tidak hanya berdampak pada penggilingan padi, kelangkaan dan tingginya harga solar tersebut juga menyulitkan aktivitas para petani di sawah. Ketua kelompok tani sekeluarga, Ahmad Syah, mengungkapkan biaya pembersihan lahan menggunakan traktor kini ikut melonjak naik. Tarifnya berubah dari Rp25.000 menjadi Rp35.000 per bulongan. Hal ini karena mayoritas musim pertanian beroperasi menggunakan solar.
13: Nah itu kasihan, jadi kasihan seperti kayak penggilingan padi, traktor, kombeng itu kesian. Harganya yang melangit.
14: Tapi itu pengaruh emang ke harga benihnya atau naik juga macam?
13: Berpengaruh lah. Nah, yang pastinya itu harga panen, harga pabrik, anu padinya Nah, harga lahan lagi, pembersihan lahan itu pasti naik. Sebab kenapa? BBM-nya naik, kan gitu.
10: Di sisi lain, Satgas Pengawasan Bahan Bakar Minyak atau BBM Kalimantan Selatan terus memperketat pengawasan distribusi solar bersubsidi di sejumlah SPBU. Langkah tegas ini diambil untuk memastikan pasokan BBM subsidi tetap tersedia bagi warga yang berhak, sekaligus mencegah praktik penyalahgunaan di lapangan. Dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Lukman Hakim, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dua hari menjelang puncak haji, jemaah haji diharapkan dapat menjaga stamina dan kesehatan diri serta membiasakan minum air putih di tengah cuaca terik. Berikut laporan Syariful Alam. Alam.
15: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan, pendengar, menjelang puncak haji, jemaah haji Indonesia diharapkan untuk menjaga stamina dan kesehatan diri, termasuk membiasakan minum air putih yang cukup dan mempersiapkan diri menghadapi puncak haji. Hal itu dikatakan Kepala Biro Humas Kemenhaj dan juga Koordinator Media Center Haji PTIH Arab Saudi, Hasan Afandi. Berikut keterangan Hasan Afandi.
16: Kami menghimbau kepada jemaah untuk tetap menjaga kesehatan, tidak banyak aktivitas di luar ruang, tidak perlu, dan istirahat yang cukup, kemudian minum teratur untuk menghindari dehidrasi, apalagi kita pahami bahwa cuaca di Arab Saudi sekarang lumayan tinggi di 48 derajat Celsius. Dan kemudian kepada jemaah kami juga menghimbau untuk saling jaga jemaah yang lain agar tidak ada lagi kita kejadian ada jemaah yang tertinggal dari rombongan haji.
15: Dengan petugas penyelenggara ibadah haji atau PTIH Arab Saudi siap menjelang puncak haji di Eropa, Muzdalifah dan Mina. Hasan mengatakan PTIH Arab Saudi telah mengecek akomodasi, transportasi dan kondisi serta tenda yang sesuai dengan diterapkan. PTIH Arab Saudi memastikan persiapan tersebut telah siap untuk ditempati jemaah haji Indonesia, termasuk tenda dan yang akan sesuai dengan kapasitas jemaah haji. Sementara itu, mengutip dini PTIH Arab Saudi Haris Muslim menyatakan jemaah haji Indonesia, baik yang lansia, penyandang disabilitas dan penderita penyakit berisiko tinggi, tetap wajib menjalani wukuf di Arafah pada bulan Zulhijjah karena menjadi rukun utama haji yang tidak dapat ditinggalkan. Namun menurut Haris, pelaksanaan merangkai ibadah lainnya dapat disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah. Dalam titik haji, kesulitan

0: Dan tersebut
1: disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak pada hari ini di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
2: Alhamdulillah ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak zero kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
1: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
3: Yang sudah laku 18, rata-rata 28 sampai 50. Ya. Yang tahun lalu lebih lemah tahun sekarang, Mas. Yaitu kesian, vitamin.
1: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Arif Usman melaporkan.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus berkomitmen untuk mendukung penyandang disabilitas. Berikut laporan Heri Susanto.
5: Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri terus menunjukkan komitmennya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang inklusif bagi penyandang disabilitas. Para disabilitas membutuhkan dukungan penuh dari masyarakat agar mampu mengembangkan potensi diri secara optimal dan memperoleh hak yang setara dalam kehidupan. Ketua Program Studi Psikologi Islam UIN Syekh Wasil Kediri, Nur Aziz Afandi, hari ini menjelaskan, meski dengan keterbatasan, para penyandang disabilitas dapat mengembangkan potensi dengan dukungan masyarakat. Secara psikologis, penyandang disabilitas memiliki perasaan yang kurang percaya diri, sehingga kelompok masyarakat harus memberikan ruang kepada mereka untuk memaksimalkan potensi yang berguna.
6: Mereka secara fisik itu memiliki suatu kekurangan, maka ada perasaan-perasaan inferior yang istilah didampingi bagaimana mengatasi perasaan inferior itu, sehingga mereka itu tidak terfokus pada keterbatasan pada dirinya, tapi bagaimana mereka itu bisa fokus pada potensi-potensi yang mereka miliki dan kita menjadi pendamping agar potensi itu kemudian berkembang.
5: Sementara anggota Persatuan Disabilitas Kabupaten Kediri, Laila Nadlifah, mengatakan meski memiliki keterbatasan, dirinya telah membuktikan dapat membuat sebuah karya tulis.
7: Kertas ini jadi sahabat saya. Kenapa nggak bisa aja yang aku tulis di buku gitu. Siapa tahu bisa menginspirasi teman-teman waktu itu. Ternyata benar apa yang saya ucapkan, hidup Allah gitu. Setelah saya nulis, saya bertemu dengan

0: saya menulis gitu.
1: Ia mengungkapkan awalnya menulis hanya sebagai hobi dan konsumsi pribadi, namun ketertarikan dalam dunia literasi terus berkembang sehingga berhasil menerbitkan beberapa karya buku dan antologi puisi. Nur Aziz Afandi menambahkan faktor yang sangat dominan bagi penyandang disabilitas untuk mengembangkan bakat adalah dukungan sosial masyarakat dan dinas terkait di daerah. Heri Susanto melaporkan.
2: Berikut kami hadirkan perkiraan cuaca untuk esok hari bersama perkirawan BMKG.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya.

Sobat BMKG, bibit siklon 99W diperkirakan berada di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Sistem ini membentuk daerah konvergensi dan konfluensi dari Papua Barat hingga Teluk Cendrawasih di pesisir barat Papua Barat Daya dan di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Daya Banten. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di perairan barat Bengkulu, perairan barat Sumatera Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Daerah konvergensi lain juga terpantau terbentuk dari Riau hingga Selat Malaka, di Laut Jawa, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, dari Bali hingga Jawa Timur, di Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Laut Maluku, dan dari Laut Banda Selatan Maluku hingga Laut Seram. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Banten, Jakarta, Sulawesi Tengah, Maluku Utara, dan Papua Pegunungan. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perkiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Tanjung Pinang, Palembang, dan Pontianak, potensi hujan sedang di Serang dan Jakarta, potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Bengkulu, Bandar Lampung, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Tanjung Selor, Palangkaraya, dan Samarinda, potensi berawan tebal di Pekanbaru, Pangkal Pinang, dan Banjarmasin, potensi asap atau kabut di Padang, serta potensi udara kabur di Jambi. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, sebagian besar Sulawesi, Ternate, Ambon, dan sebagian besar Papua, serta potensi berawan tebal di Kupang. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.

0: informasi dari luar negeri. Perdana Menteri Pakistan, Shahbaz Sharif, menyambut baik upaya Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk berdamai dengan Iran. Kesepakatan perdamaian itu setelah melakukan pembicaraan melalui saluran telepon dengan sejumlah pemimpin Timur Tengah yaitu Arab Saudi, Qatar, Mesir, Uni Emirat Arab, Yordania, dan Pakistan. Kabar dari dunia olahraga, Tottenham Hotspur memburu poin saat bertemu Everton demi memastikan bertahan di Liga Premier Inggris musim depan. Berikut laporan Liliana Tia.
1: We can't change our style, our mentality.
2: Tottenham Hotspur hanya membutuhkan hasil imbang saat menjamu Everton pada laga pamungkas Liga Premier Inggris musim 2025-2026 nanti malam. Hasil tersebut dinilai cukup untuk memastikan The Lily Whites bertahan di kasta tertinggi musim depan. Sebelumnya, Spurs gagal mengamankan keselamatan lebih awal setelah kalah 1-2 dari Chelsea tengah pekan ini. Mereka masih tertahan di posisi ke-17 klasemen sementara, unggul 2 poin atas West Ham United yang berada di zona degradasi. Jelang laga krusial di Stadion Tottenham Hotspur malam ini, pelatih Roberto De Zerbi yakin timnya memiliki kualitas yang tepat untuk meraih hasil yang dibutuhkan.
1: We can't change our style.
3: Kami tidak bisa mengubah gaya bermain dan mentalitas kami. Kami harus bermain dengan tertib dan berperilaku tepat, baik saat menguasai bola maupun tanpa bola. Namun, kami tidak bisa mengubah jati diri kami atau apa yang telah kami bangun selama saya di sini. Saya tidak bisa berbicara mengenai periode sebelum saya datang. Kami harus fokus mengantisipasi serangan balik karena kami sangat baik dalam aspek permainan itu. Kami juga harus mewaspadai kualitas mereka karena mereka memiliki pemain yang sangat bagus, terutama di posisi sayap dan penyerang. Tetapi saya juga yakin kami memiliki kualitas pemain yang cukup baik untuk memainkan pertandingan yang bagus dan bertahan di liga.
2: Sementara itu, Everton datang ke laga ini dengan performa yang kurang meyakinkan. The Toffees gagal meraih kemenangan dalam 6 laga liga terakhir, meski mampu menahan imbang Manchester City 3-3 awal bulan ini. Meski demikian, Everton dipastikan tetap menurunkan kekuatan terbaiknya pada laga terakhir musim ini. Pelatih Everton David Moyes menegaskan timnya tetap memburu kemenangan untuk mengincar posisi akhir yang lebih baik di klasemen Liga Inggris musim ini.
4: Saya pikir kami masih memiliki sesuatu yang perlu diperjuangkan. Entah itu sekedar finish di paruh atau klasemen atau mungkin sesuatu yang lain. Anda tidak pernah tahu. Kami harus datang ke markas Tottenham dan meraih kemenangan. Saya tidak melihat pilihan lain selain itu. Saya tidak akan datang dengan tim yang berisi anak-anak muda dan mencoba semua pemain hanya untuk memberi mereka kesempatan menunjukkan kemampuan. Mereka sudah mendapatkan kesempatan sepanjang musim untuk menunjukkan kepada saya apakah mereka siap bermain atau tidak. Kami pasti akan pergi ke Tottenham dengan fokus penuh untuk mencoba meraih hasil positif.
2: Tottenham kini memegang kembali penuh atas nasibnya sendiri dalam perebutan tiket bertahan di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Satu poin saja dinilai sudah cukup untuk menghindari degradasi ke Championship. Di laga lain yang turut menentukan, West Ham United akan menghadapi Leeds United di Stadion London malam ini. Tottenham dipastikan bertahan jika mampu meraih hasil yang lebih baik daripada West Ham pada pekan terakhir ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: www.radio.id. Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: Ya, mendengar kembali bersama Pro 1 RRI Nabire. Warta berita disiarkan dari Pro 3 Pusat Pemberitaan RRI. Baru saja kita dengarkan berbagai informasi dalam dan luar negeri. Ya, untuk Anda yang ingin terus mengikuti perkembangan berita melalui Pro 3 dapat mendengarkannya di FM 94,4 MHz atau melalui audio streaming Pro 3 di RRI Digital. Pukul 21 lebih 32 menit waktu Indonesia Timur. Masih hujan ya pendengar, tapi sudah mereda ya. Aktivitas malam kami pantau tadi di Jalan Merdeka sudah mulai sepi ya. Ya, untuk Anda yang masih bekerja, selamat berkarya. Juga yang sudah pulang, menikmati istirahatnya juga ya. Selamat menikmati istirahatnya. Sambil mungkin bercerita atau ngobrol dengan keluarga. Ya, tadi warta berita Pro 3 ya, untuk jemaah haji. Wakil Menteri Kementerian Haji dan Umrah Dahnil Ansar Simanjuntak meninjau langsung kesiapan fasilitas dan layanan di tenda-tenda Mina Arab Saudi untuk memastikan kenyamanan dan keamanan jemaah calon haji Indonesia saat menjalani puncak ibadah haji. Peninjauan dilakukan dengan mengecek kebersihan kafling tenda, kapasitas tempat istirahat, hingga fasilitas kamar mandi dan toilet yang akan digunakan jemaah ya. Jadi ya, ini untuk apa, puncak musim haji ya, atau ibadah haji. Sebelumnya Kementerian Haji dan Umroh mencopot sejumlah penanda yang dipasang sepihak oleh kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh di tenda-tenda Arafah ya. Sejumlah tenda yang dikelola Syarikah Raken maupun Luyuful Bait ditemukan memiliki tempelan nama kloter dan tulisan kelompok bimbingan ibadah haji dan umroh atau KBIHU ya. Bahkan beberapa penanda mencantumkan logo syarikah sehingga terkesan sebagai penempatan resmi. Ya. Demikian sedikit informasi. Jemaah haji nanti akan berjalan kaki ya, menempuh jarak kurang lebih untuk pulang pergi mencapai sekitar 7 km. Ya, jadi harus kondisi fisiknya kuat, sehat ya, karena berjalan kaki tanpa dukungan kendaraan ya. Ada informasi lain pendengar kami akan sampaikan. Kita jeda dulu dengan tembang berikut ini.

Ya, Wish Becker dengan lagunya Rindu Rumah. Ada yang sudah lama tidak pulang kampung? Ya. Karena pekerjaan ya, sehingga pulang kampungnya tertunda. Ya, pendengar, turnamen FIFA World Cup atau dikenal juga dengan Piala Dunia tahun 2026 ini dipastikan hadir dengan berbagai perubahan besar yang belum pernah diterapkan pada edisi sebelumnya. Ajang sepak bola terbesar di dunia ini akan digelar di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Perhelatan Piala Dunia tersebut diprediksi menjadi salah satu Piala Dunia paling meriah dalam sejarah sepak bola internasional. Dilansir dari laman resmi FIFA, salah satu perubahan utama pada Piala Dunia tahun ini adalah bertambahnya jumlah peserta dari 32 menjadi 48 tim. Format baru ini memberikan kesempatan yang lebih besar bagi negara-negara dari berbagai konfederasi untuk tampil di panggung dunia dengan jumlah peserta yang meningkat. Total pertandingan juga akan bertambah sehingga turnamen berlangsung lebih panjang dan kompetitif. FIFA menyatakan format baru ini bertujuan untuk memperluas partisipasi global dan meningkatkan perkembangan sepak bola di berbagai negara. Nantinya 48 tim ini akan dibagi dalam beberapa grup sebelum memasuki fase gugur. Sistem baru ini diharapkan menghadirkan lebih banyak pertandingan menarik dan kejutan ya selama turnamen berlangsung. Selain perubahan format, Piala Dunia 2026 juga disiapkan dengan konsep hiburan yang lebih spektakuler. Sejumlah stadion modern di 3 negara tuan rumah akan menampilkan teknologi canggih, pertunjukan visual, serta pengalaman hiburan yang lebih interaktif bagi penonton. Atmosfer pertandingan diperkirakan akan semakin meriah dengan dukungan jutaan supporter dari seluruh dunia. Kota-kota tuan rumah mulai melakukan berbagai persiapan, mulai dari pembenahan stadion, transportasi, hingga fasilitas wisata. Kehadiran jutaan pengunjung selama turnamen diperkirakan memberi dampak besar terhadap sektor ekonomi, pariwisata, dan industri hiburan di kawasan Amerika Utara. Ya. Antusiasme pecinta sepak bola dunia terhadap Piala Dunia 2026 juga terus meningkat. Banyak pihak menilai format baru dengan jumlah peserta lebih banyak akan membuka peluang bagi tim-tim non-unggulan untuk menciptakan kejutan. Selain itu, keberagaman budaya dari 3 negara tuan rumah diyakini akan menambah daya tarik turnamen. Ya. Jadi Piala Dunia 2026 ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi sepak bola semata saja, tetapi juga perayaan olahraga dan hiburan berskala global dengan konsep baru yang lebih besar dan modern ya. Turnamen ini diperkirakan mencetak sejarah baru sekaligus menghadirkan pengalaman yang berbeda bagi pemain maupun pengunjung ya. Satu informasi dari rri.co.id. Ya. Demikian ya pendengar, satu informasi Piala Dunia untuk Anda pecinta bola, ini momentum untuk bisa menambah referensi terkait sepak bola ya. Walaupun 4 tahun sekali, tetapi ya kita ketahui bahwa Piala Dunia ini menyita perhatian banyak orang. Ya, baik itu anak-anak, remaja sampai yang sudah berusia lanjut ya, tertarik untuk menyaksikan baik langsung maupun melalui televisi.
ada yang sudah menjadwalkan untuk nonton bareng ya. Ya, kemudian pendengar, hari ini tanggal 24 Mei ada yang ulang tahun. Ya, 24 Mei diperingati juga sebagai hari skizofrenia sedunia. Skizofrenia ini bertujuan untuk mengurangi stigma ya terhadap penyandang skizofrenia, sekaligus mendorong masyarakat agar lebih mudah mencari bantuan dan layanan kesehatan mental. Jadi skizofrenia ini merupakan gangguan mental yang serius, menyebabkan penderitanya mengalami kesulitan ya membedakan antara kenyataan dan imajinasi. Kondisi ini biasanya ditandai dengan gejolak psikotik yang berlangsung dalam waktu lama. Beberapa gejala yang umum antara lain halusinasi ya, juga delusi, pola pikir yang tidak teratur, hingga perubahan perilaku. Selain itu, penderita juga dapat mengalami gangguan dalam berkomunikasi dan berinteraksi sosial. Hingga saat ini penyebab pasti skizofrenia ini belum diketahui. Tapi para ahli menduga kondisi ini dipengaruhi kombinasi faktor genetik, lingkungan, serta ketidakseimbangan zat kimia di otak. Kemudian tanggal 24 Mei juga diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional untuk Perdamaian dan Pelucutan Senjata. Ya, peringatan ini menjadi simbol dukungan terhadap keterlibatan perempuan dalam menciptakan perdamaian dunia dan mengurangi ancaman senjata termasuk nuklir. Ya. Momentum ini sekaligus menegaskan pentingnya suara perempuan dalam upaya mewujudkan dunia yang aman dan bebas konflik. Sejak dekade tahun 1980-an, peringatan ini digunakan juga untuk menyerukan perlindungan hak asasi manusia dan mendesak pemerintah di berbagai negara agar menghentikan produksi maupun penyebaran senjata yang berpotensi mengancam keselamatan manusia. Dengan peringatan ini, diharapkan semakin sadar ya, pentingnya perdamaian, kesetaraan, dan keamanan global. Kita nantikan pendengar pukul 22 ada drama radio. Kita dengarkan dulu satu tembang berikut ini.

0: Ya, pendengar, kami ajak Anda selanjutnya kita dengarkan kisah drama radio yang berjudul Bisa Dibicarakan.
1: Hei Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Eh Bale Inatinu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
1: Serah.
2: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatinu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya, aku tidak mau tahu. Gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini ada selang Ina Budi, ini lagi Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatinu?
1: Aku bicarakan sama kamu. Eta. Kenapa kamu nonjok orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inak ya. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, saya. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang, Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wabange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wabange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lubang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Inatinu. Kalau bukan di lahan Inatinu, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Inatinu? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Inatinu?
0: Aku tidak mau tahu ya, Amakia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatinu dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya, Kak. Ini Inatinu melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatinu ini, Kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatinu? Sampai selang-selang air ini saya kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubiku, kakak Inat Putri.
2: Balik, aku rasa bukan masalah besar itu, balik. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina sama Kia yang kamu putuskan, balik?
0: Bukan begitu, kakak. Coba lihat, banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Baleh, kamu ini, Inatinu. Airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bayar, per bulan 50 ribu, anggap aja sewa tanah.
1: Baleh, Inatinu, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Baleh, bagaimana ini, Baleh, kata Inat Putri?
2: Begini saja. Kamu, Inatinu, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu, Baka Inat Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Baleh, kan bisa.
0: Jangan gitulah, Kak Inat Putri. Sesama warga kok tega sih?
2: Biar adil, Inatinu. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Amakia dan Inakia, minta maaf aku.
3: Lau Baleh Inatinu, kami juga minta maaf. Janji kami, enggak kami injak-injak, ubimu juga.
2: Makanya, Baleh, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, Kak. Tapi jangan putuskan airku ya, Kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Baleh, semua tergantung sikap kamu, Inatinu. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Baleh, Kak, minta maaf aku. Kaku larang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman kan?
3: Iya, Kakak Inat Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini,
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Gak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya, Kak. Soalnya lu Kakak Inatinu.
2: Lau Baleh.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.
5: Ya, drama radio berjudul Bisa Dibicarakan, produksi RRI Gunung Sitoli. Kisah drama lainnya dapat Anda dengarkan setiap malam pukul 10 atau pukul 22 waktu Indonesia Timur. Ya, hujannya deras lagi ya pendengar, sementara ini di Jalan Merdeka. Ya, untuk yang akan melintas atau bepergian ya, untuk mempersiapkan diri Untuk pengendara sepeda motor sebaiknya pakai jas hujan ya. Kami ajak Anda pendengar, kita akan bersama di acara berikutnya.

Ya, pendengar, kita bersama kembali di acara musik tradisional dan budaya. Sama kami, saya Hari. Di teknik sana ada Erika dan kawan-kawan ya. Ya, mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.

0: Ya, kami ajak Anda yang ingin berbagi lagu, berbagi salam lagunya, lagu daerah se-Nusantara. Selamat malam.
1: Malam, Ali, Amo. Amo yang tercoleh pisik tapi gangguan saja kasih mati.
0: Acara apa?
1: Saya nonton film Genso.
0: Apa itu?
1: Aditya.
0: Hah?
1: Saya nonton film Aditya.
0: Aditya kenapa?
1: Itu film.
0: Oh.
1: Ya, tapi hujan jadi jaringan tidak baik.
0: Oh gitu.
1: Ya, Amo minta lagunya Sapu Cinta Cuma Kau.
0: Iya.
1: Iya, itu lagu daerah juga toh, yang penyanyinya Mita.
0: Betul.
1: Iya. Amo mau salam buat Mama Bagus, Senja, Pade Arema, Arema, Kakak Awi yang di Kali Semengka itu. Iya, salam buat Bapak Manjo Penny, Kakak Mandowe di Kali Bobo. Putra Lewa Sembilang.
0: Ya.
1: Ya. Salam berak buat Mama Nopel. Mama Nopel tidur kah? Ya. Buat Kakak Ros. Mama Eden. Bunda Puja. Bunda Puja di Jalan Jakarta. Ya. Buat Bapak Samberi, Mama Samberi. Di Jalan Pemuda. Selamat malam. Ya. Buat Mama Korsana sebelah ini. Ada monitor jadi... Amo salam buat dia.
0: Iya.
1: Iya. Salam lagu buat Om Ganteng itu, Om Natali Cortano. Dia juga. Iya. Salam ke Mama Rahel, Bapak Rahel di mall. Belum pulang, ada di mall, Tiarika. Iya. Salam lagi buat yang di depan ini. Ada Kakak Ganteng dua ini, Daus dan Om Mari. Amari Subambra. Ya. Yeah. Amo salam buat Mama Ayu, Mama Ina, Setiawan di Batas Kota. Mama itu dah, Mama Ayu dan Mama Ina.
0: Okay.
1: Mama Ikram, Mama Kiri, Mama Afri. Ya. Buat akordeon itu. Putra Putri Komoro. Selamat malam juga. Ya itu saja, terima kasih Ari. Ari bawa lagu Papua jadi yang mau masuk.
0: Oke.
1: Ya, terima kasih Tuhan memberkati Ari.
0: Terima kasih. Amo Winde di Serwini buka pintu. Lagunya Sapu Cinta Cumaku dari Mita. Iya. Yeah.

0: Lagu apa?
1: Raimo Wondama.
0: Raimo Wondama, oke.
1: Okay. Ya, lagu ini khusus untuk ini Paman Yoteni.
0: Hmm.
1: Terus satu lagi Bung Akodiomi. Terus satu lagi untuk Mama Lani.
0: Yeah.
1: Salam-salamnya untuk semua.
0: Iya.
1: Yeah. Iya, yeah, anak.
0: Iya. Yeah.
1: Koha Wane.
0: Koha Mama. Mama di Nambarua. Lagunya Raimu Wondama. Lagu Teluk Wondama ya. Di belakangnya silakan. Ya, sudah dua penelpon, satu Amo Winde, satunya Mama Kuo. Dua lagu daerah, satu dari Ambon, satu dari Papua, dari Wasior. Ya, ya ada? Sudah pukul 22 lebih 15 menit. Jalan Merdeka hujan lagi agak deras ya. Ya, kita jeda dulu kalau gitu ya. Nanti saya tambah satu lagu jadi tiga. Amo, kita dengarkan Mama Kuo juga ya dan pendengar yang lain.

Anda masih mendengarkan Radio Republik Indonesia Pro 1 Nabire FM 97,6 96,8 MHz NW 729 KHz Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: sebelumnya ada lagu Tanto Wiyahya, Nyanda Mo Balaeng, Raimu Wondama, dan Saput Cinta Cumaku. Ya, kami ajak Anda lagi pendengar 0984-22074 atau 0813-5494-419. Masih di acara musik tradisional dan budaya. Halo.
1: Halo. Selamat malam.
0: Selamat pagi. Oke.
1: Nah, lagunya Sauserui.
0: Hah?
1: Sauserui.
0: Apa itu?
1: Sagu so marsul.
0: Sagu?
1: Sauserui.
0: Sauserui.
1: Iya. Sagu so, sagu biat.
0: Lagu biat.
1: Iya. Sauserui.
0: Lagu biat kah lagu serui?
1: Iya, serui so. Sauserui.
0: Oke.
1: Okay. Ada to.
0: Cari dulu, cari.
1: Cari dulu, betul. Kita minta lagu tapi yang cari itu.
0: Ada lagu, lagunya ada.
1: Ya. Mama salam buat mamaku. Di Kosek Nabarua. Selamat malam.
0: Iya.
1: Yeah. Ya. Ini mama dia tidur ke apa? Ya, aku mau salam buat Om Tato.
0: Iya.
1: Itu pensiunan RRI kok.
0: Betul.
1: Ya, dia tinggal di Kosek Nabaru. Ya. Ya. Selamat malam. Oh, kamu sudah tidur kan? Itulah. Ya, buat Pak Mayoseni, selamat malam. Pak Mandor juga selamat malam.
0: Iya.
1: Terus Rewa Rewa Sendulan juga selamat malam. Kakak Yance. Yang cekor lah selamat malam.
0: Iya.
1: Itu bang. Ya, sama seorang bang Tete dan nenek di YPK. Nenek Waplaro, Tete Waplaro.
0: Iya.
1: Ya, buat kata Tom sekeluarga. Ya. Saya ingat toh.
0: Ingat siapa?
1: Ya. Dibawa lagi buat Bapak Sanderi, Mama Sanderi. Saya ikut acara di situ toh. Jadi saya tahu. Ya. Salam bagi buat PT Awam di Batas Kota. Pendengar setia.
0: Iya.
1: Ya, buat Mama Korjana lagi pendengar setia ada di Jenda. Ya. Salam bagi buat Abah Cemas saja.
0: Oke.
1: Okay. Iya. Ya, selamat malam, selamat bertugas. Kurang hati-hati di jalan. Ya, Tuhan lindungi hari.
0: Yeah.
1: Terima kasih, selamat malam.
0: Terima kasih, Amo Winde. Belum pulang, Amo. Masih 1,5 jam lagi. Di belakang Amo, silakan. Acara apa musik tradisional dan budaya ini setiap hari ya, setiap hari kecuali di hari Rabu. Hari Rabu tidak ada karena lagu apa itu siaran berjaringan Ruang Rindu. Halo.
2: Ya, halo Kak Ari.
0: Ya.
2: Malam, selamat bertugas.
0: Malam lagi. Siapa di mana?
2: Dengan Putra Menau.
0: Oh, Putra Menau. Hujan di sana Putra Menau.
2: Iya, Madire Barat SP2.
0: Hujan ya?
2: Masih mendung-mendung ini.
0: Oh, tidak hujan.
2: Iya, tidak hujan.
0: Tidak hujan di bumi apa SP2. Oke. Silakan Putra Menau.
2: Iya. Ini mau request lagu dulu. Ruang Rindu kah atau
0: lagu daerah?
2: Oh, lagu daerah. Iya. Itu diputarkan lagu apa itu? Aniki Dobio Yoka.
0: Oke.
2: Iya.
0: Tahu artinya?
2: Iya, tahu.
0: Apa artinya?
2: Iya.
0: Artinya apa, Putra Manau?
2: Aniki Dedia Yoka itu saya ini anak piatu.
0: Oh, begitu.
2: Iya, gitu. Hmm.
0: Betul, betul.
2: Salam-salam dulu.
0: Iya. Silakan.
2: Sama-sama Mama Suwo, selamat malam dan selamat beraktivitas.
0: Iya.
2: Nah, Amo Winde barusan lewat, selamat malam.
0: Mm-hmm.
2: Pade Arema di SPC, selamat malam juga Mama Bagus, Kaladiri,
0: yeah.
2: Selamat malam. Thomas Jakwar di Topo, selamat malam. Silas yeah. Mauri.
0: Oke.
2: Okay. Nah, kemudian Mama Ayu di Topo, selamat malam juga.
0: Mm-hmm.
2: Nah, kemudian pokoknya sekitar SP4, desa masyarakat SP4 Topo semuanya selamat malam.
0: Kapan ke SP4?
2: Saya orang SP4.
0: Iya, kapan naik?
2: Saya belum naik. Nanti
0: oh, belum naik.
2: Pertama naik.
0: Iya, oke.
2: Hari ini saya tidak naik.
0: Hmm.
2: Karena hari ini jadi.
0: Iya, iya.
2: Oh, iya, Senja. Selamat malam juga.
0: Untuk Senja,
2: iya. Kak Ari,
0: ya.
2: Pulang hati-hati.
0: Pulangnya ya. Hati-hati, ya.
2: Iya.
0: Makasih. Putra Manau di SP2, Kalismen. Ya, Dobio Yoka, saya pilihkan dari Bapak Keine Wengge. Di belakangnya silakan. Ya. Mamaku ada salam ini dari saudara Putra Menau ya. 0984220074 atau 0813-5494-419. Sementara dua lagu, satu lagi sebelum kita sudahi acara ini. Sau Serwi dan Dobio Yoka. Ani Dobio Yoka, saya anak piatu ya, yatim piatu. Ini Mama Kuo ini. Halo, malam, Kak Bapak Kudiomi.
3: Malam.
0: Ya.
3: Ya ini.
0: Siapa ketawa sa? Silakan.
3: Lagunya Ake.
0: Ake-ake.
3: Ya.
0: Oke. Okay.
3: Salam-salam untuk semua yang sudah lewat. Selamat malam.
0: Mm.
3: Untuk Bung Hari, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
3: Terima kasih.
0: Ya. Aduh, lucu sekali ketawamu. Ya, Ake-ake ini bahasa Kamoro ya, Timika. Kita cukupkan ya pendengar acara musik tradisional dan budaya. Ada tiga lagu kami putarkan. Selamat mendengarkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, lagu bahasa Kamoro tadi, Ake-Ake, penyanyinya Yana, mengakhiri kebersamaan kita ya pendengar di musik tradisional dan budaya. Di kesempatan lain kita akan bersama ya, di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam, sampai jumpa. Ya, pendengar, malam semakin larut. Tidak terasa sudah pukul 23 lebih 3 menit. Kami ajak Anda masih bersama Pro 1 RRI Nabire. Kita melangkah ke acara berikutnya.

Ya, pendengar, kita bersama di acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Saya Hari, ada Agnes dan kawan-kawan ya di teknik. Mengajak Anda nanti pendengar yang ingin berbagi lagu dan salam.

0: Ya, sudah ada yang bergabung dari Tapanuli. Halo.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Le.
0: Ya, bagaimana Tapanuli? Bulan terang.
1: Puji Tuhan, kalau kabar sehat, cuaca jam setengah dua tadi sampai jam setengah tujuh hujan.
0: Sekarang?
1: Kalau hujannya sudah reda, sekarang cuaca
0: mendung.
1: Mendung gitu.
0: Mendung-mendung begitu.
1: Iya. Jadi dingin jadinya.
0: Jadi dingin?
1: Iya.
0: Wah, tidak perlu selimut ya?
1: Iya, perlu dong.
0: Perlu.
1: Iya, kalau daerah kita ini kan harus ada selimut.
0: Harus daerah dingin perlu selimut.
1: Iya.
0: Selimutnya siapa? Selimutnya siapa?
1: Selimut tetangga.
0: Aduh, laib pelanggaran. Silakan.
1: Enggak lah, biar ketawa kita laib.
0: Betul.
1: Iya, biar lain kan biar enggak ngantuk.
0: Enggak ngantuk ya.
1: Iya, harus ketawa kita. Iya, kan lagi lagunya ini sendirinya Nitiar Dila.
0: Apa itu?
1: Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara, oke, ada lagunya.
1: Selang yang pertama buat live, ngambil ini sampai jumpa dan kita dan bersama ada kawan-kawan yang ada di sana juga. Terus ada juga Senjer yang tinggal di ada Jerem, ada Mama Nopel, Mama Ina, Mama Bab, Mama Aji, ada juga Bang Putra Tamoro, Bang Kamudi, sama Bang Nona Pika, ada juga Bunda E, Bang Pak Junedi, Nyoman di Buleleng Bali, terus buat semua-semuanya lah pendengar kita di mana pun berada yang lagi bangga, yang mendengarkan dan yang beristirahat. Sudah ada lagunya itu kan, Leh?
0: Apa itu?
1: Sudah ada lagunya.
0: Lagunya siapa?
1: Nitiar Dila.
0: Oh, Nitiar Dila.
1: Iya, Panggung Sandiwara.
0: Panggung Sandiwara, oke.
1: Iya. Oke, lagunya ditunggu buat Lai Arta sudah sampai tuntas. Nanti pulang hati-hati bersama teman-teman yang juga di sana.
0: Oke.
1: Oke, selamat malam Ruang Rindu.
0: Terima kasih.
1: Horas.
0: Horas Lai. Dari Tapanuli, Lai Luhut. Di belakangnya ada Pak Jerry. Malam Pak Jerry.
2: Iya, malam Mas Harun.
0: Ya. Malam
2: sehat
0: juga.
2: Lalu hujan kan Nabire.
0: Nabire hujan tapi sudah berhenti. Di sana gimana?
2: Ya.
0: Di Jogja hujan juga.
2: Ya, di Jogja tapi lagi di luar, dekat saja di dekat rumah, cuma lagi main-main di luar dengan keluarga adik-adik di sini.
0: Iya, oke.
2: Duduk di pinggir-pinggir jalan ini.
0: Duduk di pinggir jalan.
2: Iya, angkringan.
0: Oh, kira ini delosoran begitu.
2: Ya.
0: Saya kira kasih lurus kaki di jalan.
2: Aduh, jangan bikin sandiwara di malam-malam lagi. Sudah banyak orang bersandiwara lagi.
0: Betul. Silakan, Mansar.
2: Iya. Terima kasih, Pak. Salam saja buat semua yang ada di Ruang Rindu ini. Siapapun dia, pokoknya yang penting selamat malam, stop dengan sandiwara-sandiwara itu. Mari buat yang baik untuk kita semua. Ya, satu lagu lama dari The Mercies.
0: Iya.
2: Love.
0: Oke.
2: L-O-V-E, Love.
0: Love.
2: Ya, karena aku bicara L-O-V-E itu artinya itu jangan sandiwara lah.
0: Oh, jangan sandiwara.
2: Ya, pastikan toh.
0: Iya.
2: Itu hidup yang dicari kan cuma itu.
0: Jadi Mansar tidak masak nih.
2: Bagaimana?
0: Di rumah tidak masak.
2: Masak sama mantu saya.
0: Oh.
2: Mantu saya masak.
0: Iya, iya.
2: Ya, minta mangkuar ada nongkrong-nongkrong di seputaran jalan, lihat ada kegiatan menjelang Idul Adha besok itu kan ada pawai. Ada pawai, jadi anak-anak di kampung sini di remaja masjid kan, setiap remaja masjid kan di Yogyakarta, di khususnya di kota Yogyakarta itu kan di lomba. Buat lomba begitu antar remaja masjid. Rame besok tanggal 27.
0: 27 malam?
2: Gih.
0: Atau jelang 27?
2: Tidak, 27 malam.
0: Oh, 27 malam.
2: Ya, setelah maghrib.
0: Oh iya.
2: Oh, ramai sekali itu, Mas. Itu sudah rutin itu agenda pemerintah kota.
0: Iya, iya.
2: Iya, ramai. Ya, mudah-mudahan Nadira juga bisa buat begitu.
0: Iya.
2: Ya, itu saja buat Mas Hari juga, hati-hati, jaga kesehatan.
0: Iya.
2: Ya. Lagunya The Mercy's Love ditunggu ya.
0: Oke. Okay. Mansar monitor pakai apa nih?
2: Pakai HP, HP yang satu di bawah, HP yang satu pakai di telepon.
0: Oh, dua ya.
2: Saya jalan dengan dua HP sih.
0: Oke.
2: HP jadul sama HP yang ya sama-sama Android, tapi yang satu Oppo A37 yang jadul sama apa Infinix.
0: Iya. Yeah.
2: Apa 8 Smart itu.
0: Ya. Oh, iya.
2: Yeah. Oke. Okay.
0: Ya, makasih.
2: Baik, Mas Hari. Makasih, ditunggu lagunya.
0: Lagunya ditunggu Pak Jerry di Jogja. Selamat malam. Saya dulu pernah nonton acara bukan acara ya, film. Tapi film itu dia berepisode terus. Mungkin ada yang ingat ya. Ya, pendengar di salah satu kota besar di Amerika Serikat menyiar kayak gini. Nama filmnya itu Midnight Call. Ya. Jadi telepon tengah malam. Ya. Ada yang pernah nonton? Jadi dia berepisode, tidak satu kali saja tapi berepisode, bersambung-sambung. Halo.
3: Halo.
0: Iya.
3: Amo.
0: Amo silakan.
3: Ya. Nih, hari kok putar lagunya lagi Jason.
0: Apa?
3: Alan Jackson.
0: Alan Jackson.
3: Ya.
0: Judul?
3: Lagu baru tuh.
0: Judul. Judulnya. Oh, salah satu.
3: Ya.
0: Oke.
3: Sama salam buat Bapak Yeri. Bapak Yeri tadi masuk tuh.
0: Betul.
3: Dia tidak sempat lama jadi.
0: Kamu lupa jadi.
3: Ya dulu di jalanan.
0: Betul. Pakai dingklet.
3: Ada nggak ada cerita. Ya. Hati-hati jalan dulu di jalanan, pulang di rumah.
0: Iya.
3: Betul toh?
0: Betul.
3: Orang tua jadi. Ya, kami selalu memperkosaan sebelah. Memasuk supaya dia masuk.
0: Iya.
3: Ya, kami selalu tete aku bisa tes kota itu. Tete Wapdaron dan Nini Wapdaron.
0: Iya.
3: Mas Samberi, Bapak Samberi, Kakak Man.
0: Iya.
3: Semua ya, jalan penunda.
0: Oke.
3: Okay. Ya, buat itu Sumbawir, itu Skorido, itu Aham. Ya, buat Mama Nopel, bisa mampu sesama.
0: Oke.
3: Okay. Mama Eden, Kakak Ros.
0: Jangan banyak-banyak, ini mau habis nih.
3: Ya, itu saja.
0: Yo. Ajar.
3: Terima kasih, hari yang pulang hati-hati.
0: Oke, sudah tiga kali Amo Sursa pulang.
3: Ya, yang cantik-cantik, ganteng-ganteng yang Dewi, yang teman hari malam.
0: Iya.
3: Yeah. Aja untuk main-main saja.
0: Iya, oke. Okay. Kasih. Kamu pilihkan lagu Alan Jackson apa ya? Alan Jackson If Tomorrow Never Comes. Ke Remember When saja ya. Oke, ada lagi. Siapa dia? Halo. Malam.
4: Sangat malam.
0: Ini nomornya Bang Nasrunnya.
4: Iya, betul.
0: Bukan nomor gelap ya?
4: Ya?
0: Bukan nomor gelap.
4: Kenapa nomor gelap ini?
0: Iya. Lagi apa, Bang Nasrun?
4: Ya, lagi istirahat, Bang Dandu. Lagi pun itu di ada ini.
0: Tadi sebelum ke sini kemana? Sebelum ke sini kemana, Bang Nasrun?
4: Mana akses? Diputar di Serui.
0: Oh, Serui.
4: Fak-fak.
0: Iya, ke Alaska tidak?
4: ya.
0: Ke Kutub Utara?
4: Tidak.
0: Tidak ya, takut ya.

0: Turun sehat selalu. Ya, tadi Bang Nasrul di Sulawesi Tengah ya. Rindu, rindu apa tadi? Ya, tak cari mana dia. Rindu, rindu, rindu Jerry BTN. Ya. Ada lagi. Oke, satu lagi sebelum berakhir sebelum lagu. Halo.
1: Ya, halo Kak Sari.
0: Ya. Oh, Putra Menau, silakan.
1: Iya, Putra. Iya, Putra Menau kembali ini. Mau request lagu ini.
0: Apa lagunya?
1: Dari Tulang Rusuku, Rusuku. Mayanya lah.
0: Dari Tulang Rusuk.
1: Iya.
0: Sebelah kiri ke kanan. Iya. Ada laki-laki putulang rusuk tuh memang tidak sama kiri dan kanan. Dia ganjil.
1: Bisa lagi.
0: Iya, silakan. Lagunya untuk siapa?
1: Lagunya untuk Mama Suwo.
0: Iya.
1: Apa pertama-tama Kak Ari, selamat malam dan selamat pulang, hati-hati malam. Kemudian pada saat malam ini yang Monik dari ujung ke ujung, selamat malam semuanya.
0: Iya.
1: Oke, terima kasih.
0: Selamat tidur malam. Jam berapa Putra Menau?
1: Ya.
0: Tidur jam berapa?
1: Nanti jam 12 ini.
0: Oh, tutup siaran baru tidur.
1: Iya, tutup siaran baru
0: tidur. Iya, iya. Oke.
1: Oke, makasih.
0: Makasih. Putra Menau di SP2 Kalismen. Iya, tulang rusuk Maya Angela. Kalau di sapi itu tulang iga ya, sop iga, iya kesukaan saya tuh. Kita jeda dulu ya, ada lagu yang sudah kami siapkan, selamat mendengarkan.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Ya, lagunya Bang Nasrun di Sulawesi Tengah. Rindu Karena Cinta baru saja kami putar dari Jerry BTN. Ya, dua penelpon lagi, silakan di penghujung acara Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.

Ya, pendengar, ada kebakaran ya malam ini. Ada satu mobil truk terbakar di Kalibobo, di salah satu rumah kos-kosan ya, di depan kuburan umum Kalibobo. Ya, mobil truk, tapi penyebab mobil tersebut terbakar belum diketahui. Mobil pemadam kebakaran sudah ke sana beberapa menit yang lalu. Ya, mungkin sudah dipadam ya apinya. Ya, hati-hati untuk Anda yang beraktivitas atau mungkin akan istirahat. Sebaiknya memastikan keadaan di rumah ya sudah baik-baik saja. Yang baru selesai masak juga pastikan kompornya dipadam. Ya, kadang-kadang kompor itu dipadam tidak padam semua sumbunya. Kompor yang pakai minyak tanah itu ada 1-2 sumbu yang masih menyala. Juga kendaraan sepeda motornya diamankan ya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Yang jaga atau pos ronda juga selamat ronda ya, siskamling di beberapa kompleks perumahan, baik yang di Girimulyo, Smoker, Wonorejo ya, atau di SPC Bumi Mulia ya. Karena dengan adanya kerjasama dengan warga di salah satu permukiman seperti pos kambling begitu ya, dapat membantu menjaga situasi keamanan ya. Baik pendengar, kita cukupkan acara Ruang Rindu ya. Tadi ada yang sudah bergabung, kami akan putarkan lagu Pamungkas ya, satu atau dua ya. Ya, kita dengarkan suara dari Selendayan, To Love You More.

Ya, pendengar, satu tembang dari Celine Dion, judulnya To Love You More, ya. Mengakhiri kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Terima kasih atas kebersamaan dan partisipasi Anda. Kita berharap dapat kembali bersama di acara yang sama, lain waktu dan kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1, kenal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar di mana saja berada atau siaran berusaha itu RRI Nabire dapat Anda dengar. Usai sudah seluruh rangkaian acara siaran berusaha itu RRI Nabire di hari ini Minggu 24 Mei 2026. Berbagai acara lainnya bersama berusaha itu RRI Nabire masih dapat Anda dengarkan pagi nanti pukul 5 waktu Indonesia Timur. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat bekerja yang masih berkarya. Ya, semoga sukses menyertai. Juga yang menikmati istirahatnya, semoga damai selalu. Akhirnya pendengar, terimalah salam nasional kita bersama. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah siaran program Masa 1 Radio Republik Indonesia, Nabire.

pendengar di seluruh tanah air dan di mana saja berada, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Nabirei kembali mengudara dengan FM 97,6 dan 96,8 MHz serta MB 729 kHz membawakan acara siaran untuk hari ini, Senin 25 Mei 2026. Dari Jalan Merdeka 74 Nabirei bersama saya Dwi Masani, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

Nabire pagi ini. Pro1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro1 RRI Nabire,

Ya, mendengar selamat pagi untuk Anda semuanya. Senang sekali Persatuan Arena Biru kembali hadir mengudara di ruang dengar Anda edisi hari ini Senin 25 Mei 2026. Mendengar selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat berapa saja di hari ini ya. Dan cuaca di luar sana setelah semalam hujan cukup deras, dini hari sudah hari ini sudah mulai reda dan sudah tidak hujan lagi ya. Yang tersisa hanya genangan-genangan air. Dan sekali lagi untuk Anda semuanya yang hari ini masih libur ya, cuti bersama setelah memperingati hari Pentakosta kemarin. Dan hari ini baik secara nasional dan juga daerah ini libur. Bahkan di daerah juga libur sampai tanggal 2 ya. Ya, mendengar bagi Anda yang sudah terbangun dari tidur Anda untuk beribadah, selamat beribadah saat teduh. Yang sholat subuh, selamat sholat subuh. Juga untuk Anda umat beragama lain, selamat pagi, selamat beribadah saja ya. Ya, baik pendengar, kami hadirkan nanti ada siraman rohani Kristen Protestan pukul 6. Nanti bersama dengan Bapak Pendeta Daud Pigome STH. Juga bersama dengan rangkaian lagu-lagu rohani. Namun sebelumnya, Mutiara Pagi kami hadirkan rangkaian lagu-lagu yang membangkitkan semangat Anda. Edisi hari ini dialog Nabire menyapa tidak dapat kami hadirkan. Nanti pukul 6 warta berita daerah Nabire akan kami hadirkan. Lalu kemudian ada opini publik dan juga Halo RRI dan musik informasi tentu saja. Bersama saya Dwi Masani menemani ruang dengar Anda dalam Nabire Lintas Pagi hingga siang nanti, tepatnya hingga pukul 11 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi untuk Anda semuanya pendengar, tetap bersama-sama dengan kami.

0: Kumpulan lagu dari berbagai genre, ragam budaya, dan kategori materi audio RRI. Klik Publish Playlist untuk tahu perkembangan musik terkini dan terupdate. Play, share, dan dengarkan lagu hits favorit kamu di sini, di audiolibrary.rri.co.id.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ya, baik pendengar, kami cukupkan rangkaian lagu-lagu hiburan untuk menyemangati Anda di pagi hari ini. Selanjutnya, siraman rohani kami hadirkan pendengar. Dan siraman rohani hari ini, siraman rohani dari agama Kristen Protestan, dengan disampaikan ya oleh Bapak Pendeta, ya oleh Bapak Pendeta Daud Pigome STH. Anda, umat Kristiani, selamat pagi dan selamat mengikuti.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire

Inilah mimbar agama Kristen Protestan yang dibawakan oleh Pendeta Daud Pijome STH melalui Pejulu Agama Kristen Seksi Urusan Agama Kristen Kantor Kementerian Agama Kabupaten Nabire melalui siaran RRI Nabire. Tema renungan pada saat ini berjudul Hidup dalam Api Pentakosta.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam sorga, pada saat ini kami datang bersujud di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Kami bersyukur untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Engkau adalah Tuhan yang baik, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang memberi nafas kehidupan dan kesempatan. Sehingga pada hari ini kami masih boleh mendengarkan firman-Mu melalui siaran rohani ini. Ya Tuhan, pada jam ini kami menyerahkan seluruh jalannya penyiaran ke dalam tangan kasih-Mu. Kuduskanlah setiap perkataan, setiap penyampaian firman, dan setiap hati yang mendengar, supaya semuanya menjadi saluran berkat bagi kemuliaan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu hadir memenuhi tempat ini dan menjamah setiap mendengar dimanapun mereka berada. Tuhan, bukakanlah hati dan pikiran kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Biarlah firman yang kami dengar hari ini tidak hanya lewat di telinga, tetapi tertanam dalam hati dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Tuhan kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, saudara-saudari, bapak ibu, adik-adik, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh-Nya. Puji dan syukur hanya kepada Tuhan atas kasih dan anugerah-Nya, sehingga pada saat ini kami kembali dipertemukan melalui siaran siraman rohani Kristen. Kiranya damai sejahtera Allah memenuhi hati setiap pendengar dimanapun kita berada. Baik yang ada di rumah, mereka yang ada di tempat kerja, yang sedang dalam perjalanan maupun di tempat pelayanan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan berdasarkan satu topik renungan saat ini, hidup dalam api Pentakosta. Sebuah tema yang mengajak kita untuk memahami bagaimana Roh Kudus bekerja membaharui, menyalakan iman, membakar semangat dalam pelayanan, dan memampukan umat Tuhan hidup ke dalam kuasa-Nya. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 1 sampai ayat 4. Dan akan lanjut baca dari ayat 16 sampai ayat 18. Bunyinya demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk menyatakannya. Lanjut dengan ayat yang ke-16 sampai ayat 18. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaran Nabi Yoel akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan Roh-Ku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan Roh-Ku,
pada hari-hari itu dan mereka akan bernubuat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan ini dalam hidupnya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari Pentakosta bukan hanya sebuah peristiwa sejarah gereja mula-mula, tetapi merupakan tanda nyata bahwa Allah hadir dan bekerja di tengah-tengah umatnya melalui Roh Kudus. Ketika para murid berkumpul dalam doa dan penantian, Tuhan mencurahkan Roh Kudus seperti tiupan angin keras dan lidah-lidah api hinggap atas mereka. Api Pentakosta itu bukan api penghancur, melainkan api yang menghidupkan, menyucikan, menguatkan, dan mengutus. Banyak orang Kristen saat ini hidupnya biasa-biasa saja. Iman mulai suam dan dingin. Doa mulai lemah. Semangat pelayanan mulai padam. Bahkan kasih kepada Tuhan mulai berkurang. Tetapi melalui Pentakosta, Tuhan ingin menyalakan kembali api rohani dalam hidup umatnya. Api Roh Kudus membuat orang yang takut menjadi berani, orang yang lemah menjadi kuat, orang yang putus asa menjadi penuh pengharapan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 2, kita melihat bagaimana para murid yang dahulu bersembunyi karena ketakutan, kebimbangan, dan rasa takut berubah menjadi saksi-saksi Kristus yang penuh kuasa. Petrus yang dahulu menyangkal Yesus kini berdiri berkhotbah dengan keberanian yang luar biasa. Semua itu terjadi karena mereka hidup dalam api Pentakosta. Hari ini Tuhan juga rindu agar gerejanya, keluarga umat Tuhan, kaum muda, para pelayan Tuhan, bahkan seluruh bangsa mengalami kebangunan rohani melalui kuasa Roh Kudus. Sebab tanpa api Roh Kudus, kehidupan rohani akan menjadi suam dan dingin dan lemah. Tetapi ketika Roh Kudus memenuhi hidup kita, maka akan ada pembaharuan, akan ada penghiburan, ada kekuatan, dan mengalami kemenangan iman. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang percaya yang hidup dalam api Pentakosta bukan sekedar hidup dalam pengalaman rohani, tetapi ada kuasa Roh Kudus yang mau menghidupkan, mengubah hidupnya, mengutus umat Tuhan menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Karena itu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, untuk memahami bagaimana hidup di dalam api Pentakosta, ada beberapa kebenaran rohani yang diajarkan firman Tuhan kepada kita. Pertama, kita belajar bahwa api Pentakosta itu turun, umat Tuhan hidup di saat kesatuan dan di dalam suasana doa. Api Pentakosta hadir ketika umat Tuhan bersatu dan berdoa. Firman Tuhan mengatakan bahwa ketika hari Pentakosta tiba, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Mereka sehati berdoa dan menantikan janji Tuhan. Di sini kita belajar bahwa Roh Kudus dicurahkan di tengah-tengah persekutuan yang bersatu. Seringkali perpecahan, iri hati, dendam, dan pertengkaran membuat api rohani menjadi padam. Tetapi ketika umat Tuhan hidup dalam kasih dan kesatuan, maka Roh Kudus bekerja dengan luar biasa. Mazmur pasal 133 berkata bahwa alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat. Pentakosta mengajarkan kepada kita pentingnya hidup dalam doa. Sebelum Roh Kudus turun, para murid tekun berdoa,
mereka tidak mengandalkan kekuatan sendiri. Mereka sadar bahwa tanpa pertolongan Tuhan, mereka tidak mampu melakukan apa-apa. Hari ini Tuhan juga memanggil gerejanya kembali kepada doa. Keluarga yang berdoa akan mengalami lawatan Tuhan. Pemuda yang hidup dalam doa akan dijaga dari dosa. Pelayan Tuhan yang hidup dalam doa akan dipenuhi kuasa Roh Kudus. Api Pentakosta turun di atas orang-orang yang haus akan Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Roh Kudus turun, bukan hanya suasana yang berubah, tetapi kehidupan manusia juga ikut diubahkan. Karena itu pelajaran berikutnya yang kita lihat adalah peristiwa Pentakosta adalah api Roh Kudus membawa perubahan hidup yang nyata. Api Pentakosta mengubah kehidupan. Ketika Roh Kudus turun, hidup para murid berubah total. Mereka yang dahulu takut kini menjadi berani. Mereka yang dahulu lemah kini menjadi penuh kuasa. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Roh Kudus bukan hanya memberikan emosi rohani, tetapi menghasilkan perubahan-perubahan hidup yang nyata. Orang yang dahulu hidup dalam dosa dipanggil hidup dalam kekudusan. Orang yang dahulu mudah menyerah kini memiliki pengharapan baru. Tetapi Pentakosta adalah api yang menyucikan. Seperti emas dimurnikan di dalam api, demikian juga Roh Tuhan Kudus memurnikan hati umatnya. Kadang Tuhan mengizinkan proses kehidupan itu terjadi supaya iman kita semakin kuat. Saudara yang terkasih, mungkin hari ini ada yang lemah, ada yang kecewa, terluka, kehilangan semangat hidup. Ingatlah bahwa Roh Kudus sanggup memulihkan dan menguatkan saudara. Tidak ada hidup yang terlalu rusak bagi Tuhan untuk dipulihkan. Ketika api Roh Kudus bekerja, maka akan ada sukacita baru, damai sejahtera baru, dan semangat baru dalam mengikuti Tuhan. Karena kehadiran Roh Kudus tidak hanya memenuhi kehidupan manusia, tetapi juga mengubah hati manusia, karakter manusia, dan cara hidup manusia kita sebagai orang-orang yang percaya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, perubahan hidup oleh Roh Kudus tidak berhenti untuk diri sendiri saja. Tuhan memenuhi umatnya supaya mereka dipakai menjadi alat kesaksian bagi dunia. Karena itu kita melihat poin-poin yang ketiga adalah api Pentakosta memberi kuasa untuk bersaksi. Sesudah dipenuhi Roh Kudus, para murid mulai memberitakan kabar keselamatan dengan berani. Petrus berkhotbah dan ribuan orang itu bertobat. Ini menunjukkan bahwa Pentakosta bukan hanya untuk dinikmati sendiri, tetapi untuk membawa jiwa-jiwa datang kepada Kristus. Roh Kudus memberi keberanian menjadi saksi bagi Tuhan di tengah dunia ini. Hari ini dunia membutuhkan terang Kristus. Banyak orang hidup dalam ketakutan, kekerasan, kebencian, dan dosa. Karena itu orang percaya dipanggil menjadi pembawa damai dan pembawa kabar keselamatan. Api Pentakosta harus menyala di tengah keluarga, di dalam gereja, di sekolah, di kampus, di kantor, dan seluruh tanah Papua serta bangsa Indonesia dan di seluruh dunia. Tuhan ingin memakai setiap orang percaya menjadi alatnya Tuhan. Nabi Yoel yang dikutip Petrus berkata bahwa Tuhan akan mencurahkan Roh-Nya ke atas semua manusia. Artinya Roh Kudus diberikan kepada tua dan muda, laki-laki dan perempuan, hamba Tuhan maupun jemaat biasa. Semua dipanggil untuk melayani Tuhan. Tidak ada yang terlalu kecil untuk dipakai Tuhan.
jika kita menyerahkan hidup kita kepadanya, Roh Kudus akan bekerja melalui kita. Roh Kudus memberikan keberanian dan kuasa kepada orang-orang untuk menjadi saksi Kristus di tengah dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, melalui firman Tuhan ini ada beberapa pelajaran penting yang harus kita garis bawahi untuk kita lakukan. Yang pertama, marilah kita terus hidup dalam doa dan terus bersekutu dengan Tuhan. Jangan biarkan api rohani itu padam karena kesibukan dunia. Luangkan waktu untuk membaca Alkitab, adakan mesbah doa di dalam setiap hari, dan mencari wajah Tuhan di dalam setiap saat. Yang kedua, bukalah hati bagi pekerjaan Roh Kudus. Biarlah Roh Kudus mengubahkan karakter dalam hidup kita, perkataan kita, dan kehidupan kita. Tinggalkan dosa, kebencian, dan segala dosa yang mendukakan hati Tuhan. Yang ketiga, jadilah saksi Kristus dimanapun kita berada, melalui perkataan, sikap hidup kita, kasih, dan pelayanan kita. Biarlah orang lain melihat kemuliaan Tuhan. Hari ini Tuhan masih bekerja. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta adalah Roh Kudus yang sama yang bekerja sampai sekarang ini. Tuhan mampu membangkitkan gerejanya, memulihkan keluarganya, menyembuhkan hati yang terluka, dan memberikan kekuatan baru bagi umatnya. Jangan hidup dalam iman yang suam dan dingin, hiduplah dalam api Pentakosta. Biarlah hati kita terus menyala bagi Tuhan sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya melalui renungan firman Tuhan ini, kita semakin rindu hidup dipenuhi oleh Roh Kudus dan berjalan dalam kuasa Tuhan setiap hari. Marilah kita berkata dalam hati kita dan memohon kepadanya, Tuhan, nyalakanlah kembali api Roh Kudus-Mu dalam hidupku. Jadikanlah aku menjadi roti yang terpecah bagimu. Jadilah aku menjadi anggur yang tercurah bagimu. Dan aku mau memberitakan Injil-Mu, melayani, mengasihi lebih sungguh. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Shalom.

Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih di dalam sorga, kami datang sujud di hadapan-Mu dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih untuk kasih setia-Mu yang tidak pernah berubah dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada saat ini tentang hidup di dalam api Pentakosta. Biarlah firman-Mu itu tidak hanya untuk kami dengar dengan telinga, tetapi tertanam dalam hati dan menjadi kekuatan dalam kehidupan kami setiap hari. Ya Tuhan, kami rindu supaya Roh Kudus-Mu terus bekerja dalam hidup kami. Nyalakanlah kembali api iman kami yang mulai padam. Pulihkanlah hati kami yang lemah. Kuatkan yang putus asa. Hiburkanlah yang sedang menangis. Dan bangkitkan mereka yang sedang jatuh dalam pergumulan hidup. Biarlah kuasa Roh Kudus memenuhi keluarga-keluarga Kristen, gereja-gereja, para pelayan Tuhan, anak-anak muda, serta seluruh umat dimanapun berada. Bapa yang penuh berbelas kasihan, pada saat ini kami juga membawa doa syafaat kami kepada-Mu. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati para pemimpin bangsa dari pusat sampai daerah. Berikan hikmat, takut akan Tuhan, kejujuran, dan hati yang mengasihi rakyat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa bagi tanah Papua. Tuhan campur tangan atas setiap pergumulan yang terjadi. Kiranya damai sejahtera Allah nyata atas negeri ini. Pulihkan setiap luka, hentikan pertikaian, kekerasan, kebencian, dan permusuhan. Biarlah kasih Kristus mempersatukan masyarakat, gereja, keluarga, dan seluruh generasi muda di tanah Papua. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, baik di rumah maupun di rumah sakit. Jamalah mereka dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan.

0: Ya baik pendengar, demikian telah kita ikuti bersama Siraman Rohani Kristen Protestan pagi ini, dan kami ajak Anda mengikuti Warta Berita Daerah Nabire.
1: Nabire pagi ini. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi.

0: Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Timur, Radio Republik Indonesia Nabire menyampaikan Warta Berita.

0: Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan ke masyarakat yang berupa hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026.
1: Jadi semua hari ini sudah diserahkan. Jadi yang pertama dari Masjid Agung Al-Falah.
0: Ibadah perayaan Hari Raya Pentakosta atau Pencurahan Roh Kudus digelar oleh Gereja Kingi di Tanah Papua, Jemaat Sejahtera Nabire.
2: Perayaan Hari Raya Pentakosta, tema di sini adalah situasi pencurahan roh pada Hari Raya Pentakosta.

0: Itulah di antara informasi yang akan mengisi buletin berita program 1 RRI Nabire edisi Senin 25 Mei 2026. Bersama saya Dwi Masani, inilah Warta Berita selengkapnya.
1: Warta Berita Radio Republik Indonesia Nabire.
0: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Penyerahan bantuan dipusatkan di Masjid Agung Al-Falah Nabire dan menyasar masjid-masjid hingga wilayah distrik. Berikut laporan selengkapnya bersama Nur Febriana.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan hewan kurban kepada 11 penerima di Kabupaten Nabire Minggu 24 Mei 2026. Penyerahan berlangsung di Masjid Agung Al-Falah Nabire dan dihadiri Gubernur serta Wakil Gubernur Papua Tengah, Forkopimda, tokoh agama, hingga pengurus Dewan Kemakmuran Masjid atau DKM. Dalam sambutannya, Ketua Dewan Masjid Indonesia Papua Tengah menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah Provinsi Papua Tengah kepada umat muslim menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut dinilai terus meningkat setiap tahun dan menjangkau masyarakat hingga wilayah distrik. Pemerintah Provinsi Papua Tengah bahkan menyiapkan penyaluran bantuan Presiden Republik Indonesia yang dijadwalkan berlangsung sehari setelah penyerahan bantuan gubernur. Ketua Dewan Masjid Indonesia DMI Papua Tengah, Haji Aziz Mahrudin menjelaskan, bantuan hewan kurban dari pemerintah Provinsi Papua Tengah tahun ini berjumlah 26 ekor yang tersebar di sejumlah wilayah Papua Tengah, serta akan disusul bantuan presiden untuk beberapa kabupaten.
3: Penyerahan bantuan sapi dari Bapak Gubernur hari ini dilaksanakan untuk 11 masjid dan juga 2 dari TNI dan Polri. Jadi semua hari ini sudah diserahkan. Jadi yang pertama dari Masjid Agung Al-Falah, kemudian Masjid Nurul Barat Hotel, Masjid Manunggal Jaya Legari, kemudian Masjid Al-Hikmah ini, Masjid Al-Barqah Wanggasari SPB, Masjid Al-Amin, Masjid Al-Najah Toko, dan juga Masjid Najib Jannah di Jalan Poros Timur Wanggar. Kemudian Masjid Nurul Hijrah Madi di Paniai, itu ada juga satu. Kemudian yang duanya dari Polda Papua Tengah dan juga dari Koren 173 Praja Gila Praja. Itu yang diserahkan hari ini.
2: Penerima bantuan mengaku bersyukur atas perhatian pemerintah, terutama masyarakat di wilayah yang jauh dari pusat kota. Bantuan tersebut dinilai sangat membantu pelaksanaan ibadah kurban di kampung-kampung. Wakil Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Munajah Uwapa, Sony Ahmad Rojik mengatakan, warga distrik Uwapa merasa terbantu karena masih mendapat perhatian pemerintah meski berada jauh dari kota Nabire.
4: Tanggapan dari warga Uwapa, berterima kasih sekali karena selama ini, walaupun tidak satu tahun satu kali dapat dari pemerintah, ini masih dapat lagi, alhamdulillah sekali dan senang sekali atas bantuannya dari pemerintah provinsi Papua. Harapannya yang disampaikan kalau ada bantuan, enaknya ya langsung satu saja diantar ke sana karena kan paling jauh begitu.
2: Pemerintah Provinsi Papua Tengah berharap bantuan hewan kurban dapat mempererat kebersamaan masyarakat sekaligus membantu umat muslim di berbagai wilayah dalam merayakan Hari Raya Idul Adha. Dari Nabire Papua Tengah, Nur Febriana melaporkan.
0: Ibadah perayaan Hari Raya Pentakosta atau Pencurahan Roh Kudus digelar oleh Gereja Kingmi di Tanah Papua, Jemaat Sejahtera Nabire. Berikut laporan reporter RRI, Jeffrey Panjaitan.
5: Suasana penuh sukacita dan kehikmatan mewarnai perayaan Hari Turunnya Roh Kudus atau Pentakosta yang digelar di Gereja Kingmi di Tanah Papua, Jemaat Sejahtera Nabire, Minggu 24 April 2026. Ibadah yang berlangsung dengan penuh penghayatan tersebut dihadiri ratusan jemaat dari berbagai kalangan untuk bersama-sama memperingati momentum pencurahan Roh Kudus bagi umat percaya. Perayaan ibadah dipimpin oleh Pendeta Peter Deba dengan mengambil pembacaan firman Tuhan dari Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13. Dalam khotbahnya, Pendeta Peter Deba STH menyampaikan, peristiwa Pentakosta menjadi tanda hadirnya kuasa Roh Kudus yang mempersatukan, menguatkan, serta mengutus umat untuk menjadi saksi kasih Tuhan di tengah kehidupan sehari-hari. Ia mengajak seluruh jemaat untuk memaknai turunnya Roh Kudus bukan hanya sebagai peringatan tahunan, tetapi sebagai panggilan untuk terus hidup dalam iman, menjaga persaudaraan, serta menghadirkan damai dan kasih di lingkungan keluarga maupun masyarakat.
6: Perayaan Hari Raya Pentakosta, tema di sini adalah situasi pencurahan roh pada Hari Raya Pentakosta. Pentakosta artinya 50 hari di mana penuaian jiwa-jiwa, penuaian keselamatan dari Yesus diberikan kepada siapa-siapa, hanyalah di tangan Yesus. Yesus adalah keselamatan kita, Yesus adalah juru selamat kita. Di mana kita menyembah Yesus, ialah Raja bagi kita.
5: Sepanjang ibadah, ratusan jemaat sejahtera mengikuti rangkaian pujian, penyembahan, doa bersama, serta mendengarkan renungan firman Tuhan dengan penuh antusias. Nuansa kebersamaan dan kekeluargaan terlihat ketika seluruh jemaat bersama-sama memanjatkan doa bagi gereja, daerah, dan masyarakat Papua. Melalui perayaan Pentakosta tahun ini, Gereja King Mary di Tanah Papua Jemaat Sejahtera Nabire berharap seluruh jemaat semakin bertumbuh dalam kehidupan rohani, mempererat persatuan, serta menjadi terang dan berkat bagi lingkungan di sekitarnya. Jemaat Penyata melaporkan.
0: Pendengar, menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nabire bersama Dinas Peternakan Kabupaten Nabire menggelar sosialisasi penanganan hewan kurban untuk memastikan pelaksanaan kurban berjalan aman, sehat, dan sesuai syariat Islam. Kembali, Nur Febriana melaporkan.
2: Majelis Ulama Indonesia MUI Kabupaten Nabire bekerjasama dengan Dinas Peternakan Kabupaten Nabire menggelar sosialisasi penanganan hewan kurban 1447 Hijriah di Islamic Center Nabire Sabtu 23 Mei 2026. Kegiatan yang mengusung tema bersinergi mewujudkan kurban aman, sehat, dan sesuai syariat dihadiri unsur Forkopimda, organisasi Islam, pengurus masjid, tokoh agama, hingga masyarakat. Selain memberikan pemahaman mengenai fikih kurban, kegiatan ini juga membahas pemeriksaan kesehatan hewan, tata cara penyembelihan halal dan higienis, hingga distribusi daging kurban yang aman dikonsumsi masyarakat. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Nabire Kiai Haji Rohimin Abdurrahman mengatakan, ibadah kurban bukan sekadar rutinitas tahunan, tetapi memiliki nilai spiritual, sosial, dan kemanusiaan yang tinggi, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan dengan benar dan sesuai tuntutan agama.

0: Sementara itu, Dinas Peternakan Kabupaten Nabire menyiapkan puluhan petugas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di berbagai lokasi penyembelihan. Petugas nantinya akan melakukan pemeriksaan antemortem sebelum penyembelihan dan postmortem setelah hewan dipotong guna memastikan daging kurban aman dikonsumsi masyarakat. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Nabire, Didewa Ayu Duita, mengatakan pihaknya menyiapkan 26 petugas untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan kesehatan hewan kurban di Nabire.
1: Petugasnya itu semua sebagian besar adalah petugas Dinas Peternakan, semua berjumlah 26 orang. Jadi hanya satu orang yang dari luar, itu dari SMK 1 kami ambil ya. Jadi dari dokter, dari SMK 1 dan Dinas Peternakan. Ini berjumlah ya. Tugas mereka itu akan berkeliling ke masjid-masjid. Jadi H-1 mereka harus ke masjid-masjid melihat sapi kurban yang sudah terkumpul untuk dilakukan pemeriksaan antemortem ya, jadi pemeriksaan sebelum dipotong. Kemudian di hari H itu akan dilakukan pemeriksaan postmortem. Jadi petugas saya akan tersebar secara sesuai dengan lokasi-lokasinya.
0: Selain pemeriksaan kesehatan hewan, Dinas Peternakan Kabupaten Nabire juga terus melakukan pendataan jumlah hewan kurban yang sementara tercatat mencapai sekitar 300 ekor. Melalui sosialisasi ini, MUI dan Dinas Peternakan berharap pelaksanaan ibadah kurban tahun ini dapat berjalan lebih aman, sehat, tertib, dan sesuai syariat Islam. Nur Febriana melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita Radio Republik Indonesia, Nabire.
3: Warta berita ini disiarkan oleh Program 1 Radio Republik Indonesia, Nabire. Anda juga dapat mendengarkan warta berita ini melalui audio streaming kami di www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital melalui smartphone Anda. Pendengar, jelang perayaan hari ulang tahun ke-45 tahun, keluarga besar SMA YPK Tabernakel Nabire gelar sejumlah kegiatan. Berikut laporan selengkapnya bersama Robi Vanindi.
4: Dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-45 SMA YPK Tabernakel Nabire tahun 2026, tepatnya jatuh pada tanggal 25 Mei 2026. Menyongsong HUT tersebut, ada sejumlah rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh panitia HUT SMA YPK tahun 2026. Di antaranya melakukan siara ke makam mantan kepala sekolah SMA YPK yang telah almarhum dan almarhumah, serta kegiatan jalan sehat berhadiah. Kepala Sekolah SMA YPK Tabernakel Nabire, Dr. Randus Suardiman Dayadi, MPD, dalam keterangannya kepada RRI menjelaskan kegiatan siara telah dilaksanakan pada hari Kamis 21 Mei 2026 dengan tujuan untuk mengenang jasa-jasa kepemimpinan dan dedikasi mereka dalam membangun pendidikan khususnya di SMA YPK Tabernakel Nabire. Selain itu, lanjut kata Suardiman Dayadi, kegiatan ini juga dilakukan untuk memanjatkan doa, meneladani semangat juang pendahulu, serta mempererat tali silaturahmi antara warga sekolah lintas generasi.
5: Kegiatan siara ke makam mantan kepala sekolah yang sudah almarhum dan almarhumah pada hari Kamis, yang kita kunjungi adalah mantan kepala sekolah yang pertama, yaitu almarhum Bapak Wd. Simanjuntak di kuburan umum Margalayu. Yang kedua yaitu ke Bapak almarhum Enos Kaviar di Taman Bahagia. Dan yang ketiga almarhumah Dr. Anda Orpa Aibukop di kuburan keluarga di rumahnya di Sariwini. Dan sebenarnya ada satu, yaitu almarhum Bapak Guru Jemaat Edi Salmonai, namun pemakamannya atau kuburannya ada di Salatiga, Jawa. Yang terlibat dalam siarah makam mantan kepala sekolah yaitu Bapak Ibu Guru, staf dan ofis serta alumni yang mengambil bagian dalam siarah tersebut, di mana pada saat pelaksanaannya kami urutkan dari mantan kepala sekolah yang pertama, yang kedua dan yang ketiga. Terakhir kita berakhir di kediaman rumah almarhum Bapak Yunus Rumireh, di mana suami daripada Ibu Orpa, dan kita akhiri dengan ramah tamah bersama-sama dengan keluarga yang ada di rumah situ.
4: Selain melaksanakan kegiatan siara, pihak sekolah juga melaksanakan Jalan Sehat Berhadiah pada hari Jumat 22 Mei 2026 dengan tujuan untuk meningkatkan kebugaran jasmani serta mempererat tali silaturahmi antara keluarga besar SMA YPK Tabernakel Nabire. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wadah pemersatu guna mempererat kekompakan dan hubungan sosial antara pengurus, guru, siswa, hingga alumni SMA YPK Tabernakel Nabire.
5: Kita melaksanakan Jalan Sehat Berhadiah melibatkan keluarga besar SMA YPK Tabernakel, Bapak Ibu Guru, staf dan keluarga, serta seluruh siswa dan para alumni dari angkatan pertama sampai dengan angkatan yang ke-42 dan diiringi dengan drum band SMA YPK Tabernakel, rutin dilalui keluar dari SMA YPK, belok kanan Kusuma Wangsa, belok kiri Jalan Merdeka, di depan kantor POM, balik Jalan Merdeka menyusuri Jalan Pepera sampai Jalan Pemuda, kembali lagi ke SMA YPK. Selesai jalan sehat dilakukan lomba tarik tambang antara ibu-ibu alumni dengan siswi-siswi perempuan. Setelah itu bapak-bapak alumni dengan siswa-siswa SMA dan diakhiri dengan tarik undian surprise yang sudah disiapkan, di mana alumni begitu antusias untuk mensukseskan kegiatan tersebut sehingga semua door prize yang tersedia adalah sumbangsih dari para alumnus dari berbagai angkatan yang ada sehingga kegiatan tadi cukup meriah, tertib dan sukses dan diakhiri dengan ramah-tamah bersama.
4: Menurut Suwardi Mandayadi, pihak panitia juga masih akan melaksanakan sejumlah kegiatan lomba yang dilaksanakan secara intern sekolah maupun persiapan untuk menyukseskan perayaan HUT SMA YPK. Untuk menyukseskan perayaan HUT tersebut, ia berharap dukungan dari semua pihak, terutama panitia, agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab semaksimal mungkin dalam mempersiapkan segala sesuatunya. Robi Vanendi melaporkan.
3: Pendengar, beralih ke berita olahraga. Legenda sepak bola Indonesia asal Papua, Ruli Nere, memberikan motivasi dan pesan penting kepada para pesepak bola muda di Kabupaten Nabire agar terus berjuang menjadi pemain hebat di masa depan. Pesan tersebut disampaikan saat mendampingi Direktur Teknik Papua Football Academy, Wolfgang Pikal, dalam kegiatan seleksi Papua Football Academy pada PFA Cari Bakat Nabire tahun 2026. Laporan selengkapnya bersama reporter Arnold Saudila.
6: Legenda sepak bola Indonesia asal Papua, Ruli Nere, memberikan 4 pesan penting kepada para peserta seleksi Papua Football Academy atau PFA Cari Bakat Nabire tahun 2026 yang berlangsung di lapangan Sabta Marga Nabire sore kemarin. Pesan pertama, ajang PFA Cari Bakat harus dijadikan pengalaman berharga untuk menimba ilmu bermain sepak bola yang baik dan benar. Kedua, untuk menjadi pemain sepak bola profesional, dibutuhkan disiplin, semangat berlatih, dan kerja keras. Selain itu, para pemain juga diminta menjaga kebersamaan, serta memiliki rasa peduli dan saling menghormati antara sesama pemain dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas di lapangan.
7: Pertama-tama untuk anak-anak, ini pengalaman untuk kamu. Ya. Kamu datang sini bermain bola, cari pengalaman. Pengalaman ini sangat penting sekali. Ya. Dua, disiplin. Dalam bermain bola ini disiplin. Disiplin dalam bermain bola, bagaimana kamu menjaga lawan. Jangan sampai dia bebas passing, ya disiplin. Jangan sampai lawan buat gol, ya. Disiplin. Ya. Tiga, di sini kamu bersama. Ya. Jadi rasa kamu kan datang dari masing-masing SD atau sekolah lain, tapi datang sini kamu jadi satu. Ini harus ada kebersamaan. Dalam bermain bola ini, kebersamaan ini sangat penting sekali. Dan satu lagi, respect. Ya. Dalam sepak bola ini respect. Respect pada lawan, teman, wasit. Ya. Itu sangat penting sekali. Ya. Itu pun dengan pelatih. Jadi yang nanti kepilih selamat, yang tidak, ini pengalaman sangat penting.
6: Pria yang juga menjabat sebagai advisor Papua Football Academy itu turut berpesan kepada para orang tua agar memperhatikan asupan gizi anak-anak mereka. Menurutnya, gizi sangat penting

0: Karena ini kalau dari apa tim nasional kita jalan untuk seleksi, kita pertama cari tinggi badan. Tinggi badan itu sangat penting sekali.
1: Sementara itu Direktur Teknik Papua Football Academy Wolfgang Pikal menjelaskan bahwa seleksi PFA Cari Bakat Napire tahun 2026 dilaksanakan selama 3 hari di lapangan Sabta Marga Kodim Napire mulai Jumat hingga Minggu dan diikuti 304 peserta usia 13 tahun atau kelahiran 2013. Untuk mendukung suksesnya kegiatan tersebut, PFA menunjuk panitia lokal yang dipimpin Anton Wambau bersama tim, serta mendapat dukungan pemerintah Kabupaten Nabire melalui KONI dan ASKAP Nabire. Manajemen PT Freeport Indonesia juga hadir memantau langsung proses seleksi di bawah pimpinan manajer sport manajemen PT FI Janjai Adi.
0: Saya mau bilang juga terima kasih ke ASKAP sama Pak Erol, terima kasih ke panitia Pak Anton dengan kawan-kawan yang sangat bantu kita, sangat bikin lancar, dan saya tahu kalian juga nikmat dua hari yang terakhir di sini, kan betul kan? Tepuk tangan bagus.
1: Coach Wolfgang Pikal berharap tahun ini sebanyak 60 peserta dari berbagai daerah dapat lolos menuju babak final seleksi yang akan dipusatkan di Kabupaten Mimika pada awal Juli mendatang. Pengumuman peserta yang lolos dari masing-masing daerah dijadwalkan pada 25 Juni 2026 melalui media sosial maupun website resmi Papua Football Academy. Selain di Nabire, PFA Cari Bakat juga digelar di 18 kota dan 8 kabupaten setanah Papua dengan jadwal seleksi berbeda-beda hingga bulan depan. Arnold Sodila melaporkan.
2: Perkiraan cuaca sepanjang hari.
3: Jadi hari nanti secara umum.
4: Langsung dari Badan Meteorologi Klimatologi.
5: Untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan.
6: Info cuaca.
7: Ya, pendengar, mengakhiri warta berita pagi ini, kami mengajak Anda untuk mengikuti perakiraan cuaca yang berlaku sepanjang hari ini untuk wilayah Kabupaten Nabire dan sekitarnya. Bersama perakirawan BMKG Nabire, rekan Yunus dari Bandara Kelas 2 Nabire. Selamat pagi rekan Yunus, silakan laporan Anda.
8: Baik, terima kasih rekan penyiar, selamat pagi untuk pendengar dari Nabire di mana saja berada, sobat BMKG. Pagi ini bersama saya Yunus Gedi, perakiraan cuaca BMKG, Stasiun Meteorologi Nabire. Saya akan menginformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Kabupaten Nabire yang berlaku Senin tanggal 25 Mei 2026, mulai dari pukul 9 pagi hingga 9 malam. Berikut perakiraan selengkapnya berdasarkan analisa dan pengamatan yang kami lakukan. Kondisi cuaca pada pagi hari hingga siang hari berawan hingga berpotensi hujan ringan pada pagi hari. Kemudian untuk malam hingga dini hari nanti, kondisi cuaca cerah berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada dini hari nanti. Kemudian ditinjau dari perakiraan suhu udara di Nabire berkisar antara 24 derajat Celcius hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan 70% hingga 97%. Kemudian untuk arah angin dan kecepatan angin, arah angin di Nabire dan sekitarnya dominan bertiup dari utara dengan kecepatan angin 4 km per jam hingga 25 km per jam. Untuk perakiraan cuaca perairan, kondisi cuaca perairan pada pagi hingga dini hari nanti, kondisi cuaca cerah berawan hingga berpotensi hujan dengan intensitas ringan pada malam hingga dini hari nanti dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,5 meter yang dikategorikan rendah. Kami akan selalu berupaya memberikan update informasi cuaca atau peringatan dini kepada masyarakat ketika terjadi perubahan cuaca yang signifikan, seperti angin kencang dan hujan. Kami akan memberikan informasi wilayah tertentu hujan dan juga perkiraan durasi waktu terjadinya. Informasi cuaca ini kami update di aplikasi Info BMKG, sosial media, grup-grup aplikasi WhatsApp, dan juga tentu saja melalui

siaran RRI Nabire. Demikian informasi cuaca untuk hari ini saya ceritakan langsung dari Stasiun Meteorologi Nabire. Semoga bermanfaat. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Saya kembalikan ke studio.

Anggota Berita Produksi Radio Republik Indonesia, Nabire. Sebelum berpisah, kami sampaikan kembali topik berita aktual pagi ini di antaranya. Pemerintah Provinsi Papua Tengah menyalurkan bantuan kemasyarakatan berupa hewan kurban dalam rangka Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Ibadah perayaan Hari Raya Pentakosta atau Pencurahan Roh Kudus digelar oleh Gereja King Mi di Tanah Papua Jemaat Sejahtera Nabire. Pendengar, demikian warta berita pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dwi Masani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kritik dan saran dapat Anda sampaikan melalui email pro3nabire@gmail.com. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Metro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Metro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Metro 1 RRI Nabire.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Daerah Nabire pagi ini. Cuaca di luar sana masih mendung ya, setelah semalam hujan. Tapi yang pasti, walaupun mendung-mendung seperti ini, yang namanya pagi tetap datang ya. Yang namanya awal hari itu tetap ada. Jadi untuk Anda semuanya semangat di hari ini. Walaupun hari ini masih libur, ini juga libur cuti bersama ya, setelah kemarin hari raya Pentakosta, turunnya Roh Kudus bagi umat Kristiani, dan masih cuti bersama memperingati hari raya Pentakosta di hari ini, Senin 25 Mei 2026. Ini beberapa waktu lagi kita bakalan akan libur lagi pendengar ya, karena akan memperingati Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah bagi umat muslim dan muslimat, yang akan tepat jatuh tanggal 27 Mei 2026 itu di hari Rabu ya. Jadi sepertinya besok ini juga ada yang masih akan kembali bekerja, mungkin untuk instansi dari kementerian. Sementara itu untuk di daerah sendiri, baik pemerintah Provinsi Papua Tengah maupun di Nabire, ini sudah libur ya, sedari hari Jumat itu WFH sampai nanti dari hari Sabtu kemarin sampai nanti di tanggal 2 Juni 2026, minggu depan ya. Iya, Selasa depan baru kembali masuk seperti biasa, karena di tanggal 1 Juni juga libur untuk perayaan nasional ya, terkait dengan Pancasila. Nah, untuk itu bagi Anda semuanya, selamat pagi saja. Mungkin ini weekendnya cukup panjang. Bukan weekend lagi ya. Nah, mungkin untuk Anda yang sudah berencana untuk berlibur, selamat berlibur. Namun bagi Anda yang walaupun libur ya, tetapi masih dengan kegiatan rutinitas Anda seperti biasanya, selamat pagi untuk semuanya, tetap semangat saja ya. Dan sekali lagi juga untuk Anda yang pagi hari ini tetap melaksanakan tugas tanggung jawab, biasanya kalau pekerja-pekerja lainnya yang swasta itu tetap masuk seperti biasa, kemudian aktivitas jual beli juga ya, sehingga pertokoan, kemudian pusat-pusat perbelanjaan di pasar, di toko atau mungkin di warung, bahkan di mana saja ya, ini tetap berjalan ya. Karena yang pasti kalau tentang roda ekonomi itu tidak boleh berhenti ya, sehari saja. Nah, jadi tetap berjalan karena pasti ada yang membutuhkan ya untuk berbelanja, dan Anda juga yang berdagang pasti berharap bahwa dagangannya laris manis gitu ya. Dan juga untuk yang berkebun, yang melaut ya, yang bertani, selamat pagi, semangat semuanya hari ini. Tetap semangat untuk menyelesaikan pekerjaan Anda. Juga petugas-petugas rumah sakit ya, petugas kesehatan ini tetap bekerja seperti biasa. Dan juga di bagian pendidikan, nah ini juga masih tetap bekerja seperti biasanya. Tapi hari ini libur ya, kalau untuk yang bukan operasional atau pelayanan. Oke pendengar, selamat pagi untuk Anda semuanya. Meskipun libur, tapi semangatnya tetap full. Dan kami hadirkan di ruang dengar Anda opini publik ya. Silakan untuk Anda yang mau ikut bergabung pagi ini melalui line telepon kami 0984-22074. Akhir-akhir ini banyak kebakaran yang terjadi ya di Nabire, baik itu di pemukiman warga atau di rumah warga. Ke malam tadi ya, sekitar beberapa jam yang lalu itu juga sudah ada kejadian, ada truk yang atau mobil yang terbakar gitu ya. Dan ini juga bukan cuma di Nabire, saya lihat di media sosial ini ada juga di beberapa daerah lain di Indonesia, baik itu bagian timur, tengah, dan barat. Nah, pendengar, menyikapi hal ini seperti apa kira-kira yang mungkin bisa Anda sarankan, lalu kemudian terkait dengan pelayanan publik lainnya, silakan saja untuk Anda yang ingin ikut bergabung bisa melalui line telepon kami di studio dan juga melalui WhatsApp. Baik pendengar, selamat pagi, dan kami hadirkan di ruang dengar Anda untuk sembari menanti ya partisipasi dari Anda. Ada ubur-ubur ikan lele, selamat pagi le.

0: Ya, pendengar pukul 6:59 menit saat ini kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta Berita Nasional yang kami nilai dari Pro 3 tepat pukul 7 waktu Indonesia Timur.
1: Pro 1 RRI Nabire.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menegaskan kawasan budidaya udang di Kebumen sangat strategis. Dinas Peternakan memastikan hewan kurban bebas penyakit menjelang Idul Adha. Iran siap meyakinkan dunia tentang tidak adanya pengembangan senjata nuklir di negaranya. Inilah warta berita selengkapnya Senin 25 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Otoritas Jasa Keuangan OJK tengah mendalami temuan entitas yang menawarkan jasa penyelesaian utang pinjaman online dengan meminta biaya kepada masyarakat dan mengklaim terdaftar di OJK. OJK juga mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap modus pelunasan utang ilegal serta selalu melakukan verifikasi legalitas perusahaan melalui kanal resmi sebelum melakukan transaksi ataupun memberikan data pribadi. Presiden Masoud Pezeshkian menyatakan Iran siap meyakinkan komunitas internasional bahwa negaranya tidak mengembangkan senjata nuklir dan tidak menciptakan ketidakstabilan kawasan. Sementara itu Presiden Donald Trump mengatakan kesepakatan damai dengan Iran hampir selesai dirundingkan di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah. Dari dunia olahraga, Liverpool mengakhiri musim 2025-2026 dengan hasil yang tidak memuaskan. Setelah tahan imbang 1-1 melawan Bradford pada matchday ke-38 Liga Inggris di Stadion Anfield, Inggris. Hasil imbang membuat squad Anfield menutup musim di peringkat kelima klasemen akhir, sementara Bradford gagal menembus zona Eropa setelah finish di posisi ke-9. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan oleh tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam panen raya udang di Kebumen mengatakan kawasan budidaya udang tersebut sangat strategis yang mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Damara Sakti.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan panen raya udang Vanemei di kawasan budidaya udang berbasis kawasan atau BUBK Kebumen, Jawa Tengah. Dalam kegiatan tersebut, Presiden turun langsung ke tambak bersama para pekerja lokal untuk memanen udang hasil budidaya yang disebut memiliki produktivitas tinggi. Presiden mengatakan kawasan budidaya udang di kawasan Kebumen dinilai sangat menjanjikan karena mampu menghasilkan produksi hingga 40 ton per hektar.
2: Bapak-bapak ibu sekalian, hari ini saya hadir menyaksikan panen raya udang. Ya, di proyek ini sudah 3 tahun dan panennya sekarang sudah hasilnya sudah tingkat tertinggi, tingkat dunia. Sangat menjanjikan. Tadi saya diberi laporan 1 hektar bisa menghasilkan 40 ton. Luar biasa 40 ton ya. Berarti dan harganya sangat bagus. Jadi ini sangat bagus, sangat produktif. Lapangan kerja yang bisa diserap 650 orang setempat, 650 orang bekerja.
1: Menurut Presiden, harga udang Vanemei saat ini mencapai sekitar Rp70.000 per kilogram sehingga dinilai memiliki nilai ekonomi tinggi dan berpotensi meningkatkan devisa negara. Selain menghasilkan produk perikanan unggulan, proyek budidaya tersebut juga dinilai mampu membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar. Presiden menjelaskan pemerintah akan terus memperluas pengembangan kawasan budidaya perikanan di berbagai daerah sebagai bagian dari program pembangunan sektor produktif nasional. Saat ini pemerintah tengah membangun kawasan budidaya udang seluas 2.000 hektar di Waingapu, Nusa Tenggara Timur, serta kawasan budidaya lainnya di Gorontalo dan Pantai Utara Jawa Barat. Menurutnya proyek-proyek produktif yang menghasilkan nilai tambah dan membuka lapangan kerja akan menjadi prioritas pemerintah ke depan. Presiden menegaskan pembangunan yang didorong pemerintah saat ini difokuskan pada sektor yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperkuat ekonomi nasional. Dari Kabupaten Kebumen, Damara Sakti melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Jawa Timur memastikan bahwa hewan kurban bebas dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK menjelang Hari Raya Idul Adha. Berikut informasinya disampaikan Ana Kusuma.
3: Menjelang Hari Raya Idul Adha 2026, Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan kondisi kesehatan hewan ternak di wilayah Kabupaten Jombang masih aman dari kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Kepastian tersebut disampaikan setelah petugas kembali melakukan pengawasan dan inspeksi mendadak di sejumlah lapak penjualan hewan kurban guna memastikan ternak yang diperjualbelikan dalam kondisi sehat dan juga layak untuk dikurbankan. Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Kabupaten Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, dalam hal ini menjelaskan pengawasan dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan tim dokter hewan dan juga petugas teknis lapangan. Pemeriksaan dilakukan terhadap kondisi fisik hewan untuk memastikan tidak ditemukan gejala PMK maupun penyakit menular lainnya seperti antraks. Selain itu, petugas juga memeriksa usia, bobot hewan, serta kelengkapan administrasi dan juga riwayat vaksinasi ternak.
4: Alhamdulillah, ini kita Dinas Peternakan mengadakan pemeriksaan kesehatan ternak calon kurban di seluruh wilayah Kabupaten Jombang. Dan untuk hari ini tim terbagi menjadi 6, salah satunya yang ada di wilayah Kecamatan Ngoro di Desa Sidowarek. Sampai dengan hari ini sejak 0 kasus di awal bulan April sampai sekarang alhamdulillah masih aman, kita bisa mempertahankan dan kita terus berupaya untuk mengendalikan PMK dengan baik. Yang kasus yang lama sudah selesai, kasus yang baru belum ada tambahan. Jadi alhamdulillah kondisi PMK di Kabupaten Jombang saat ini zero dan terkendali.
3: Sementara itu, salah satu pedagang hewan kurban sapi di Jombang, Suwandi, menyampaikan bahwa penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan menjelang Idul Adha. Hingga saat ini, sebanyak 18 ekor sapi di lapaknya telah terjual dengan kisaran harga antara 28 hingga 50 juta rupiah per ekornya.
5: Yang udah laku 18, rata-rata 28 sampai 50.
6: 50?
5: Iya. Yang tahun lalu lebih mahal tahun sekarang, Mas. Ya itu besian, vitamin.
3: Dinas Peternakan Kabupaten Jombang memastikan pengawasan terhadap lapak penjualan hewan kurban akan terus dilakukan hingga mendekati pelaksanaan Idul Adha. Langkah tersebut diharapkan mampu memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus juga menjaga kualitas dan kesehatan hewan kurban yang beredar di pasaran. Ana Kusuma melaporkan.
0: Beralih ke informasi lainnya, di mana Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban yang baik menjelang Idul Adha. Berikut Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
7: Koordinator Penelitian dan Pengembangan PT RPH Surya Surabaya, Dr. Hewan Bagus Adityaka, mengingatkan umat Islam cara memilih hewan kurban jelang Idul Adha. Di antaranya memilih hewan jantan, mengecek gigi hewan, dan mengetahui usia hewan tersebut. Sementara untuk menjamin kesehatan hewan kurban, Dr. Hewan Bagus Adityaka mengatakan perlunya pemeriksaan antemortem maksimal 1 hari sebelum hewan disembeli.
8: Hewan kurban itu pastinya hewan wajib. Hewan itu jantan, kita cek juga umurnya dengan memeriksa pada gigi apakah hewan ini sudah dewasa dan layak untuk disembeli, karena syarat yang harus dipenuhi dalam hewan kurban itu selain jantan, status reproduksinya itu tidak ada, ya, alat kelaminnya itu lengkap, tidak ada kecacatan, maupun umurnya itu umur yang pas dan sudah dewasa, sehingga hewan itu sudah layak untuk dikurbankan. Nah, setelah keputusan antemortem itu sudah keluar, maka hewan tersebut boleh dilakukan proses penyembelian.
7: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Wijaya Kusuma Surabaya, UWKS, Dr. Hewan Yoga Pratama D, mengatakan pentingnya mengecek kuantitas kotoran sapi kurban yang akan dibeli.
9: Tapi kalau sapinya sudah cukup istirahat sampai 2 minggu, ya kan, sebelum kurbanan, tetapi kotorannya masih tetap produksi, dan itu jumlahnya banyak, itu patut dicurigai. Pasti ada sesuatu yang bermasalah di sana, secara tampilan fisik ya, seperti itu. Terus kemudian cara nafas ya, kalau terengah-engah nafas ya, ngos-ngosan, padahal di kondisi yang dia cukup teduh, jangan patut curiga. Karena kenapa? Meskipun kita tahu bahwa yang namanya istilah panting itu hal yang lumrah pada hewan, tetapi ketika dalam kondisi yang teduh, ketika dia panting yang berlebihan, itu bisa menjadi salah satu penanda bahwa ada masalah fisiologi di dalam tubuhnya. Yang notabene, ya, secara normal ketika dia teduh, ketika dia tidak ada masalah, sapi akan tenang anteng.
7: Dosen Fakultas Kedokteran Hewan UKS Dr. Hewan Yoga Pratamade menyarankan umat Islam untuk memilih sapi yang tenang saat hewan kurban ini dalam posisi duduk. Selain itu memperhatikan warna urin hewan kurban yang dibeli. Farida Usnia melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Harga emas dan sawit di Kalimantan Tengah mengalami penurunan di tengah naiknya biaya operasional dan bahan bakar. Berikut informasinya agak jaya bijaksana.
6: Kemarin sempat 1.350.
10: Harga emas perhiasan 999 hingga emas kadar 375 di Kota Palangkaraya pada hari ini terpantau tidak ada pergerakan meskipun dinilai cenderung turun. Salah seorang pedagang perhiasan emas di Pasar Besar Kota Palangkaraya, Mulia, mengatakan emas 999 dibanderol Rp2.550.000 per gram, sedangkan emas kadar 750 mulai dari Rp2.050.000 per gram, emas 700 mulai dari Rp1.880.000 per gram, emas kadar 375 kuning Rp1.110.000 sampai Rp1.150.000 per gram, kadar 420 kuning Rp1.250.000 per gram.
11: Naik harga anu cuy, emas turun.
6: Kemarin sempat 1.350.
11: Emas satu tuh?
6: Ya ini 375.
11: Oh berapa hari sudah turun cuy?
6: Sudah 3 bulan ke belakang. Mulai yang awal tahun tuh mulai turun.
11: Emas apa aja yang ada di sini?
6: Yang 4.23.000.
11: Emas 99 berapa sih?
6: 99.255.
10: Sementara itu bersamaan dengan turunnya harga emas sejak 3 bulan yang lalu, harga sawit juga ikut anjlok. Harga tandan buah segar TBS yang sebelumnya bertahan di level cukup baik tiba-tiba merosot tajam sejak Jumat lalu. Di sejumlah pabrik kelapa sawit, harga pembelian TBS dilaporkan turun hingga ratusan rupiah per kilogram hanya dalam sehari. Kondisi tersebut langsung berdampak pada pendapatan petani, terutama mereka yang menggantungkan kebutuhan harian dari hasil panen sawit. Beni, salah seorang petani sawit di Kota Waringin Timur, mengaku penurunan kali ini termasuk paling besar yang pernah dirasakan dalam waktu singkat. Menurutnya di tingkat pabrik, harga TBS kini berada di kisaran Rp2.550 hingga Rp2.570 per kilogram. Namun harga yang diterima petani melalui pengepul jauh lebih rendah, bahkan ada yang berada di bawah Rp2.000 per kilogram.
12: Harga buah lagi dadakan turunnya, mana bisa kita? Itu kan otomatis kita tekor. Yang diharapkan itu cuma Rp500, hasilnya Rp500. Kalau anu ini kan belinya Rp500 itu kotor.
10: Biasanya perubahan harga sawit tidak terlalu ekstrim. Dalam kondisi normal, penurunan hanya berkisar puluhan rupiah per kilogram. Kondisi tersebut semakin berat karena biaya produksi kebun justru terus naik. Mulai dari harga pupuk, ongkos panen, hingga bahan bakar minyak mengalami kenaikan dalam beberapa waktu terakhir. Agak Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FVRB Jawa Timur. Berikut Andika Sanah melaporkan selengkapnya.
13: Penguatan kolaborasi relawan kebencanaan menjadi fokus dalam konsolidasi Forum Pengurangan Risiko Bencana atau FVRB Jawa Timur bersama BBBD Kabupaten Kota Sejatim. Kegiatan yang digelar secara bertahap di 5 Bakorwil ini menjadi wadah koordinasi berbagai unsur pentahelix dalam menghadapi ancaman bencana di daerah. Dalam kegiatan di Bakorwil Madiun, Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menegaskan, Forum PRB memiliki peran penting dalam upaya mitigasi dan pengurangan risiko bencana di masyarakat.
14: Kolaborasi dari 5 pilar tersebut sangat membantu untuk mengurangi risiko bencana. Kita tahu wilayah Jawa Timur, khususnya di Bakorwil, satu Madiun punya 13 ancaman. Seharusnya ada 14, satunya itu adalah migrasi, tapi di sini tidak ada, sehingga ada 13 ancaman bencana. Dari 13 ancaman tersebut, bisa diminimalisir kalau ada kolaborasi. Inilah salah satu peran relawan.
13: Wilayah koordinasi Bakorwil Madiun sendiri diketahui menjadi salah satu kawasan rawan bencana, mulai banjir, longsor, angin puting beliung, kekeringan hingga kebakaran hutan. Ketua FPRB Kabupaten Ponorogo Muhammad Kujaini mengaku, forum konsolidasi ini penting untuk menyampaikan berbagai persoalan di daerah, mulai kelembagaan hingga dukungan program kebencanaan. Ia menyebut, FPRB Ponorogo selama ini aktif berkolaborasi dengan BPBD, lembaga, hingga organisasi masyarakat dalam kegiatan mitigasi bencana.
15: Dan Alhamdulillah di forum ini menurut saya sangat bermanfaat, sekali lagi sangat bermanfaat. Karena di sini ada diskusi, juga ada sebuah kemitraan yang mana dari FPRU Provinsi Jawa Timur ini menggali apa kelebihan dan kekurangan saat ini yang sudah dibentuk FPRB di tingkat kabupaten.
13: Melalui konsolidasi ini, BBBD Jatim dan FPRB berharap penguatan kapasitas relawan kebencanaan di daerah dapat semakin optimal dalam menghadapi potensi bencana di Jawa Timur. Ani Hasana melaporkan.
0: Lebih dari 1.000 orang mengikuti donor darah massal di Klaten, Jawa Tengah yang diselenggarakan oleh Polres Klaten bersama dengan PMI setempat. Adam Stanto melaporkan selengkapnya.
16: Hari ini kami dari Polres Klaten bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten dan disupport penuh oleh PMI Klaten serta seluruh stakeholder terkait melaksanakan kegiatan donor darah massal.
17: Polres Klaten bersama Info Cegatan Klaten atau ICK menggelar bakti sosial berupa donor darah. Pengabdian masyarakat tersebut bekerja sama dengan PMI Kabupaten Klaten dalam rangka Hari Bayangkara ke-80. Kegiatan donor darah tersebut berlangsung di Gedung Sunan Pandanaran Komplek RSPD Klaten. Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi mengatakan kegiatan donor darah massal sebagai kegiatan sosial untuk membantu masyarakat dan berkontribusi untuk pemenuhan darah di PMI. Melalui kegiatan tersebut dapat memberikan manfaat kepada masyarakat yang membutuhkan. Demikian Kapolres Klaten.
16: Tujuannya adalah kita akan membantu berkontribusi untuk pemenuhan kebutuhan darah dari PMI. Sebagaimana kita ketahui bahwa setetes darah kita itu mungkin nyawa bagi sebagian orang yang membutuhkan. Kita tahu bahwa kebutuhan akan darah atau kebutuhan stok darah di Klaten ini sangat tinggi, maka kami dalam kesempatan ini bekerja sama dengan Info Cegatan Klaten, PMI Klaten, dan seluruh stakeholder masyarakat terkait, semuanya kita bersama-sama melaksanakan kegiatan donor darah massal.
17: Kapolres Klaten AKBP Mufarok Rozi menyatakan target donor darah yang dilakukan tersebut 1.000 orang lebih yang berasal dari anggota Polres Klaten dan jajaran serta masyarakat. Donor darah massal tersebut dalam rangka Bulan Bakti Kepolisian ke-80. Nanda, Humas PMI Klaten, mengatakan permintaan darah di PMI Klaten cukup tinggi, mencapai 3.500 kantong per bulan. Sejauh ini dapat terpenuhi karena setiap hari ada unit donor darah secara berkeliling.
18: Untuk per bulannya, untuk permintaannya itu ada di 3.500-an. Alhamdulillah kita terpenuhi karena setiap harinya kita juga ada pelaksanaan mobile unit donor darah keliling seperti itu.
17: Dikatakan melalui kegiatan donor darah massal seperti yang dilakukan Polres Klaten cukup membantu ketersediaan darah di PMI Kabupaten Klaten. Pihaknya juga menyampaikan terima kasih kepada jajaran Polres Klaten yang menyelenggarakan donor darah massal tersebut. Dari Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Dinas Pengendalian Produk Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Gunung Sitoli bekerjasama dengan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak Kabupaten Nias untuk mencegah anak maupun remaja dalam kejahatan siber di era teknologi digital. Berikut Indah Febrianti melaporkan selengkapnya.
19: Kami pahami kejahatan-kejahatan siber ini itu jarang

0: eksploitasi digital, dan penyalahgunaan data pribadi. Maka, Duta Cyber Safety diharapkan akan memiliki peran besar dalam menyebarkan pengaruh positif. Sebagai Duta Cyber Safety, Anan dilatih untuk menjadi pelopor keamanan digital dan menjadi peer educator bagi lingkungannya.
1: Kami mendesain satu program yang mana program itu kita ingin melibatkan pemerintah juga, dan kami juga ingin melibatkan kepada anak-anak agar anak-anak menjadi duta atau peer educator. Karena biasanya yang kami pahami kejahatan-kejahatan cyber ini itu jarang terekspos ke orang dewasa. Karena anak-anak itu takut. Biasanya mereka hanya cerita kepada teman-temannya. Yang jadi masalah adalah teman-temannya pun tidak paham bagaimana untuk memberikan solusi terhadap masalah yang terjadi kepada temannya.
0: Sementara itu, Clarissa, seorang pengurus Forum Anak Kota Gunung Sloli sekaligus anggota komunitas Girlfriend, sebagai pelaksana seleksi Duta Cyber Safety Kota Gunung Sloli mengatakan, hingga saat ini ada 78 orang peserta yang mengikuti seleksi. Setelah mengikuti tahapan seleksi administrasi, kini peserta membuat karya poster kampanye bertema cyber safety dan mempublikasikan karya mereka melalui media sosialnya masing-masing.
2: Dan melalui kampanye itu diharapkan teman-teman yang lain bisa ikut tersosialisasikan tentang bahaya keamanan digital ini. Karena kemarin kami sudah selesai melaksanakan seleksi administrasi. Yang mengikuti seleksi ini itu anak-anak, seluruh anak-anak Kota Gunung Sloli yang berusia 12 sampai 17 tahun.
0: Dewan juri ungkapnya akan melakukan penilaian terhadap seluruh karya yang telah dipublikasikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan, yakni originalitas, kreativitas, serta kekuatan pesan edukatif. Dari proses ini akan dipilih 20 peserta terbaik untuk melanjutkan ke tahap seleksi akhir atau final, di mana pada tahap ini akan dilakukan secara tatap muka dan terdiri dari dua komponen utama, yakni presentasi, karya poster, di mana peserta akan menjelaskan isi, makna, serta pesan dari karya yang telah dibuat, sekaligus menunjukkan kemampuan komunikasi di depan publik, serta tahap wawancara yang bertujuan untuk menggali pemahaman peserta terkait isu cyber safety, serta menilai motivasi, komitmen, dan integritas sebagai calon Duta Keamanan Cyber. Dari RRI Gunung Sitoli, Indah Febrianti Bulele melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.go.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Mutia Afif, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen.

0: Dengarkan testimoni Piala Dunianya Tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tim sepak bola Pro3 RRI kembali hadir bersama Indra Trijantara dan Tomo Hakim. Kali ini kita bedah salah satu tim Piala Dunia 2026, yaitu Amerika Serikat. Ya, Piala Dunia 2026 sangat spesial buat Amerika Serikat karena mereka akan jadi tuan rumah pusat perhatian dunia sepak bola bersama Kanada dan juga Meksiko. Iya, bahasanya sebenarnya Meksiko.
2: Selain itu, di bawah pelatih baru Mauricio Pochettino yang ditunjuk tahun 2024, target mereka jelas, ya, yakni melangkah lebih jauh dari sekedar babak 16 besar.
1: Ya, kalau kita melihat penampilan di Piala Dunia sebelumnya atau tahun 2022, Amerika Serikat sebenarnya tampil cukup menjanjikan. Mereka lolos dari grup yang juga diisi Inggris, Wales dan juga Iran tanpa terkalahkan. Tapi sayangnya perjalanan mereka terhenti di babak 16 besar akibat kalah 3-1 dari Belanda.
2: Nah, sekarang dengan pemain muda berbakat, pelatih kelas dunia dan dukungan tuan rumah, ya, mampukah The Star and the Stripes menciptakan sejarah baru?
1: Nah, mampu atau tidak, silakan ramaikan kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.

Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencatat momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Empat tim, empat cerita, dan satu mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.

0: Pro 3, jaringan berita nasional. Indonesia menyapa pagi. Warta Nusantara.
1: Kepolisian Resort Merauke menyebut pengaruh minuman keras dan narkotika menjadi salah satu pemicu utama gangguan keamanan di wilayah setempat. Berikut informasinya Jessica Ardana.
2: Dalam sejumlah kasus yang terjadi, tidak jarang pelaku yang berada di bawah pengaruh alkohol bahkan melakukan perlawanan saat petugas datang ke lokasi kejadian. AKP Irwanto Sawal Kabak Ops Polres Merauke mengatakan kondisi pelaku yang tidak sadar akibat pengaruh zat tertentu membuat proses penanganan di lapangan menjadi lebih sulit dan petugas kerap menghadapi situasi berbahaya ketika melakukan pengamanan. Ia menjelaskan, masyarakat umumnya hanya melihat hasil akhir dari sebuah penanganan kasus tanpa mengetahui proses yang dihadapi petugas di lapangan. Padahal, menurutnya, anggota kepolisian harus bekerja dengan penuh kehati-hatian untuk menghindari konflik yang lebih besar. Menurut AKP Irwanto Sawal, personel kepolisian rutin melakukan patroli dari malam hingga pagi hari untuk mengantisipasi gangguan keamanan. Namun upaya tersebut terkadang tidak terlihat oleh masyarakat karena fokus perhatian hanya tertuju pada hasil penanganan akhir.
3: Begitupun kita penanganan mengatasi miras dan sebagainya, itu masyarakat itu pada umumnya kalau saya melihat, mereka itu tidak menilai atau tidak melihat bagaimana prosesnya. Tapi dia melihat bagaimana hasilnya. Ya. Hasilnya itu kalau tidak baik, berarti semua pasti disalahkan polisi. Kalau baik, ya kami itu tidak perlu dipuji, tapi itu sudah tugas. Tapi kalau itu tidak baik, pasti menyalahkan. Tapi kalau dia melihat bahwa bagaimana proses awalnya sampai dengan penanganan ini bisa baik, itu luar biasa loh pekerjaan polisi itu.
2: Kabak Ops AKP Irwanto Sawal mengatakan dampak dari minuman keras bukan hanya menyebabkan keributan, tetapi juga memicu berbagai tindak kriminal lainnya. Karena itu, penanganan kasus miras dinilai perlu dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan pemerintah daerah dan masyarakat. Selain penegakan hukum, Polres Merauke juga menilai perlunya penguatan aturan daerah serta pembinaan sosial bagi masyarakat, khususnya kalangan ekonomi menengah ke bawah. Mengingat, faktor ekonomi disebut menjadi salah satu alasan masih adanya warga yang memproduksi dan menjual minuman keras secara ilegal. Jessica Ardana melaporkan.
1: Fans Club Piala Dunia 2026 di Manokwari menyiapkan konvoi akbar.
4: Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Nabire.

Ya baik, mendengar pukul 7 lebih 35 menit waktu Indonesia Timur saat ini. Selamat pagi untuk Anda semuanya. Demikian telah kita ikuti bersama Warta Berita Nasional yang kami relay dari Pro 3. Saat ini sudah pukul 7 lebih 36 menit waktu Indonesia Timur. Mendengar edisi hari ini, Dialog Nabira menyapa tidak dapat kami hadirkan sehingga musik informasi akan berlangsung ya pukul 9 nanti. Dan kami hadirkan nanti Halo RRI di ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas mendengar di hari ini, yang bekerja selamat bekerja dengan segudang aktivitas, tugas, pekerjaan dan tanggung jawab Anda. Untuk Anda yang tengah bersibuk-sibuk ria, selamat bersibuk-sibuk ria untuk Anda semuanya. Tetap semangat di hari ini, yang libur selamat berlibur ya. Dan apa ya, pokoknya semangat saja. Oke, baik, benar di mana-mana, tetap bersama-sama dengan kami di Persatu RRI Nabire, kanal informasi dan inspirasi. Masih rangkaian lagu-lagu hiburan kami hadirkan menemani ruang dengar Anda.

0: Selamat siang, saya Rudy dari Bank BBC, ingin memberikan kemudahan pelayanan bank kami. Jika berkenan, silakan klik link yang saya kirimkan di WA.
1: BBC? Maaf, ini bukan dari stasiun TV. Pak, ngomong-ngomong lucu ya, padahal saya nggak punya rekening di situ.
0: Sebentar.
1: Gue tunjukin, orang mau nipu udah ketangkep basah. Hah, untung aja gue udah cari tahu dari sebelumnya. Waspada voice phishing, penipuan lewat telepon, hindari mengklik tautan yang mencurigakan.

0: Senang nih bermain bersama. Ade pintar. Ingat nih, kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau nih, kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut, apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.